0: kabupaten kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita.
1: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya.
2: Sari berita, pemerintah terus memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox. Pesawat angkut ringan jenis Cessna jatuh di Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Perdagangan memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin untuk memacu kinerja ekspor serta menjaga stabilitas pasar dalam negeri. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat.
3: Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah dengan para pelaku usaha dari tingkat pusat hingga kabupaten kota. Menurut Mendag, peningkatan daya saing komoditas nasional harus didukung oleh seluruh asosiasi di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia guna memastikan pasar domestik terus tumbuh secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperkuat fundamental ekonomi di seluruh daerah melalui program yang tersinkronisasi secara masif.
0: Ini jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten Kota ya. Jadi kita bareng-bareng kita tingkatkan ekspor kita tingkatkan daya saing kita dan tentu pasar di dalam negeri supaya terus tumbuh dengan harapan yang kita inginkan bersama.
3: Menyambut hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengidentifikasi 3 pilar utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi. 3 pilar utama tersebut yang pertama merupakan stabilitas perdagangan di 38 provinsi guna menciptakan kemandirian ekonomi antar wilayah. Kedua, penguatan devisa melalui pembukaan pasar baru di kawasan Uni Eropa, Kanada hingga Eurasia di tengah tekanan mata uang global. Dan yang ketiga adalah optimalisasi investasi, di mana Kadin mencatat pertumbuhan investasi kuartal pertama mencapai 500 triliun rupiah.
4: Teman-teman di daerah bisa terus terinspirasi dan melakukan investasi agar supaya terjadi pertumbuhan ekonomi. Saya rasa ini adalah yang sangat penting karena ujung-ujungnya adalah perdagangan. Kita berinvestasi untuk bisa berdagang dan tentu akan menghasilkan kekuatan lainnya seperti konsumsi domestik.
3: Kolaborasi strategis ini menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha di daerah untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konsumsi domestik. Produk dalam negeri kini mendominasi sektor retail modern dengan angka sekitar 80% di lapangan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital menerima komitmen kepatuhan dari platform Roblox dalam pembatasan akses akun terhadap anak. Berikut informasinya Joshua Sihombing.
1: Roblox menyampaikan komitmen kepatuhan kepada Komdigi dan ini sebetulnya sudah dalam
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa platform permainan game online Roblox telah menyatakan komitmen kepatuhan terhadap peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut PP Tunas. Dalam konferensi pers Menkomdigi menuturkan, dengan komitmen kepatuhan itu, Roblox juga telah melakukan serangkaian implementasi PP Tunas. Seperti diantaranya dijelaskan Menkomdigi, yakni dengan membatasi akses fitur komunikasi live chat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Selain itu, Menkomdigi juga menuturkan, Roblox juga melakukan pembatasan tampilan game berdasarkan klasifikasi usia terhadap pengguna akun Roblox.
1: Roblox sudah memulai untuk melakukan age verification atau verifikasi usia terhadap seluruh usernya. Dan dari age verification itu diwajibkan melakukan verifikasi usia. Jika tidak, maka chats atau fitur komunikasi langsung dimatikan. Fitur lainnya adalah, tadi kami sampaikan ada pembatasan game sesuai klasifikasi usia. Jadi nanti juga games yang bisa dilihat oleh di bawah 13 tahun akan berbeda dengan yang dilihat oleh 16 tahun ke bawah dan oleh 16 tahun ke atas.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako, mengatakan bahwa Roblox akan mulai melakukan transisi pembatasan fitur terhadap 23 juta akun anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia. Nikki menjelaskan untuk kategori usia 5 hingga 12 tahun, fitur komunikasi akan dinonaktifkan. Sementara untuk kategori usia 13 hingga 15 tahun, fitur komunikasi tersebut akan dibatasi terhadap akun-akun asing yang tidak dikenal.
6: To fully comply with the PP Tunas,
7: kami akan memulai proses transisi otomatis bagi 23 juta akun pengguna di bawah 16 tahun Indonesia ke akun Roblox Kids atau Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur obrolan sama sekali.
6: Roblox Kids for ages 5 to 12 will have no chat features, and for Roblox Select ages 13 to 15 there will be absolutely no chat allowed with strangers.
5: Lebih lanjut dijelaskan Vice President Global Public Policy Roblox, Nikki Jackson Kolako. Untuk mengetahui ketentuan klasifikasi usia, Roblox akan menerapkan sistem pemindaian wajah terhadap seluruh akun di Indonesia. Dengan hasil pemindaian ini, nantinya Roblox akan melakukan verifikasi data pengguna dengan klasifikasi usia saat pendaftaran akun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anyone using Roblox will use. It uses a video technology and you just move your head from left to right. It's very simple.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memberikan vonis kepada sejumlah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebooks di Kemdikbud Ristek. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara denda Rp500 juta untuk mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih, sedangkan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyatsa divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan kuasa hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum banding.
10: Demikian saudara terdakwa atas putusan perkara saudara yang pada pokoknya telah dibacakan pokok-pokoknya ya. Terhadap putusan ini baik saudara, advokat dan penuntut umum punya hak yang sama. Ya, apakah sependapat atau tidak sependapat, saudara bisa melakukan upaya hukum.
9: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan vonis hakim untuk para terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut para terdakwa dengan pidana 6 tahun penjara. Oleh karenanya, jaksa akan mempelajari putusan majelis hakim tersebut apakah akan mengajukan banding atau tidak.
11: Terkait dengan putusan ini, kami mempunyai hak untuk mempelajari putusan tersebut. Di mana dalam KUHAP pasal 285 itu kami punya waktu 7 hari untuk menyatakan sikap apakah kami menerima putusan ataukah kami mengajukan banding terhadap putusan tersebut.
9: Dengan dibacakan vonis terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsa, maka tinggal 2 terdakwa lagi yang belum dibacakan putusannya, yaitu terdakwa Ibrahim Arif dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan reporter kami langsung dari Arab Saudi serta berbagai wilayah di Indonesia.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan kesehatan fisik ketika berada di Mekah dan mempersiapkan kesehatan fisik secara prima untuk ibadah puncak di Armuzna. Berikut informasinya disampaikan Sariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Jenny, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia wajib memperhatikan kesehatan ketika berada di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, yang paling penting adalah bagaimana setiap jemaah haji Indonesia harus mempersiapkan fisik secara prima untuk mempersiapkan ibadah puncak pada saat wukuf di Arafah dan juga di Muzdalifah dan Mina atau Arif Busna. Dan pendengar, himbauan itu disampaikan oleh Jubir Kemenhaj Republik Indonesia atau Ihsan Maksa. Dan himbauan itu juga mengingatkan kepada semua jemaah haji, terutama jemaah lansia, disabilitas dan perempuan untuk memperhatikan kesehatan fisik, terutama ketika berada di untuk melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram, karena situasi cuaca di Mekah saat ini cukup terik ketika berada pada siang hari, dan setiap jemaah haji Indonesia harus memperhatikan dan membawa APD atau alat pelindung diri seperti payung, lalu membawa air minum, menyiapkan air minum secukupnya, lalu juga membawa kacamata dan harus mempersiapkan sunblock. Dan pendengar, himbauan ini juga dilakukan agar setiap jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan fisik dan mentalnya secara prima ketika berada di Mekah Al-Mukarram. Berikut keterangan dari Jubir Kemenhaj Ihsan Maksa.
14: Pertama tentu berkaitan dengan himbauan ataupun pesan berkaitan dengan kesehatan. Kita ketahui situasi ataupun kondisi cuaca di Arab Saudi, khususnya Madinah dan Mekah, itu cukup panas. Untuk itu kita mengimbau para jamaah yang hendak diberangkatkan dari kota Madinah menuju Mekah juga betul-betul memperhatikan asupan, dan jika sudah sampai di kota Mekah tentunya jamaah betul-betul mempersiapkan fisik dan juga beristirahat yang cukup, dan memastikan persiapan fisik yang prima dalam menyongsong puncak ibadah haji mendatang. Itu yang menjadi imbauan kita pada kesempatan kali ini.
13: Dengan dapat kami informasikan di sini bahwasanya sekitar 1.600 petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempunyai tugas utama adalah memberikan pelayanan kepada jemaah haji tamu Allah di Madinah dan Mekah Al-Mukarram, dan terdapat lebih dari 200.000 lebih jemaah haji Indonesia, dan Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan bagaimana haji tahun 2026 ini ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan. Dan sebagaimana kita ketahui, dari lebih dari 200.000 jemaah haji Indonesia tersebut, terdapat 30% adalah para lansia atau orang lanjut usia yang berusia lebih dari 65 tahun. Karena itu setiap petugas haji Indonesia itu harus mempunyai tekad dan semangat untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada para lansia, perempuan dan disabilitas. Langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 389 jemaah calon haji asal Jakarta hari ini akan memasuki asrama haji Pondok Gede. Penta Maidita melaporkan selengkapnya. Penta.
15: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar. Memang sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini dijadwalkan akan memasuki asrama haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Mereka masuk dalam rombongan jemaah haji kloter ke-13, di mana menurut data keberangkatan, ratusan jemaah ini akan diberangkatkan besok siang, yaitu Minggu 3 Mei 2026 pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dari Jakarta, besok para jemaah ini akan diberangkatkan menuju Madinah dengan nomor penerbangan GIA7311. Nantinya mereka diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz atau Bandara Madinah di Arab Saudi pada 3 Mei 2026 sekitar pukul 18 lebih 15 menit waktu setempat. Dan pendengar, terkait pelaksanaan ibadah haji ini, tentunya Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta para petugas haji DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah. Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini memang melibatkan banyak umat dari berbagai negara, sehingga memang potensi tantangan di lapangan begitu besar. Dan salah satu ujian utama yang kerap dihadapi adalah berkaitan dengan pengendalian emosi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung.
16: Saya betul-betul meminta mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Karena dalam persoalan haji seringkali memang karena begitu banyak orang di seluruh dunia, dan kadang-kadang memang di saat umroh maupun haji, ujian paling utama itu kan emosional diri sendiri. Dan saya tekankan mudah-mudahan mereka bisa melayani dengan hati.
15: Ya, pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengimbau kepada para jemaah calon haji beserta para petugas haji untuk kemudian juga senantiasa menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Adapun para jemaah calon haji asal DKI Jakarta ini rencananya akan diberangkatkan dalam 19 kelompok terbang atau kloter dengan total jemaah nantinya sebanyak 7.819 orang. Dan untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Embarkasi Haji Dono Hudan meminta masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok penawaran keberangkatan instan pada ibadah haji tahun ini. Berikut Sofi Asegab melaporkan selengkapnya. Sofi.
17: Baik pendengar, pada keberangkatan jemaah haji tahun 2026 ini muncul kembali berbagai modus penipuan yang menyasar calon jemaah, khususnya terkait verifikasi data kependudukan dan penawaran keberangkatan instan. Dan saat kami konfirmasi beberapa saat tadi, Wakil Kepala Bidang Pembekalan Embarkasi Haji Dono Hudan, David Jafar Saputra, ini mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi resmi. Ia juga menegaskan seluruh dokumen jemaah haji tahun ini telah rampung, termasuk visa yang sudah diterbitkan. Karena itu tidak ada lagi proses pembaruan data yang memerlukan tindakan dari jemaah. David juga menyoroti maraknya pesan singkat hingga panggilan telepon yang meminta jemaah mengklik tautan tertentu atau mentransfer sejumlah uang. Ia memastikan hal tersebut merupakan tindak penipuan.
2: Sofi.
18: Satu link atau diimbau atau mungkin dapat WA ataupun dapat telepon dari pihak yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil maupun Kementerian Pendidikan Umroh, kita pastikan itu tidak resmi, bukan dari pihak kita dan tidak ada lagi terkait dengan update data jemaah haji. Beberapa kemarin sempat ada yang melaporkan di beberapa daerah, di kisaran daerah Pantura itu ada yang masih ada yang mendapat WA. Sebelumnya memang marak, sebelum keberangkatan memang marak, dan sudah beberapa, memang kita ada beberapa yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini termasuk penipuan.
17: Selain itu, David juga mengingatkan terkait tawaran keberangkatan haji tanpa antrean yang disebut sebagai modus lama yang kembali muncul. Beberapa laporan terkait kasus serupa sempat muncul di wilayah Pantura dan telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ia juga menambahkan praktek ini kerap memanfaatkan ketidaktahuan jemaah dengan meminta biaya tambahan melalui transfer. Dari Asrama Haji Don Udan Boyolali, Sofi Asegaf, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkap keluarnya Persatuan Uni Emirat Arab dari Organisasi Minyak Dunia atau OPEC tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah Indonesia memandang perkembangan ini sebagai bagian dari dinamika tata kelola.
3: Mulai 1 Mei 2026, Persatuan Emirat Arab resmi keluar dari kelompok negara produsen minyak utama OPEC dan OPEC Plus setelah hampir 60 tahun menjadi anggota. Hal itu turut mendapatkan respons dari pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mawengkang, mengungkapkan, Indonesia memastikan keluarnya Persatuan Emirat Arab dari organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi itu tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Yvonne menyebut pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga hubungan baik dengan mitra internasional, termasuk di sektor energi di tengah dinamika global yang terus berubah.
2: Dan pemerintah Indonesia tentunya akan terus mencermati perkembangan situasi ini secara menyeluruh serta implikasinya terhadap perekonomian dan ketahanan energi nasional. Dan dapat kami sampaikan, kebijakan PEA tersebut tidak mempengaruhi hubungan bilateral yang selama ini terjalin maupun kerjasama strategis yang telah terbina antara Indonesia dan PEA.
3: Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al-Mazrui mengungkapkan, keluarnya Persatuan Emirat Arab dilakukan pada saat yang tepat karena diyakini akan memberikan dampak minimal baik untuk harga maupun negara-negara anggota OPEC dan OPEC Plus.
4: Kami percaya bahwa dunia saat ini kekurangan pasokan dan keluarnya kami saat ini adalah waktu yang tepat karena akan berdampak minimal pada harga dan akan berdampak minimal pada teman-teman kami di OPEC dan OPEC Plus. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara atau teman kami di dalam grup tersebut. Kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Kami sangat menghormati Arab Saudi karena memimpin OPEC dan OPEC Plus sebagai produsen utama.
3: Sebelum pecahnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu, kapasitas produksi Persatuan Emirat Arab telah mencapai 4,8 juta barel per hari. Namun berdasarkan kesepakatan OPEC, negara itu hanya diperbolehkan memproduksi 3,2 juta barel per hari. Persatuan Emirat Arab sendiri telah menginvestasikan miliaran dolar untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya dari 3 juta menjadi 5 juta barel per hari pada 2027. Seiring meningkatnya kemampuan produksi, Persatuan Emirat Arab menuntut kuota yang lebih besar dibandingkan yang selama ini ditetapkan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak keluarnya Persatuan Emirat Arab dari OPEC bagi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC per 1 Mei 2026 menjadi sinyal serius bagi stabilitas harga minyak dunia. Di saat yang sama, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz oleh Iran, semakin memperparah situasi. Keputusan Uni Emirat Arab keluar dari OPEC bukan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menentukan kebijakan produksi sektor energi. Keluarnya salah satu produsen besar minyak ini juga menjadi pukulan bagi OPEC dalam menjaga keseimbangan pasar. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada negara produsen minyak, tetapi juga pada negara konsumen seperti Indonesia. Ketergantungan terhadap impor energi membuat Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Melonjaknya harga minyak dunia berpotensi memicu efek berantai. Jika harga BBM naik, biaya transportasi dan logistik ikut terdorong, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kenaikan harga barang dan inflasi. Selain itu, tekanan terhadap anggaran negara juga menjadi perhatian. Pemerintah harus menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas harga energi tanpa membebani fiskal secara berlebihan. Di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan meningkatnya biaya produksi. Pada akhirnya, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC dan situasi konflik di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa ketahanan energi adalah isu strategis. Tanpa langkah antisipatif yang kuat, gejolak global akan terus berdampak langsung pada ekonomi domestik. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah pesawat angkut ringan jenis Cessna 421C jatuh di Wembley, Texas, Amerika Serikat yang menyebabkan seluruh awaknya, yaitu 5 orang di dalamnya, tewas. Pesawat berkapasitas 6 kursi tersebut tidak diyakini terlibat dalam tabrakan di udara, namun pesawat dilaporkan terbang dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan terjadi. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional akuatik Indonesia 2026 diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang telah menuntaskan perlombaan berbagai cabang olahraga renang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim dari Jakarta memimpin dengan 38 medali emas, 34 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sementara Jawa Barat menempati peringkat kedua klasemen akhir dengan 32 emas, 23 perak, dan 28 medali perunggu. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Baik pendengar, kita bersama kembali dengan update terkini informasi Astacita ya, di mana Polsek di jajaran Polresta Banjarmasin secara rutin memantau perkembangan program tanam jagung yang sebelumnya telah dilakukan penanaman bersama kelompok tani Sumber Makmur. Lahan berada di Desa Panggung Baru, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Pendengar, PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar SIK MSI melalui Kasih Humas Ibda Adi Heri Sucahyo SH mengatakan bahwa pemantauan dilakukan secara berkala oleh para Kapolsek dan juga personel. Ia juga mengatakan pemantauan ini memastikan tanaman jagung tumbuh dengan baik dan mengetahui kendala yang dihadapi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts juga menyimpan cerita unik. Kota Boston pernah menjadi tempat gol terakhir Diego Maradona di ajang Piala Dunia. Terjadi pada tahun 1994 ketika Argentina menghadapi Yunani. Gol itu menjadi momen ikonik dalam sejarah sepak bola dan kini stadion ini akan kembali menjadi saksi sejarah dengan menggelar 7 pertandingan termasuk laga perempat final. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mendengar kembali ke masa lalu, lagu yang dinyanyikan Gamila Arif, lagu yang dirilis pada tahun 2020. Gimana kalau kembali ke masa lalu ya? Pasti ya tidak seperti masa yang sekarang ya, jauh banget. Oke, baik mendengar, masih membersamai Anda dengan informasi dari portal rri.co.id. Selanjutnya dari UPT Kementan, sukses menanam serempak ya 50 ribu hektar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan harapannya agar program optimalisasi lahan oplah dan cetak sawah rakyat CSR mampu memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian pangan nasional. Pihaknya menargetkan program ini dapat menghasilkan 2 hingga 3 kali panen dalam setahun ya. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian BPP SDMP Kementan, Ida Widi Arsanti. Dikatakan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan terus didorong. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10:10? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8:20 agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10:10. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10:10 juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10:10 ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim bahwa Ustadz Adi Hidayat menginformasikan dana hibah Arab Saudi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Saat dicek dalam akun Instagram resmi Ustadz Adi Hidayat @adihidayatofficial, tidak ditemukan informasi terkait pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Video dalam unggahan terkait terlihat janggal disebabkan gerakan tubuh yang kaku dan gerakan bibir yang tidak sinkron dengan perkataannya. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Hype Moderation, hasilnya terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 96,9%. Sekian Cek Fakta Pro 1 dari Komdigi bersama Pro 1 dari Banjarmasin, saya Auliana. Sampai jumpa pada Cek Fakta selanjutnya.

0: setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Pemilihan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Banjarmasin.
1: Baik, pendengar, kita bersama di Info Astacita Presiden ya. Di info kesehatan siang pagi jelang siang hari ini, Kementerian Kesehatan memperkuat strategi eliminasi malaria 2030 melalui integrasi penanggulangan penyakit menular untuk menjawab tantangan nasional yang semakin kompleks. Langkah itu difokuskan mengatasi keterbatasan pembiayaan geografis sulit serta tingginya kasus malaria yang masih sangat dominan kini.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Prosatu RRI Banjarmasin dong, selalu setia menemani Anda ya siang sampai malam. Apalagi informasinya update-update semua. Ya seperti informasi Asta Cita Presiden terkait dengan kesehatan ya. Terkait dengan pagi ini informasinya, Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosepin menegaskan, integrasi program menjadi langkah penting memperkuat efektivitas pengendalian malaria di daerah terbatas dengan layanan kesehatan. Kebijakan itu difokuskan menjangkau wilayah terpencil agar akses pencegahan diagnosis dan pengobatan malaria meningkat bagi masyarakat setempat optimal.

0: Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah pang, ku ambil kah nih?
1: Mumpung

Mendengar informasi terakhir dari Kemenkes ini juga menyiapkan reagen ya dan alat tes untuk meningkatkan penemuan kasus malaria. Pada 2026 target penemuan kasus dinaikkan dari sekitar 700 ribu menjadi 800 ribu kasus melalui intensifikasi layanan di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Itu tadi informasi terakhir kebersamaan kita di Banjarmasin pagi ya, dan akan berganti ke Banjarmasin siang tentunya. Setelah ini ada Niar yang akan membersamai Anda nanti di Banjarmasin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional. Isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak. Periksa sumbernya. Pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing. Lawan hoax.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Pura, satukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi dan siaran Pro 1 RRI Banjarmasin masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Bara suara terbuang dalam waktu. Artinya terbuang dalam waktu ini adalah sesuatu yang hilang begitu saja karena tidak dimanfaatkan dengan baik. Iya kan? Nah, ini bisa berarti kesempatan yang lewat tanpa disadari. Penyesalan atas masa lalu atau perasaan tertinggal karena waktu terus berjalan. Sementara kita merasa diam di tempat. Artinya, kalau ada kesempatan diambil gitu ya. Artinya jangan sampai kesempatan itu hilang. Akhirnya akan menjadi penyesalan. Baik, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin Pagi dan akan berganti ke Banjarmasin Siang. Setelah ini ada Niar yang akan membersamai Anda di Banjarmasin Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya, Uliana, juga harus pamit dari indra dengar Anda. Selamat pagi jelang siang. Selamat menikmati suasana weekend bersama orang-orang terkasih di samping Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta kami rangkai dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Isukan di acara Bepandiran Urang Banua. Silahkan Bubuhan Pian bisa bahabar di acara ini. Ulun tunggulah Bubuhan Pian lah.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Halo RRI.
4: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

0: Bucin siang ini.
1: Dan sanak barataan, silahkan bubuhan pian yang handak bahabar di 0811511410 dan 0511325162. Nah, rami banar di halaman RR ini ada orang perkawinan hari Sabtu. Kayak bubuhan pian nah, habarnya bahabar pang di sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Nia.
1: Alhamdulillah, Abah Kalbi. Di sana panas kah, Abah Kalbi?
2: Panas, hujan, nanti kabur. Panas.
1: Inggi, sama Banjarmasin menyala juga, Abah Kalbi.
2: Menyadap karet, loh. Jadi di pohon beda, nah di pohon depan.
1: Oh, lagi menyadap pian lah.
2: Iya, ada bulan rumah pun di rumah dia, nanti pohon depan barang.
1: Inggi, jelas saja suara RRI Banjarmasin lah, Abah Kalbi lah.
2: Ya jelas benar sini.
1: Inggi. Alhamdulillah.
2: Tadi malam aja ada hujan banyak.
1: Oh, inggi.
2: Kadai malam mana aja bang? Jam 7-an malam tu.
1: Jam 7 malam.
2: Mulai jam 4 kan, tapi meriak aja ya hujannya, jarang merimis kan masalah sebenarnya.
1: Inggi. Kan. Apa teh hendak dihabarakan juga Abah Kalbi matan wadah pian ni tok. Hehe.
2: Napa kan nak absen benar enak.
1: Inggi, ada apa? Alhamdulillah, kawa pian silaturahmi di sini. Lagi musim apa jo udah pian itu Abah Kalbi?
2: Pada udah musim aja, cuma rambutan belum masakan jo lagi nambah buah naik.
1: Oh, inggi, ini belum bang musim rambutan di Banjar.
2: Buah nyala semalam tu kalau nang rembe buahnya ada bang, ini buah aku yang kada sana masuk dulu.
1: Inggi, rambutan apa? Garuda kah? Antalagi kah?
2: Rambutan nang tanaman biji tau rambutan orang nyambet rambutan nang
1: aduh tinggi
2: dan rambutan telak itu kalau nang biji ya
1: lain weh
2: bukan tuh
1: tinggi mangga ada lah juga mangga udah pian
2: ada juga mangga di mangga ada kembang nah kalau ini kada kembang lagi
1: tinggi
2: anu cuma tiwadak ada bubuh nah
1: bubuh tapi nyamannya alhamdulillah tiwadak nih pian di Banjar larang kulitnya pian
2: hanya bubur nak ada kayak bubur itu nyer buburnya
1: nak. Abu dah. Mudahan labet kena ano buahnya.
2: Merambutan kang pohon nanti buburan dah labet kang.
1: Inggi, ayo hak mudahan.
2: Kalau merambutan pun takkan hari panas ini bisa. Kalau kurang baik buburnya mudik.
1: Oh, bila hari panas kurang baik lah bakal be.
2: Ini mudik kepanasan benar kayak itu.
1: Oh, kalau mangga lah bakal bilang mun hari panas tuh panas hujan nang angin-angin tuh guguran kadang kembang itu nah.
2: Ini kalau rambutan ini kalau
1: ada jadi buah
2: yang kepanasan keadaan.
1: Kayak itulah. Inggi.
2: Dan masuk Haji Anton nang di Tanjung.
1: Inggi, kita tunggu Haji Anton masuk Haji Anton.
2: Di suaranya Herman. Jauh lama berbunyi
1: ada nanya minta rela lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi lah pian sudah bergabung di acara Bepandiran Urang Banua. Ini ulun sapa pulang di belakang Abah Kalbi nah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini Pak Masri nah hanyar bulik Pak Masri
3: Betul bulik.
1: Halo. Pian. Hanyar aja pian bergabung.
3: Ya, Pak Masri kita lah pulang mau melihat.
1: Iya kah? Panas lah di situ, Pak Masri.
3: Mendung, Mas Tera.
1: Oh, maaf. Asal jangan mendung hati pian.
3: Ya, Masri, alhamdulillah ya ceria aja benar.
1: Iya, selalu ceria pian
3: tuh. Iya.
1: Iya loh.
3: Betul. Yang penting juga pian tuh. Saya keluarga nyaman dengan pian.
1: Amin. Yang penting
3: datang nyaman lancar.
1: Iya benar. Iya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Mau gabung nyaman juga,
1: ujar.
3: Iya, nyaman deh. Kamu masih ini sama apa kamu juga, bener ya?
1: Oh iya kah?
3: Iya, rambutan tuh ya, aku juga musim guguran juga bener ya?
1: Iya, am tak anu tadi tak sapu angin guguran?
3: Iya, kena atau musim kayaknya kayak apakah musimnya juga? Karena pas musim-musimnya.
1: Inggi.
3: Jadi pas rambutan banyak labat, cuma guguran tuh nah.
1: Ya ay, di wadah ulun tuh gin pian anu guguran juga makalah labat bener kembangnya itu banyak banget. Iya,
3: apa kamu musimnya nih?
1: Engge.
3: Ya itu.
1: Ramania ya. Ada lah Ramania udah pian.
3: Ramania batanya jabuk.
1: Kada dak?
3: Kalau Ramania batanya jabuk.
1: Oh, batangnya ketuhan ya. Kalau leh.
3: Kalau di dunia gawian mabuk itu cuma
1: Hai, Pak Masri ini bisa banar. Ampun, pian nih.
3: Iya, itu makanya. Dunia kan mabuk aja bakal dibalas akhirat enak.
1: Macam-macam si Dene, nanti ya.
3: Iya, itu ya. Alhamdulillah banyak mandi. Katanya nyaman-nyaman dengan usaha dari kalau aja orang pegawai jadi nyaman juga.
1: Inggi. Anu jelon Pak Masri mudahan ele nang buhandang sanak-sanak kita nang lagi naik haji nih dilancarakan. Napa Mas Rila?
3: Inggi, amin.
1: Pabilakah kita juga tulakan kan atau?
3: Nah, amin. Mudah-mudahan juga atau 4 kata nambahnya ya.
1: Iya.
3: Mudahan dipanggil Allah. Kalau kita sudah dipanggil Allah, biar kapal sakit tetap laku Mbak Niar. Iya, biar kapal sakitnya tetap tulak kalau sudah dipanggil tuh.
1: Oh, kayak itu.
3: Iya, itu ujar ulama juga panggil yang benar ya.
1: Inggi, ujar.
3: Iya, itu aja apa yang benar.
1: Inggi. Ya,
3: penting bersiap aja sebuah taat.
1: Amin, pian sehat juga lah.
3: Pak Haji Tanjung jadangin lah. Ya, itu masih kangen tuh juga.
1: Kangen aja Pak Masri.
3: Iya semuanya.
1: Gih, ntar rela lah.
3: Selamat
1: amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, Pak Masri kalau bergabung si Din di acara apa ngarannya Bepandiran Orang Banua. Nang lain lah, nahana bergabung ulun tunggui juga bebuhan pian. Nah, silakan aja. Nahana bergabung di 01 0511 325162 lawan di 0811511410 di belakang Pak Masri. Nah, assalamualaikum. Nah, mana orangnya? Ulun tunggui bebuhan pian nah di acara Bepandiran Urang Banua. Nang beisi janji anak pangantin jangan kada ingat tulak lah. Nah, anu kita tulakan tuh niatakan geun silaturahmi. Ayo di belakang Pak Masri. Nah, siapakah? Assalamualaikum. Napa pina mangungung? Begabunglah, ulun tunggui ada bubuhan pian nah. Nah, Matan Banua 6 dari Amuntai, Balangan, Barabai, Tanjung, Binuang, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, mana lagi yuk Marabahan, Batu Licin, di daerah Martapura juga. Sabarataan 13 kabupaten kota selamat bergabung aja termasuk di Kota Baru juga. Assalamualaikum. Kenapa yuk pinata paget-paget? Ulun tunggulah bebuhan pian nah, mudahan tersambung. Mbak Yanti juga nah. Acil Vina, Mbak Osin, Mbak Rika di Jember. Nah, Pak Amrullah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bu cantik nah. Turun kah ke sekolahan tadi pian, Bu?
0: Kada.
1: Oh, iya kah hari ini kan hari pendidikan kelak.
0: Ibu cantik. Kada, nya libur.
1: Libur kah udah pian. Kami di Banjar tuh turun, Bu. Satu mat, Mbak tuh ada kegiatan olahraga.
0: Kena hari Senin kan ya, anu ya.
1: Oh, hari Senin acaranya lah. Suara pian kena bawa Bu memberi membulik kenapa yo?
0: Kenapa pina bawa benar?
1: Iya am jalan pina membulik suara pian kenapa?
0: Itu kenapa jalan jadi pina anu benar?
1: Nah ini sudah bagus nah. Alhamdulillah. Sinyal kalau Bu
0: Itu pina hilang-hilang pina anu.
1: Mun kayak timbul tinggalam.
0: Tapi bila ulun di sana pian jelas benar.
1: Han, alhamdulillah. Ni ayo mudah-mudahan lancar aja. Pian di
0: Martapura toh?
1: Jelas lah. Nggih. Kayak apa cuaca di sana, Bu?
0: Panas.
1: Han, panas jadi, Bu.
0: Kemarin mah kan ngedrop seharianan.
1: Han.
0: Hari ini panas lah.
1: Ayo, Ha. Mudah-mudahan bawa berkah ya Allah hari ini kita lah bertaan. Amin. Nggih.
0: Jadi cagaran handak ke anu kalau handak ke Banjar Baru kemarin. Kenapa kada jadi?
1: Nah. Kenapa kada jadi?
0: Pon.
1: Kenapa kada jadi?
0: Ada nang macam-macam nih nang berdua nih nah.
1: Iya kah?
0: Ada nah hendak ke sini, ada nah hendak ke situ.
1: Jadi kada jadi ai le.
0: Jadi ya.
1: Inggi ayo ha. Han sabar eh.
0: Tapi
1: di wadah pian tuh anu nih apa ngarannya di rantau adakah kegiatan yang menyambut hari pendidikan nih? Kalau ada terlihat ada lah.
0: Pun ada aja pang tuh anunya kekanakan nih yang lomba-lomba pesenso apa segalanya gitu nah.
1: Maraminya le.
0: Dari TK dari TK pas sampai antu sampai dia pelajar atas tuh.
1: Inggi.
0: Macam-macam aja pang nggak cuma mau nang kegiatan yang lain-lainnya kan bisa dengar lagi dah.
1: Inggi, julun anu bu ay nih kita doakan bebuhan nang sana kita keluarga kita nang tulakan haji itu lancar haji seberataan. Ya Allah bu.
0: Amin.
1: Adakah kula pian junang berangkat?
0: Ada tanggal 6 nih.
1: Oh tanggal 6 dihadap nih kah?
0: Iya tanggal 6 dihadap nih.
1: Rantau kah?
0: Martapura.
1: Oh 4 Martapura lah.
0: Iya.
1: Han. Mudahan lancar haji jadi haji mabrur berataan.
0: Iya, jangan ada macam-macam lagi.
1: Ya am, Han.
0: Makanya tahun tadi nggak kasihan benar kalau tahu bantai-bantai di jalan kayak itu.
1: Apa? Aila tahun semalam tili mak marasli bebuhannya, Han. Mudahan kada lagi buat tak ulang.
0: Itu makasih yang nongguring di jalan tak anu tak lampar kayak
1: itu kenapa garang semalam tu jadi sampai kayak itu yo
0: karena tahu
1: ada lih bebuan rantau semalam itu juga
0: ada semalam
1: sempat
0: juga banyak juga semalam wah ini kan gimana tuh lo kajiin emannya dulu sempat benar bahagia di setor
1: nila ada nang 14 tahun anu anyar ada nang 15 ada nang 16 anyar tertulak tuh
0: dahulu lah mbah dapat duit kita tulak haji ya
1: kawa mbah menjual tanah li kawa naik haji langsung nyaman banget
0: mbah menjual tanah
1: iya
0: lakas benar semalam tuh kakak di nang bahadang-hadangan tuh lah betunggu nang bahadangnya setahun kena kadeja
1: nih anu bu ada duit li sudah menunggui lawas banget pulang Han.
0: Iya itu ada duit menunggui lawas banget.
1: Kelelawasan kada kaya bahari pas ada duit kawa langsung berangkat Han.
0: Ada duit pokoknya kita asal jangan tuh sampai parak nang orang anu gitu. Parak hajinya tuh.
1: Nya kebanyakan nang handak tulak kalau bu haji ya lo.
0: Jadi kan kebanyakan nang mah.
1: Iya. Nang mendaftar nang handak juga.
0: Tapi dia anu bubuhan sini banyak mah anu mendaftar ke daerah
1: oh iyalah bujur juga karena udah kita nih kotanya penuh banggal kayaknya lah
0: ya ay
1: ya ay
0: tapi sama aja bang pinanya kita butuh tungguan
1: tapi mungkin kada lawas bu ay udah kita misalnya 20 tahun di lain misalnya 10 tahun akun di lain peribasa toh
0: perasa
1: iya ya kalau 10 lawan 20 bayangkan di lain misalnya 5 tahun udah kita 8 tahun pilih nang 5 tahun naik ya kalau ayo ha mudahan kabul hajat selamatan
0: mudahan kita tulakan pulang ke situ lah
1: amin ya robbal alamin nggih tahun berapa pian semalam tuh ke situ
0: 98
1: handaknya lagi diboleh
0: handaknya lagi
1: ya tak ayahnya berubah benar udah bu
0: itu nang umrah tadi gen lah nang urung saparanakan teh. Jadi tulakan anu ya kalau nang setengah bulan deh.
1: Nggih.
0: Jadi belikanlah kita mayar ya kekanakan deh. Belikan kita. Abang kita jar kali kalau menambah di sini jar.
1: Handak lagi lah.
0: Handak lagi.
1: Asa nyaman kalau Bu Ai.
0: Betul tahun tadi dibawa pulang nang handak puasa tadi. Bawa pulang. Soalnya sengkong tertinggal, nang peruhannya tertinggal.
1: Enggi, mau marasnya. Mudahan kawa kena pulang.
0: Handak buat ini kalau kada kawa emang bawa.
1: Iilah juga dikumpulakan duitnya.
0: Jalon lah, handak buat ini kah? Handak umpet umrah kah? Kami handak umrahan mana? Soalnya, sebila aja mama umrahan ya. Ini pang handak puasa nih nah. Tahun tadi jar, anoh handak puasa juga jar. Ini kita mau puasa semingguan di situ nih nah.
1: Nyaman bu lah di situlah.
0: Puasa nyaman. Anoh tahun dulu panas banar sih nih Rai.
1: Tahun ini pang.
0: Tahun yang tadi tuh kadupian tenang benar.
1: Alhamdulillah dimudahkan li. Iya. Oh, jadi memilih anak bini jele, jadi gak ada umpat teh.
0: Iya, anak bini.
1: Ingin orang mau pulangkan duit. Ayo habu ai, mudahan lancar aja seberataan kita le.
0: Mudahan sampai aja
1: seberataan. Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Sampai aja tolong ikam bedo lagi bini.
1: Enggak, amin. Yang pun udah direncanakan, insyaallah takabul haji. Minta rela ulun pula.
0: Ayo.
1: Enggih, makasih banyak, Bu. Sehat harus pian lah, berkah. Amin.
0: Amin.
1: Enggih, makasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rantau kita kemana yuk? Nah, bagai sahaja ini kada habis-habisnya pian. Sudah sekali tulak, handak lagi. Kayak itu juga umrah. Asa kepingin, mereka kayak mangariau kayak itu nah. Entau lah pian mangariau. Assalamualaikum. Nah, tapaket. Coba pian pulanglah di 0511325162 dan di nomor 0811511410 ulun tunggu pian. Nah, assalamualaikum. Nah, tapaket. Kenapa? Cobain lagi pulanglah di acara bepandiran urang banua. Nah, kita dengarkan dulu nah anak lewat. Habis itu ada sapu tangan babunco ampat.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.

0: Assalamualaikum, bebuhan pian hanyar begabung. Adakah pulang nah anda begabung? Nah ulun tarima makan pian lah. Nyaman lah bebuhannya lah sambil istirahat makan karipik, makan peti, makan apa? Tahu pepetis lah, menyamannya. Becacap pada sedikit, nyaman lah. Tapi jangan banyak-banyak juga, ada dua buting kan sadang. Karena mun kebanyakan kada bagus juga. Jadi mun banyak pian menyanga tahu isi atau tempe bawai tetangga makan sama-sama. Nah, raminya sambil mendengarkan RRI. Bebuhan Haji Anton nah belum bergabung nah di acara bepandiran urang banua Eja jua nang ada di mana ngarannya? Di Martapura, Kai Uban. Nah, Kai Uban kayak apa pulang di daerah Kota Baru aman aja kalau Kai Uban lah. Mudahan pian sehatan sakeluarga Kai Uban nah. Pak Mbak Meme nah Mbak Meme bergabung yola Mbak Meme lah. Nah ni ada nah Zubaidi kah? Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Mudah mudahan sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah Banjarmasin menyala nah panas banar.
1: Ih sama aja di gelauran.
0: Ngapa diulah pian neh? Ngapa diulah neh?
1: Di bakabun ya pantang sayur sini buah
0: ayuha alhamdulillah ini anu panas nah,
1: ini ada apa? Ada info semalam hari Senin kan berkisah sakit mana jalan di sini maka aku tak banyak baru jalan gue bilang petani-petani ini nah, buruh tani menoma minjam tanah bersewa hari ini datang batunya ini mana paling itu tah daspar ya tahu lagi nah, alhamdulillah di ada respon dari ibu wali kota mungkin atau dinas terkait
0: disurveinya kalau leh
1: mungkin
0: iya alhamdulillah
1: hari Senin mau berkisah Senin tadi
0: di ano di apa? RRI leh
1: alhamdulillah di RRI
0: jadi julun

0: Jubaidi, jangan bosan-bosannya pian, jangan jemu-jemunya mahabarakan di sini. Kena ada aja pian mang langsung menyurpe supan juga ada anu permintaan warga.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Nggih. Kan masih benar nah anu ibaratnya kada ada aspal di karasi kada bulu-bulu lubang lagi kan. Nyaman juga kami bahan membawa mencari kumpai hageneng ternak buah sayur.
0: Alhamdulillah kada licak lagi.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya kalau.
1: Mudah-mudahan anu panjang tuh nah.
0: Amin. Iya kada salah jul sampai akan aja apa nang kada nyamannya pemerintah kena nya anu aja. Lakas aja turun tangan. Cuma kadang li kadang anu Pak Jubaidi kadang kan apa ngarannya ada jua nang kada langsung ada nang setengah bulan kah hanyar nya menyurpe nya juga ada agendanya urang. Iya kalau.
1: Ya, inginnya kan apa namanya kegiatan pemerintah tuh sudah baturnya.
0: Bujur.
1: Ini alhamdulillah ada modan di aspal, syukur benar mau di aspal nah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi batu bang, batu split karena kena tuh nang diamparnya tuh hanyar hari
0: pelantar dia. Tuh bisa kena tuh pengerasan tuh kena tuh.
1: Pengerasan
0: di aspalnya kena bisa
1: Tunggal di kita. Nyaman jadi nyaman juga kak. Lahan-lahan membuat petani banyak.
0: Rancak kah? Bukan pian rancak lah ke Banjar, pian.
1: Pian.
0: Ke Banjar rancak aja lah.
1: Ulun jarang ke Banjar.
0: Mun ke Banjar singgah aja ke RRI. Apa?
1: Anu jajal mana Banjar ni asa kayak apa?
0: Jajal aja yoga. Jadi nyaman di kampung li.
1: Ini saban hari jajal kayak apa? Mana panas?
0: Jajal panas pulang di Sidin. Nyaman di Banua juga. Bujur, tunggu kita mau anu bekabun ya kalau
1: inggi para kerja bang, sini nyaman aja, aku Banjar tepi lah. Nah, itu tadi bang menjajal saban hari itu nang apalagi sukan kemarian.
0: Iya inggi, ayo habian mudahan sehat, barokah lah.
1: Mudahan sehat, berdatang pendengar, berdatang salam.
0: Bian apa-apa, bian bahabar aja lah.
1: Pon.
0: Bian apa-apa bahabar aja di sini.
1: Iya, terima kasih.
0: Iyalah, makasih banyak Pak Jubaidi.
1: Terima kasih benar. Mudah-mudahan sehat berdatangan pendengar.
0: Amin.
1: Sehat berdatangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun menyapa jua napa Murjani Sideni di manalah nih bergabung di WA. Nah, assalamualaikum Mbak Niar. Waalaikumsalam. Hanyar 30 menit yang lalu kawan bakisah jar. Keluargaku mendaftar 2020 masuk tahun ini tulak jar umajar ulun adakah kak itu bujur lah tahun 2020 mendaftar haji ja tahun ini dipanggil haji biasa kada tahu pang mungkin rezekinya bisa jual lah atau menggantiakan bisa jual lah tapi biasanya ada daftar tunggu misalnya 15 tahun leh soalnya kawan ulun tuh 2013 mendaftar 2013 mendaftar tahun 2028 atau 2029 kena hanyar naik. Nah, jadi anu napa ngarannya kayak itu, Pang. Kada nang langsung 3 tahun tuh kada. Nggih. Jadi lah 2013 ke 2020 7 tahun, 7 tambah 5 12 13 14 15 tahunan li. Mungkin rezekinya bisa jua atau nih mengganti ada yang diganti lah. Bisa juga tuh anop Pak Murjani bisa juga. Nah Pak Ramli di mana ngarannya Sungai Musang Mbak Ratu. Nah Mbak Ratu apa kabar Mbak Ratu. Nah cobai pang pian nalipun lagi Mbak Ratu. Minta rela ulun lah. Kai Uban juga. Nah Kai Uban lagi napa. Uma nyamannya Kai Uban makan nasi sidin lawan ayam kah. Halar ayam kan itu Kai Uban. Nah sambil sarapan sidin ayo Kai A jaga kesehatan. Mbak Meme juga Kota Baru. Nah, coba ya pulang bebuan pian bergabung lah. Ulun tunggu ya di sini minta rela ulun kereta angkat nah. Tadi sempat kereta angkat karena telepon putus-putus terus. Mungkin sinyal pas takana mau. Hen. Ayo ja. Nang lain hana bergabung ulun tunggu ya lah bebuan pian lah. Mudahan sehatan barataan. Ini Putri Karang Intan nah. Nah, rupanya nih mengirim tadi malam kalau kereta buka nah. Putri Karang Intan. Terima kasih Putri lah sudah bergabung di acara Bepandiran Urang Banua. Siapa nan bergabung pulang lah. Assalamualaikum. Hui orangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa? Matan mana pian?
2: Kematan Tanjung.
0: Tanjung. Nah, ini Mbak Lembagawati ah.
2: Iya, benar banget.
0: Iya, benar pinandu kok suaranya.
2: Iya.
0: Panas gak di situ?
2: Ih, panas banget.
0: Iya, panas
2: aja. Aku sambil ini menjamur kasur, Mbak.
0: Wah, nyaman tuh. Ada lah dicatok-catok kasurnya tuh. Nyaman kada berdebu.
2: Ih, belum dicatok-catok.
0: Hanya aja kamu jamur.
2: Hanya aja. Setengah jam yang lalu.
0: Ih, nyaman tuh. Dirabahi karena nyaman mun nang sakitan belakang tuh kan habis nang panas tuh dirabahi wah nyaman banget. Le.
2: Bejamurnya di muka Mbak Niarai.
0: Ih, jangan terlalu lawas bejamur kan gosong.
2: Kada gosong juga. Kotor
0: kan bisa gosong. Halo, wai. Kelawasan gosong ya, kan? Yalah.
2: Orangnya yang gosong kali, Mbak Niarai.
0: Bisa begayaan lah.
2: Iya,
0: Ini kada bergaya, kada remi.
2: Apa kabarnya Mbak Niar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Suaraku ini mirip siapa Mbak Niar?
0: Pon.
2: Suaraku ini mirip siapa?
0: Suara pian. Mirip siapa? Iya. Suara pian ini merdu benar. Mirip siapa Mbak? Kada pinan dulu nah.
2: Masa orangnya sudah suka Mbak Niar.
0: Ini suaranya pian merdu julon.
2: Mbah.
0: Bujuran.
2: Ambung Mbak Niar lah.
0: Ah, kada mah ambung dasar bujur suaranya merdu ya, Pak.
2: Siapa merdu sudah tuha Mbak Niar.
0: Nyaman didengar suara pian tok.
2: Mbah. Bila kada nyaman didengar kena kada masuk lagi ulun Mbak.
0: Mbah, ay, pian tuh bisa banar. Kada jua nyaman. Orang tuh kada tahu pian suaranya. Ini siapa nih jah? Mbak Lembagawati kan kada pernah ketemu orangnya. Suaranya merdunya pangal aja buhannya. Mode kayak anu, mana mode kayak kekanakan gitu suaranya.
2: Iya, ampun Mbak
0: Nyeleh. Inggi.
2: Udah tuha, kada pernah melihat.
0: Orang kada pernah suara melihat.
2: Suara kada bisa berubah.
0: Ya kalo. Yang penting bahagia Mbak Lembagawati ay.
2: Ada apa bahagia Mbak Lati? Mbak Niar.
0: Inggi, sehatan aja.
2: Kesehatan
0: dan
2: bahagia
0: ada. Ya pian, orang diaminakan mudahan bahagia taros.
2: Siapa bahagia Mbak Niar, namun kayak orang.
0: Pokoknya dinikmati aja. Nah, mudahan baik, lancar, apa nanti kehendaki kabul, aja baik aja. Ini lagi apa pian nih menjamur kah? Udah kau masak?
2: Iya. Kena sore jarum bawa masak Mbak Niar.
0: Sore aja lah.
2: Tadi mama manggang ayam.
0: Nyamannya ayam. Ayam kampung kah?
2: Iya ayam kampung. Ano mati lama sih di dalam drum.
0: Mati lama sih di pian panggang leh.
2: Iya ay.
0: Kenapa? Mama mati. Kawala dimakan mun mati sudah. Macam-macam hak Mbak Lembagawati ini. Ayo hak Mbak Lembagawati ay.
2: Ayo Mbak Nyala.
0: Sehat-sehat aja kita lah.
2: Keluarga.
0: Mudahan sehat aja bertahan.
2: Ini acara apa Mbak Niar?
0: Pon, habis ini acara ruang disabilitas tapi anu musik anu ulun hadirakan informasi aja kena.
2: Oh iya kah.
0: Makasih banyak
2: makasih,
0: lah.
2: Makasih Mbak Niar lah.
0: Nggih, sama-sama lah.
2: Salam sejahtera kerabat Mbak Niar sekeluarga. Mudah-mudahan sehat dan sukses keluarga Mbak Niar. Terima kasih.
0: Amin.
2: Selamat pagi menjelang siang Mbak Niar.
0: Nggih, yuk. Nah, Lembagawati dari Tanjuang. Terima kasih bertahan lah. Nah, sampai di sini ulun kawani bebuhan pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin siang ini.

0: Banjarmasin siang ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pendengar RRI Banjarmasin. Selamat bergabung di RRI ya. Terima kasih selalu bersama dengan kami. Dan kali ini pendengar, kami akan hadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Adapun tema kita hari ini adalah mengenai pendidikan inklusif, hak yang setara untuk semua anak. Pendengar RRI Banjarmasin, semoga saja siang hari ini selalu dalam keadaan sehat, tenang, penuh semangat menjalani aktivitas. Dan siang ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan, namun seringkali luput dari perhatian kita bersama, tentang anak-anak, tentang harapan, dan tentang hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap insan tanpa terkecuali. Pendidikan inklusif, hak yang setara untuk semua anak. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Pendengar, kita semua sepakat bahwa pendidikan adalah kunci masa depan. Tapi pertanyaannya, apakah semua anak sudah benar-benar mendapatkan akses pendidikan yang layak? Bagaimana dengan anak-anak penyandang disabilitas? Apakah mereka sudah mendapatkan ruang yang sama untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk bermimpi? Memahami pendidikan inklusif, ini pastinya bukan sekedar ya memasukkan anak-anak penyandang disabilitas ke sekolah umum. Lebih dari itu, pendidikan inklusif adalah sistem yang memastikan setiap anak, apapun kondisi fisik, mental, sosial maupun ekonominya, mereka mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Artinya, sekolah itu bukan hanya menerima, tapi juga menyesuaikan. Menyesuaikan metode belajar, fasilitas, cara mengajar, hingga cara berinteraksi. Dan kita bisa bayangkan, sebuah kelas di mana ada anak dengan keterbatasan penglihatan, ada yang menggunakan kursi roda, ada pula yang memiliki kebutuhan belajar khusus. Pendidikan inklusif memastikan mereka tidak disisihkan, tidak dianggap berbeda, tetapi justru dirangkul sebagai bagian dari keberagaman. Karena sejatinya, perbedaan bukanlah hambatan, melainkan kekayaan. Untuk pendengar yang baru aja gabung di RRI Banjarmasin Pro 1, semoga aktivitas yang Anda lakukan semuanya lancar. Semoga sesuai dengan harapan kita semua pastinya ya. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
1: Aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
2: Nasib, nasib. Apalagi saya tidak pernah kuliah. Bisa kerja apa?
3: Di sekitar kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda. Mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
4: Namun seringkali mereka masih terbatas. Bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
3: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
4: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.

0: Kita masih bersama di ruang disabilitas dan juga pastinya inklusi ya di Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar RRI, tema kita kali ini adalah pendidikan inklusif, hak yang setara untuk semua anak. Pendengar, realita di lapangan tidak selalu seindah konsepnya. Masih banyak sekolah yang belum siap, fasilitas terbatas, guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai, dan dan yang paling terjadi ya, yang sering terjadi, stigma dari lingkungan. Iya kan, pendengar? Nah, masih ada anggapan bahwa anak disabilitas sebaiknya bersekolah di tempat khusus saja. Masih ada rasa tidak nyaman ketika harus belajar bersama mereka. Padahal justru disitulah letak pembelajaran sesungguhnya. Belajar tentang empati, toleransi, dan kemanusiaan. Ada pula orang tua yang ragu menyekolahkan anaknya karena takut tidak diterima. Bahkan tidak sedikit anak yang akhirnya terpaksa berhenti sekolah karena merasa tidak memiliki tempat. Dan ini bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal keadilan. Dalam pendidikan inklusif, peran guru menjadi sangat krusial. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga fasilitator dan jembatan. Guru dituntut untuk kreatif, sabar, dan terbuka. Mengajar dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap anak. Misalnya, anak dengan kesulitan belajar mungkin membutuhkan metode visual atau praktek langsung. Anak dengan gangguan pendengaran membutuhkan komunikasi yang jelas dan mungkin bantuan bahasa isyarat. Sekolah juga menyediakan fasilitas yang ramah, ruang kelas yang mudah diakses, kemudian toilet yang sesuai, alat bantu belajar untuk mereka, dan lingkungan yang aman serta nyaman. Pendidikan inklusif bukan berarti menyamaratakan, tapi menyesuaikan.
1: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
2: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
1: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
2: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
3: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Terus berlanjut ya, mengenai tema kita yang tentu mengenai pendidikan inklusif, hak setara untuk semua anak. Pendengar RRI, pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah. Orang tua dan masyarakat juga memiliki peran besar. Orang tua perlu memberikan dukungan emosional kepada anak, meyakinkan bahwa mereka mampu, bahwa mereka berharga, dan bahwa mereka juga punya masa depan. Sementara masyarakat harus mulai membuka diri, menghilangkan stigma, mengganti pandangan kasihan menjadi kesempatan. Karena anak-anak disabilitas bukan untuk dikasihani, tapi untuk diberdayakan. Ketika lingkungan menerima, anak akan percaya diri. Ketika anak percaya diri, mereka akan berkembang. Dan ketika mereka berkembang, mereka bisa memberikan kontribusi luar biasa bagi masyarakat. Nah, pendengar,

0: Di balik berbagai keterbatasan, selalu ada kisah luar biasa. Ada anak-anak yang awalnya tidak bisa membaca, tapi dengan dukungan guru dan orang tua, kini mampu berprestasi. Ada anak yang dulunya minder, kini mereka berani tampil di depan umum. Ada yang dianggap tidak mampu, justru membuktikan bahwa ia bisa melampaui batas. Dan informasi yang kami hadirkan semoga ya bisa memberikan inspirasi dan juga kesempatan buat adik-adik penyandang disabilitas juga. Setiap anak bisa bersinar dengan caranya sendiri. Karena pada akhirnya bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang diberi ruang untuk tumbuh. Kami terus bersamai Anda.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran, sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: hatiku.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih bersama ya di ruang disabilitas dan juga inklusi. Kita berharap ke depan pendidikan inklusi tidak lagi menjadi wacana, tapi menjadi budaya. Sekolah-sekolah semakin siap, guru-guru semakin terlatih, kebijakan juga semakin berpihak, dan masyarakat semakin sadar karena pendidikan adalah hak, bukan pilihan. Dan setiap anak tanpa terkecuali, mereka berhak untuk belajar, bermimpi, dan meraih masa depan. Pendidikan inklusif mengajarkan kita satu hal penting, bahwa setiap manusia itu berharga, apapun kondisinya. Mari kita mulai dari hal kecil, menghargai, kemudian juga menerima, dan membuka ruang. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Tetap bersama kami. Kami terus bersamai Anda di Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, demikian program Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan di Pro 1 RRI Banjarmasin. Terima kasih kebersamaannya. Dan kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat kami hadirkan Dinamika Olahraga.

Petenis Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026. Pembalap Lando Norris rebut posisi terdepan kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami. Proton FC kalahkan KLN Elite FC, perkokoh posisi di puncak klasemen Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Leeds United amankan 3 poin penuh usai berpesta gol saat menjamu Burnley dalam laga pekan ke-35 Liga Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Stack with a shot. Oh, what a goal from Anton Stack. Absolutely
2: Leeds United menenggelamkan Burnley yang sudah terdegradasi lebih dalam ke dasar klasemen usai mencetak kemenangan telak 3-1 saat menjamu tim berjuluk The Clarets pada laga pekan ke-35 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Elland Road, Leeds. Dini hari tadi, tuan rumah membuka pertandingan dengan gol cepat dari Anton Stark pada menit ke-8. Dengan degradasi yang sudah dipastikan, Burnley bermain untuk menyelamatkan harga diri mereka, tetapi permainan mereka pada babak pertama sama sekali bukan seperti tim yang ingin menyelamatkan muka. Tim asuhan Mike Jackson tampak kacau di babak pertama. Tidak ada satupun tendangan tepat sasaran yang mampu dilepaskan oleh pemainnya. XG tercatat sebelum jeda hanyalah 0,05. Babak kedua dibuka dengan 2 gol cepat dari pemain Leeds, Noah Okafor pada menit ke-52 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-56. Burnley mampu mencetak gol pada menit ke-68 melalui upaya dari Lucas Pires. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Meski demikian, tidak lama Lom Chawuna mencetak gol untuk Burnley pada menit ke-71, mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Leeds United. Selesai pertandingan, manajer klub Leeds United, Daniel Farke, mengatakan bahwa secara keseluruhan, penampilan para pemainnya sangatlah impresif.
3: Yes, I think overall we started aggressive.
2: Saya rasa secara keseluruhan kami memulai dengan agresif. Kami memulai dengan intensitas atau tekanan yang sesuai. Kami tidak memberi mereka peluang. Kami mendapat gol dari Anton saat menghadapi tim yang kompak. Itu selalu penting. Tentu saja Anda akan selalu sedikit gugup sampai Anda mencetak gol kedua atau ketiga. Kemudian di babak kedua, gol-gol yang bagus dan juga gol-gol yang diraih dengan susah payah. Ada sedikit suasana pesta yang dapat Anda rasakan. Sementara itu, manajer terbaru Burnley, Mike Jackson, menyampaikan bahwa pemainnya tidak memulai pertandingan dengan baik. Menurutnya, para pemain tampil dengan gugup, kaku, dan penuh keraguan. Mike menilai bahwa para pemainnya kurang memiliki rasa percaya diri di Liga Inggris. Hal terpenting bagi saya adalah kami sangat ingin mencetak gol dalam pertandingan. Dan saya pikir itu sedikit menjadi masalah sepanjang musim ini. Dan itu terkadang disertai dengan kurangnya kepercayaan diri karena posisi kami di Liga ini. Tapi saya pikir bagi kami dalam 3 pertandingan berikutnya adalah memenangkan pertandingan. Dan kami akan melakukan segalanya untuk mencoba mencapai hal tersebut. Atas hasil ini, Leeds United beranjak ke posisi 14 dengan perolehan 41 poin, sementara Burnley yang sudah dipastikan degradasi masih mengoleksi 20 poin dengan 3 pertandingan tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari serba-serbi Piala Dunia. Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Loft suite, it's an example of one of the suites that we've completely renovated in time for World Cup.
2: Kota Kansas bersiap menghadapi lonjakan kunjungan penggemar jelang pelaksanaan Piala Dunia 2026. Bisnis perhotelan menjadi salah satu lini yang akan mendapatkan dampak langsung. Pemilik Hotel Chateau Avalon, Steve Beeman, menyatakan pihaknya telah melakukan persiapan sejak 6 bulan terakhir. Beeman mengaku merenovasi hotelnya agar dapat ditempati dengan layak oleh para penggemar.
3: Perkiraan saya mungkin kami akan mendapatkan peningkatan pemesanan sekitar 40% dalam 45 hari ke depan. Saat itu berlangsung tentu akan menjadi tantangan bagi kami.
2: Sementara itu, Direktur Dampak Regional Piala Dunia 2026 Kansas, Tracy Wellplay, menuturkan, hingga saat ini memang belum ada lonjakan angka yang signifikan untuk kedatangan ataupun pemesanan hotel di Kansas. Tracy meminta warga Kansas untuk tidak khawatir, karena tiap kota tuan rumah memiliki rencana nasional yang memadai untuk menyambut Piala Dunia.
4: While we know there's been some delays in booking,
2: kami tahu terdapat beberapa penundaan dalam penerbangan. Namun seperti yang disampaikan banyak orang, sepak bola memiliki kekuatan menyatukan penggemar dan membuat orang melakukan perjalanan jauh. Dan kadang itu berada di luar akal sehat. Sedangkan dari sisi penerbangan, juru bicara Departemen Penerbangan Kota Kansas, Jackson Overstreet, memperkirakan ada lebih dari 60.000 penumpang tambahan selama pelaksanaan Piala Dunia 2026, yaitu di bulan Juni hingga Juli.
3: Ada 312 penerbangan selama bulan itu. Saya pikir sekitar 62.000 tambahan penumpang saat itu.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang lebih dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke putaran final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sementara pada laga semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev menyingkirkan Alexander Blok untuk mengamankan tempat di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis nomor 1 dunia, Jannik Sinner melaju ke final Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Arthur Fils 2 set langsung di Stadion Manolo Santana tadi malam. Sinner menang 6-2, 6-4 dalam waktu 85 menit usai tampil dominan sepanjang pertandingan. Petenis Italia itu mencatatkan 17 winner sepanjang laga dan tampil solid dengan pukulan servisnya. Kemenangan ini mengantar Sinner ke final Madrid Open untuk pertama kalinya. Hasil ini juga membuka peluang bagi petenis berusia 24 tahun itu untuk merebut gelar Masters 1000 kelimanya secara beruntun. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dapat mencapai partai final meski tidak memikirkan hasilnya lebih jauh.
2: Pertama-tama, saya senang dengan hari ini dan besok adalah hari santai. Saya tidak terlalu memikirkan final. Tentu saya sangat senang bisa memainkan final pertama di sini. Ini sangat berarti bagi saya. Turnamen ini kembali luar biasa. Apapun hasil hari Minggu, ini tetap menjadi turnamen yang hebat.
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Alexander Blok di Stadion Manolo Santana dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang meyakinkan 6-2-7-5 usai tampil agresif sejak awal dan menjaga konsistensi dalam rally panjang. Kemenangan ini memperpanjang catatan impresifnya pada turnamen Tanah Liat di Madrid. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
3: Itu pertandingan yang bagus. Saya pikir saya menguasai permainan sejak awal. Dia membuatnya lebih sulit di set kedua. Tetapi saya masih punya banyak peluang. Saya yakin akan memanfaatkan beberapa peluang itu. Dan pada akhirnya saya melakukannya. Dan saya senang.
1: Final Mutua Madrid Open 2026 akan mempertemukan dua pemain terbaik saat ini. Sinner unggul dalam 4 pertemuan terakhir tanpa kehilangan satu set. Namun Zverev memiliki pengalaman sebagai juara 2 kali di Madrid. Duel keduanya diprediksi berlangsung ketat pada partai puncak yang akan berlangsung besok malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari sirkuit F1. Pembalap McLaren Lando Norris merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Miami di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Norris mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,869 detik, unggul atas Kimi Antonelli di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi kali pertama Mercedes kalah dalam sesi kualifikasi musim ini. Pembaruan pada mobil McLaren dinilai langsung memberi dampak positif terhadap performa mobil. Usai kualifikasi, Norris mengaku senang dengan performa tim yang dinilai melampaui ekspektasi pada awal akhir pekan ini.
1: Saya merasa sangat baik dan tentu saja sangat senang untuk tim. Selalu ada banyak ekspektasi serta kerja keras besar yang telah dicurahkan untuk menghadirkan pembaruan ini. Namun, selalu sulit untuk memprediksi atau mengetahui apa yang akan diharapkan saat memasuki akhir pekan baru. Sejak lap pertama, bahkan sejak tikungan pertama, semuanya terasa lebih baik. Saya merasa sedikit lebih seperti tahun lalu ketika kami memiliki kepercayaan diri terhadap mobil. Perasaan itu kembali dan saya merasa mampu memaksimalkannya sepanjang hari ini. Ini menjadi awal yang baik untuk akhir pekan, bahkan mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, jika jujur. Kami memang berharap ada peningkatan, tetapi tidak mengetahui sejauh apa dampaknya. Jadi, ini sedikit kejutan, tetapi jelas merupakan kejutan yang menyenangkan.
0: Dengan hasil ini, Norris akan memulai balapan sprint di Miami dari posisi terdepan, diikuti Antonelli di urutan kedua dan Oscar Piastri di tempat ketiga. Sebanyak 22 pembalap turut serta dalam balapan 19 putaran yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome nanti malam.

0: kabar dari dunia basket. Detroit Pistons mengalahkan Orlando Magic dengan skor akhir 93-79 yang berlangsung di Kia Center, Orlando pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pistons yang tertinggal mampu membalik kedudukan di kuarter keempat yang mengubah agregat kedua tim menjadi imbang 3-3. Sehingga memaksa kedua tim untuk memainkan game ketujuh untuk mengamankan posisi di semifinal NBA. Pada laga ini, Kate Cunningham, guard Pistons, menorehkan 32 poin dengan 10 rebound dan 3 assist untuk kemenangan Pistons. Disusul rekannya Tobias Harris yang mencetak 22 poin dengan 10 rebound. Sementara dari kubu Magic ada Paolo Banchero dan Desmond Bane yang sama-sama menyumbangkan 17 poin. Namun upaya keduanya belum cukup untuk membawa kemenangan bagi tim asal Orlando tersebut. Game ketujuh antara Magic kontra Pistons dijadwalkan akan berlangsung pada Senin waktu Indonesia Barat di Little Caesars Arena, Detroit.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Futsal Indonesia. Tim futsal Proton FC kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League atau PFL 2 setelah taklukan KLN Elite FC. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian pertandingan pekan kedua Pro Futsal League 2 2026 di Gor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah berakhir. Dinamika klasemen berubah drastis dengan lahirnya pesta gol kejutan dari tim bawah serta dominasi tim puncak yang belum tersentuh kekalahan. Proton FC semakin kokoh sebagai pemecah klasemen sementara. Meski laju kemenangan beruntunnya tertahan imbang 2 sama oleh Hampton FC Surabaya, skuad asuhan Rio Pangestu langsung merespon dengan kemenangan telak 4-0 atas KLN Elite FC. Pelatih Proton FC Rio Pangestu merasa sangat bersyukur bisa memetik poin maksimal di pekan penutup.
2: Sebelumnya alhamdulillah hari ini kita bisa bawa 3 poin penutup pekan yang baik. Kita belajar dari pertandingan sebelumnya, di match sebelumnya kita kurang maksimal, tapi kita coba benahi di match kedua. Hasilnya alhamdulillah maksimal. Terima kasih.
1: Di sisi lain, pelatih KLN Usman Atanas akan berusaha memperbaiki timnya di laga berikutnya.
3: Pertandingan cukup seru, terutama di babak kedua. Kita kalah, kita akui kalah, selamat buat Proton. Permasalahannya, miss individual dibayar tuntas sama Proton. Sekali lagi, selamat buat Proton. Next, insya Allah kita perbaiki individual ini mulai error itu tutup. Terima kasih.
1: Dengan koleksi 10 poin dari 4 pertandingan, Proton FC menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Sementara itu, sorotan paling mengejutkan datang dari Elano FC Tuban. Tanpa poin di pekan perdana, Elano sukses menyapu bersih 2 pertandingan, mengalahkan Maestro Solo 1-0 dan melibas 3 FC Lampung 3-0. Raihan 6 poin sempurna plus 2 clean sheet beruntun melesatkan Elano keluar dari dasar klasemen. Papan atas kini diisi Maestro Solo dan Hampton FC Surabaya dengan 7 poin. Maestro menjadi sorotan lewat pesta gol 7-0 di gawang Futsal Mbak Ajeng. Di sisi lain, Futsal Mbak Ajeng masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin. Great Grass Futsal Surabaya juga harus segera mengevaluasi taktik usai kehilangan banyak poin. Persaingan perebutan poin dipastikan belum usai. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan ketiga di venue yang sama, Gor Sabi Lulungan Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Build up dilakukan kali ini.

0: dari lapangan bulu tangkis. Tim Piala Uber Indonesia akan menghadapi tim Korea Selatan di babak semifinal Piala Uber 2026. Tim Indonesia mengubah beberapa strategi dengan memainkan pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi.
1: Atau 1.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram.

0: pengen healing.
1: Apa ini? Kayak lampu?
0: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia. Banjarmasin siang ini.

Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Krataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar RRI Banjarmasin, Anda boleh mengklik rri.co.id. Pastinya beragam info ya, banyak banget. Dari berita olahraga, berita nasional, internasional, kemudian ada gaya hidup, ekonomi, dan juga informasi hukum dan lain-lainnya. Lengkap sekali di rri.co.id. Mari klik pendengar. Di antaranya informasi kesehatan mengenai Kemenkes integrasikan penanggulangan malaria, kejar target eliminasi 2030. Pendengar, Kementerian Kesehatan memperkuat strategi eliminasi malaria 2030 melalui integrasi penanggulangan penyakit menular untuk menjawab tantangan nasional yang semakin kompleks. Langkah itu difokuskan untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan geografis, sulit serta tingginya kasus malaria Papua yang masih sangat dominan sekarang. Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Prima Yosefin, menegaskan integrasi program menjadi langkah penting memperkuat efektivitas pengendalian malaria di daerah terbatas dengan layanan kesehatan. Kebijakan itu difokuskan menjangkau wilayah terpencil agar akses pencegahan diagnosis dan pengobatan malaria meningkat bagi masyarakat setempat optimal. Baik, selengkapnya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, pada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: 8, titik tombaknya adalah kriak sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI Banjarmasin, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad anak buah kapal ABK KM Cemara Nusantara 6. Jasad korban bernama Prasetyo Adi Wibowo ditemukan pada Sabtu pagi 2 Mei 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator SMC Iputu Sudayana memberikan keterangan penemuan jasad tersebut. Ia membenarkan korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh tim lapangan. Dan ia mengkonfirmasikan penemuan tersebut. Tim SAR gabungan telah menemukan jasad Prasetyo Adi Wibowo dalam kondisi meninggal dunia. Dan ini dikatakannya dalam keterangan resmi. Jasad berusia 24 tahun itu ditemukan mengapung dengan jarak kurang lebih 1 NM ya dari lokasi terakhir terlihat. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut. Iputu Sudayana kembali menghimbau para awak kapal dan pekerja di wilayah pelabuhan untuk terus memperhatikan prosedur keselamatan. Ia menegaskan penggunaan perlengkapan keselamatan penting sekali untuk menghindari kejadian serupa kembali terulang. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Selamat siang yang baru aja gabung dengan RRI Banjarmasin Prasatu. Saat ini mungkin Anda lagi menikmati perjalanan ya, lagi di jalan menuju luar kota Banjarmasin, atau mungkin ada yang mau masuk kota Banjarmasin. Dimanapun saat Anda menikmati siaran kami, semoga siang ini terasa menyenangkan, meneduhkan, pastinya membuat gembira lah untuk semua pendengar RRI yang tentu lagi beraktivitas. Hati-hati di jalan ya pendengar, jangan ngelamun kalau memang lagi capek di jalan, lagi mengemudikan mobil ataupun kegiatan lainnya, rehat dulu lah ya, sejenak mungkin sekitar 15 menitan atau 10 menitan untuk memulihkan stamina Anda. Jangan dipaksa ya untuk melakukan perjalanan. Kalau capek ya istirahat dulu sambil dengar RRI. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, banyak sekali informasi yang dapat Anda klik di rri.co.id. Di antaranya, pendengar, sebuah laporan dari reporter Juma Muhammad. Perpisahan di sekolah dilarang mewah, tanpa pungutan, disidik siapkan sanksi. Nah, informasinya tegas banget. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Disdik kembali menegaskan larangan keras terhadap pelaksanaan acara perpisahan siswa yang berlebihan dan syarat pungutan. Jadi seluruh sekolah diminta patuh, cukup sederhana, tanpa kemewahan yang justru membebani orang tua. Surat edaran dan instruksi Wali Kota Banjarmasin telah diterbitkan sejak Februari 2026. Menjadi rujukan utama, wajib dipatuhi semua satuan pendidikan. Dan pendengar, Kepala Disdik Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan bahwa ini sudah dibagikan ya ke seluruh sekolah dan sudah diatur bagaimana teknis pelaksanaan perpisahan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, baik yang digelar sekolah maupun komite sekolah. Disdik juga mengunci konsep acara. Jadi wajib digelar di lingkungan sekolah dan siswa cukup mengenakan seragam, bukan busana mewah layaknya pesta. Langkah ini diambil untuk menghapus praktek perpisahan yang kerap berubah menjadi ajang pamer dan membengkakkan biaya. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Banjarmasin siang ini.

trivia Piala Dunia 2026. Skor terbesar yang pernah terjadi. Piala Dunia pernah mencatat skor yang sangat mencolok, yaitu 10-1 pertandingan dari Hungaria saat mengalahkan El Salvador pada Piala Dunia 1982. Hasil ini menjadi salah satu fakta pertandingan Piala Dunia yang sulit dilupakan. Di sisi lain, skor besar seperti ini jarang terjadi di era modern. Hal ini karena strategi dan pertahanan tim sudah semakin berkembang. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kembali kami hadirkan informasi pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Pemerintah Kota Banjarmasin tidak tinggal diam melihat lonjakan sampah di kawasan Siring Menara Pandang Banjarmasin yang belakangan dipadati pengunjung. Penataan kebersihan kini diperketat menyusul kekhawatiran rusaknya citra salah satu ikon wisata Kota Banjarmasin. Dalam beberapa waktu terakhir, membludaknya jumlah wisatawan juga membawa konsekuensi serius. Volume sampah meningkat drastis di sejumlah titik. Kondisi ini langsung menjadi perhatian utama Pemko agar wajah kawasan tetap terjaga. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menegaskan pihaknya telah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kerja petugas kebersihan di lapangan. Penataan zona ini dilakukan supaya penyapuan bisa berjalan lebih maksimal dan juga menambah fasilitas tempat sampah di titik-titik yang dianggap rawan penumpukan. Selengkapnya di rri.co.id.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Saya Yuniar.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau calon pelamar seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS agar mulai mempersiapkan diri sejak dini, baik dari kelengkapan berkas maupun kesiapan menghadapi seleksi. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau masyarakat yang berencana mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk mulai melakukan persiapan sejak dini. Calon pelamar diminta tidak hanya menunggu pengumuman resmi, tetapi juga proaktif menyiapkan berbagai kebutuhan administrasi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah, hingga transkrip nilai. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Selatan Noriyadi mengatakan, kesiapan sejak awal akan sangat membantu pelamar dalam menghadapi proses seleksi. Ia menambahkan proses seleksi CPNS dilakukan secara ketat dan transparan sehingga peserta harus benar-benar siap bersaing.
2: Informasi dari Menpan, berapa nanti yang disetujui Menpan kita, berapa formasi. Nah, setelah ada formasi, tentu kami umumkan nanti lah, sesuai dengan petunjuk Menpan, menunggu regulasi dari Menpan dulu. Nah, setelah ada pengumuman, silakan persiapkan aja dulu, persiapkan diri, karena nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan mekanismenya apabila tidak jauh beda menggunakan CAT BKN seperti biasa.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengajukan sekitar 700 formasi CPNS ke Kementerian PAN-RB, namun jumlah formasi yang akan dibuka nantinya diperkirakan berada di kisaran 250 hingga 700 formasi, menyesuaikan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
0: PAM Bandarmasih gelar sosialisasi penguatan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Materi disampaikan langsung oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Endang Agustina. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: PAM Bandarmasih disentil keras soal potensi praktik korupsi di internalnya melalui kegiatan sosialisasi penguatan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Peringatan tegas disampaikan langsung oleh anggota Komisi 3 DPR RI Endang Agustina saat berkunjung ke PAM Bandarmasih. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, jajaran komisaris, direksi hingga pegawai. Namun, sorotan utama justru datang dari pesan lugas Endang yang menyinggung gaya hidup sebagai pintu masuk korupsi. Endang secara belak-belakan mengingatkan seluruh pegawai agar menjaga integritas dan tidak terjebak pola hidup konsumtif. Menurutnya, keinginan hidup berlebihan kerap menjadi awal dari penyimpangan.
4: Kita mencatati perseroan ini supaya terhindar dari ya, ada salah-salah yang disampaikan. Yang pertama tentunya secara moral kuat, jujur, dengan jujuritas. Kedua, jangan konstruktif, ya kan, kerja pola hidup sederhana, patuhi apa yang ada. Karena kalau kita mau berlebih, pasti akhirnya kita berlaku tidak jujur, tidak amanah, berusaha mengambil lebih, ya kan, ya akhirnya mencelakakan diri sendiri.
3: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyambut baik kehadiran legislator pusat tersebut. Ia menilai arahan dari Komisi 3 DPR RI sangat penting untuk memperkuat sistem pelayanan publik yang bersih dari persoalan hukum. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari DPR RI, khususnya daerah pemilihan Kalimantan Selatan, dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah. Yamin menambahkan, forum sosialisasi ini bukan sekedar seremoni, melainkan ruang terbuka bagi seluruh peserta untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan.
5: Minta arahan dan mungkin terkait masalah bagaimana kita itu bisa memberikan pelayanan publik yang terbaik, ya, dan tentunya terhindar daripada isu yang akan menyebabkan permasalahan hukum. Nah, jadi di sini kita diskusi santai dan menyampaikan hal-hal yang menjadi kendala juga. Tentunya juga tidak hanya dari pendidikan sosial secara luas juga saya sampaikan. Karena saya juga adalah perwakilan DPR RI Komisi 3 dan perwakilan dari masyarakat atau rakyat Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan, ya. Karena kita perlu dukungan, ya. Dukungan.
3: Dengan arah kebijakan yang mulai difokuskan pada penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemerataan layanan, pemerintah Kota Banjarmasin juga berupaya memastikan bahwa pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.

0: Harga plastik di pasaran Kota Banjarmasin terus melejit hingga menyentuh angka 40%. Meski demikian, kenaikan ini disebut belum berdampak. Berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Naiknya harga yang terjadi pada hampir semua produk berbahan dasar plastik, mulai dari styrofoam hingga kantong plastik, dinilai belum berdampak signifikan pada harga kebutuhan bahan pokok di Kota Banjarmasin. Data di lapangan menunjukkan satu bal styrofoam yang sebelumnya seharga Rp300.000, kini melonjak menjadi Rp400.000. Kenaikan juga terjadi pada harga kantong plastik berukuran besar yang kini satu balnya menyentuh angka Rp1.3 juta dari harga sebelumnya hanya di kisaran Rp1 juta. Kondisi harga yang tidak menentu ini membuat pedagang plastik memilih untuk membatasi stok barang lantaran daya beli masyarakat yang mulai menurun. Seperti yang diungkapkan salah seorang pemilik toko plastik di Banjarmasin, Citra.
2: Nah, tapi sekarang ini kan harganya tidak menentu, bergejolak lah istilahnya. Tidak ada harga yang stabil, turun. Naik. Tidak ada turun, bang, naik. Naiknya nanti berkala. Naik. Jadi stop, naik lagi. Nah, bertahan ya dulu. Nggak berani jual nyentok banyak-banyak. Kita mengharapkan perang usai ya, selesai dah. Ini bisa normal kembali kan.
1: Di sisi lain, menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, kenaikan harga plastik ini masih belum berdampak signifikan ke harga bahan pokok. Menurutnya, hingga saat ini harga bahan pokok di Banjarmasin masih terkendali dan belum dilaporkan naik akibat kenaikan harga plastik.
3: Saat ini istilahnya belum ada data atau apa dengan adanya kenaikan harga plastik ini mempengaruhi harga di Kota Banjarmasin, baik bahan pokok ataupun harga yang lain. Kita dari survei-survei sebenarnya belum ada signifikan dengan plastik ini naiknya benar-benar naik kah, sekian persen kah atau berapa persen. Jadi harga yang mempengaruhi inflasi ini bukan hanya harga plastiknya lah, tapi kenaikan bahan pokok yang betul-betul sebenarnya mempengaruhi inflasi di Kota Banjarmasin.
1: Kendati demikian, Nur Syahdi menegaskan pihaknya akan terus memantau dan mengendalikan harga bahan pokok secara keseluruhan. Hal ini guna menjaga stabilitas harga di pasaran. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Saudara, Komisi 2 DPRD Kalsel lakukan kunjungan kerja ke kantor cabang Bank Kalsel Jakarta. Hal ini untuk mengawal transformasi Bank Kalsel menuju Bank Devisa. Berikut laporan Fitriana Rahma.
4: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mengawal kesiapan Bank Kalsel menuju Bank Devisa. Komitmen ini ditunjukkan melalui kunjungan kerja ke kantor cabang Bank Kalsel Jakarta untuk memantau kesiapan teknis dan operasional. Kepala Divisi Dana dan Digital Bank Kalsel Suwanto menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan persyaratan menjadi Bank Devisa sejak Juni 2025. Secara administratif, persyaratan telah terpenuhi, namun masih ada sejumlah rekomendasi teknis yang harus diselesaikan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel Haji Suripno Sumas menegaskan, pengawasan tersebut merupakan bagian dari fungsi Dewan di bidang ekonomi dan keuangan. Yang menyebut langkah ini penting guna memastikan kesiapan bank daerah menjalankan arahan pemerintah. Menurut Suripno, status Bank Devisa memiliki nilai strategis dalam perkuat perekonomian daerah. Selain itu, hal ini juga berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
5: Bahwa siap dilaksanakan dan sesuai dengan aturan mungkin di pertengahan bulan tahun 2026 ini, di sekitar bulan Juni mereka sudah harus menyelenggarakan Bank Devisa. Nah, ada beberapa kendala yang tadi disampaikan, termasuk dalam rangka penghimpunan HDI tadi, yang selama ini ada undang-undang atau PP yang mengatur bahwa menurut penafsiran mereka adalah harus atau wajib dengan Bank Himbara. Nah, ini yang menjadi satu kendala, bahwa kalau itu yang harus kita laksanakan, maka Bank Devisa yang akan kita jalankan itu tidak bisa maksimal.
4: Sementara itu, Kepala Cabang Bank Kalsel Jakarta, Muhaimi Ahyad, menyampaikan bahwa infrastruktur utama sudah tersedia dan siap digunakan. Meski demikian, masih diperlukan penguatan pelatihan sumber daya manusia dan koordinasi antar unit. Melalui kunjungan tersebut, DPRD Kalsel berharap transformasi ini membuka peluang besar bagi pengelola dana hasil ekspor sumber daya alam. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Jemaah Haji Embarkasi Banjarmasin diimbau menjaga kondisi fisik serta fokus beribadah menghadapi cuaca terik selama berada di Tanah Suci. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
6: Guna menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah haji, jemaah haji Embarkasi Banjarmasin diimbau untuk mempersiapkan kondisi fisik sejak awal keberangkatan. Para jemaah juga diminta untuk mematuhi seluruh arahan petugas demi kelancaran rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan saat ini kondisi cuaca di Arab Saudi cukup terik dengan suhu mencapai 30 derajat Celcius. Oleh karena itu, jemaah disarankan menggunakan tabir surya serta memperbanyak konsumsi air putih saat beraktivitas di luar ruangan.
7: Yang pertama tentunya menjaga kesehatan dan sering minum air putih dan disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, membatasi kegiatan di luar ibadah dan fokus nantinya pada ibadah pada saat di Arab Saudi, di Armusna nantinya.
6: Ia menjelaskan, jemaah yang tergabung dalam gelombang pertama hingga saat ini masih berada di Madinah sehingga aktivitas fisik belum terlalu padat. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan jemaah untuk menjaga stamina dan tidak mempersulit diri dengan kegiatan di luar ibadah. Rashid menambahkan, penghematan tenaga sejak awal sangat penting sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji di Arab Musna. Dengan kondisi fisik yang terjaga, diharapkan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan khusyuk. Rizky Wahyudi melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Pengurus SI Kalimantan Selatan akan mempersiapkan sejumlah agenda latihan kepada para atlet. Persiapan ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan para atlet di kejuaraan ke depan. Laporan disampaikan Robi Angga.
9: E-Sport Indonesia SI Provinsi Kalimantan Selatan saat ini juga mulai mempersiapkan program latihan bagi para atlet untuk menghadapi sejumlah kejuaraan yang akan diikuti di tahun 2026. Program latihan ini menjadi langkah awal para atlet agar mereka bisa mengikuti kejuaraan secara maksimal. Sekretaris Umum Pingprof SI Kalsel, Handoko Trihatmojo, mengatakan saat ini pengurus sudah mulai melakukan untuk memanggil para atlet yang akan disiapkan dalam menghadapi kejuaraan nasional dan prapon ke depannya. Selain itu, pihaknya juga telah mempersiapkan pelatih yang nantinya bisa melakukan pembinaan kepada para atlet yang akan menghadapi kejuaraan. Di sisi lain, para atlet yang saat ini berada di klub masing-masing menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus karena mereka masih fokus di turnamen-turnamen yang diikuti setiap klub. Namun pihaknya juga telah mempersiapkan sejumlah langkah agar persiapan dan latihan bisa dilakukan secara maksimal.
10: Ya, untuk persiapan kita tentunya sudah mulai menseleksi atlet-atlet yang mungkin nanti akan kita panggil untuk bisa mengikuti kejurnas dan juga prapon. Dan mungkin juga kita sudah mulai melakukan program latihan dan juga sudah mulai ya istilahnya rekrut ataupun panggil pelatih-pelatih, calon pelatih juga untuk bisa melatih tim Kalimantan Selatan nanti untuk di level kejurnas dan juga prapon ya.
9: Tim e-sport Kalimantan Selatan akan mengikuti di berbagai nomor pertandingan, diantaranya e-football, Free Fire, PUBG Mobile, dan Mobile Legends. Dengan persiapan yang matang, diharapkan para atlet e-sport Kalimantan Selatan dapat memberikan hasil yang maksimal dan bisa menambah prestasi bagi e-sport Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin hari Sabtu 2 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yuniar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pendengar RRI, kita akan jelang pukul 14.30 saat kami membersamai Anda di Blaria Indonesia.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalt. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: lagu Manusia Bodoh bersama Ada Band, Jangan Pasrah Ari Lasso, Dilema, Alena Wu, kemudian Selamanya Ada, Bintang Jatuh, Gantung, Kau Masih Kekasihku Naf, Andai Saja, Marsha, kemudian lagu Berisik, Firasat Marcel, Raja bersama Rif, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu bersama Vionita, Kasih bersama Salju, Kabari Aku Jamrut, Adakah Kau Setia, Rizky Frestasia, Bohongi Hati Mahalini, Selalu Jatuh Cinta Anang bersama Kris Dayanti, Salam Rindu Tip Ek, Hujan di Balik Jendela Bukan Dirimu Samson, dan yang terakhir Kau Nyawaku bersama Hijau Daun. Boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang Mbak Niar.
0: Ya, Abah Kalbi, Tanah Bumbu, panas kah?
1: Lagi nanti beli ke rumah.
0: Ya?
1: Lagi di kantor.
0: Iya.
1: Ke rumah
0: lah. Oh gitu. Kalau Banjarmasin kita kasih info juga untuk pendengar, saat ini panas nih Abah Kalbi.
1: Oh ini seharian, parah panasnya nih.
0: Oh gitu ya.
1: Ari Lasso aja mbak.
0: Ari Lasso aja.
1: Kalau misalnya beredar. Pendengar dari pusat bagaimana ya berede.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bergabung melalui telepon WhatsApp juga boleh. Kita sapa dulu. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Belari Indonesia.
2: Belari Indonesia.
0: Asik. Sama
2: selamat
0: siapa?
2: Yang panasnya.
0: Panas banget. Dari mana?
2: Dari Handil Bakti.
0: Handil Bakti siapa namanya?
2: Pak Levi.
0: Oh Pak Eko kah atau siapa? Lupa aku.
2: Pak Levi.
0: Oh Pak Levi. Salam kenal
2: iya.
0: Ya, Ge?
2: Iya Mbak.
0: Di Handil Bakti di mana?
2: Di Persada.
0: Oh, Persada. Oh iya. Iya, baik. Kalau di sini cuacanya panas. Di sana gimana?
2: Taman panas juga Mbak.
0: Panas
2: sama.
0: Juga.
2: Panas juga, panas banar.
0: Biar adem kita dengar lagu aja ya. Lagu yang mana dipilih?
2: Apa Mbak? Lagunya Mbak?
0: Banyak banget. Antara lain ada lagu Bintang Jatuh, Gantung, Kau Masih Kekasihku, Andai Saja, Firasat. Kemudian ada lagu Kabari Aku Jamrut. Yang mana mau?
2: Firasat itu lagu cinta Mbak.
0: Marcel Siahaan, mau nggak?
2: Oh, Jamrut aja deh.
0: Oh, aduh, ini penggemar yang rock dikit ya.
2: Iya.
0: Kabari oh, aku.
2: Iya, Mbak.
0: Iya. Nggih?
2: Iya.
0: Siap.
2: Jamrut ya.
0: Boleh, tak kirim ya.
2: Iya, makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
2: Ya. Makasih.
0: Yuk, makasih. Selamat siang, Fahlevi. Fahlevi ada di HBI ya, Handil Bakti Indah ya, kalau nggak salah tadi Handil Bakti katanya. Iya. Ada lagi kah yang ingin bergabung? Boleh kita sapa satu lagi. Halo. Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh.
3: Siang, Mbak Niar.
0: Siang juga ini dari Mbak Mai. Mbak Mai Munah.
3: Apa kabar? Iya, betul.
0: Iya, panas kah di Kota Baru?
3: Ini?
0: Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah.
3: Iya, sini juga tapi panas.
0: Panas.
3: Panas campur mendung.
0: Nah, sama Banjarmasin kayaknya sebanjaran.
3: Iya. Lagunya mau lagu anu aja deh, Gantung aja deh.
0: Gantung. Oh, Gantung. Waduh, telinga.
3: Gantung.
0: Pada tangga muda ya. Gantung ya.
3: Iya.
0: Iya, siap-siap. Boleh, Mbak. Makasih ya.
3: Iya
0: buat siapa?
3: Buat semuanya aja.
0: Iya.
3: Salam sehat ya buat kalian. Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah di Kota Baru. Nah sekarang kita beranjak ke TikTok ya. Ada Malik. Kemudian Him juga ada siapa lagi pendengar RRI. Ini banyak yang gabung ya, kita dari atas dulu. Yang kasih lope-lope juga banyak. Makasih ya. Dari Mahrian. Dari Nang Boy. Terus ada Dilah Arsila. Kemudian Nang Boy

pengen nelpon, nelpon aja lah, tak tunggu ya. Kemudian dari Ansa, kemudian lagi ada Bintang Tabdi. Siapa lagi ya? Jovano, ada Malik, kemudian Rusma. Kemudian lagi ini dari pendengar RRI Bos Sukari. Assalamualaikum, selamat siang Bunda. Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Ini dari Citando, daerah Malingping itu daerah mana ya? Bos Sukari. Kemudian juga Dila Arsila Putra, selamat hari pendidikan. Ya, tanggal 2 Mei, mudah-mudahan pendidikan kita di Banua dan Indonesia akan semakin baik ya kualitasnya. Kemudian Bos Sukari Citando, nyimak terus sambil bungkus apa ini, bungkusan kerupuk ya, kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaraharja, Jawa ya. Jawa mana Mas? Nggih. Kemudian ada Saleha, kemudian Haris, Dila Arsila juga, terima kasih. Sonya, banyak banget semuanya aja lah yang bergabung, terima kasih ya. Yang gabung hari ini kita doain semoga selalu diberikan Allah kesehatan, keberkahan, dimudahkan segalanya. Fitri juga selamat gabung. Ini dari Miss X, assalamualaikum, hadir dari Anjir Muara Suci Karmila. Salam kenal ya. Mbak Ida juga selamat bergabung. Oh, katanya Umi. Nah, Ida Nadia Abimanyu, selamat siang, mudah-mudahan sehat. Kemudian Ujang Fadil, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kak, dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah, warga Jawa Barat, selamat bergabung ya di Pro 1 Banjarmasin. Bu Fatimah Umar, assalamualaikum Bunda Niar, waalaikumsalam. Sehat terus ya Bunda ya. Berkah juga Ujang Fadil, bundanya Abi. Kemudian siapa lagi nih? Ada Miss X, assalamualaikum Bunda, Banjarmasin hadir. Makasih ya. Semuanya aja. Oke, Asyidik juga, selamat bergabung. Kita cek lagi di WA ada enggak ya? Nah, tadi di TikTok, sekarang di WA. Ini ada nih. Dari pemilik nomor 08319689 sekian sekian, Robi Kelana. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ulun bertanya? Oke. Terima kasih ya udah gabung Robi Kelana. Terima kasih banyak. Salam musik Indonesia. Sekarang kita nikmati aja lagunya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Baik, pendengar, saya ingin menyapa Mbak Rika yang ada di Jember, Bunda Hani juga di Sulawesi, Bunda Lia di Kota Baru ya. Semuanya, pendengar RRI, Bunda Hajah Asyah, Ayahanda Idh Hamzah, Pak Amrullah juga di Beruntung ya. Mudah-mudahan bisa gabung di siang hari ini. Senang sekali bisa menemani pendengar RRI. Sari Bunga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ikut gabung, lagunya enak bun. Alhamdulillah. Kemudian Atalita Putri, terima kasih sudah bergabung juga di acara ini. Mudah-mudahan semuanya bahagia ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan tanggal 2 Mei. Nah, sekarang kita sapa lagi pendengar yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Alhamdulillah. Dari mana?
1: Pak Ahim.
0: Oh, Pak Ahim?
1: Ya, Bang Ahim.
0: Bang Ahim, di mana ya. Bang Ahim?
1: Di Handil Bakti.
0: Handil Bakti, alhamdulillah. Di sana panas kah?
1: Panas liwar,
0: Mas. Liwar menggantang panasnya lah.
1: Menggantang.
0: Pian mau lagu yang mana, Pak Ahim?
1: Apa? Anak cinta, Pak. Ada kalau cinta tadi.
0: Sebentar, cinta. Lagunya.
1: Cinta apa tadi?
0: Selalu jatuh cinta. Nah, dari ya, Anang dan Krisdayanti.
1: Ya.
0: Gih, ulun siapkan lah.
1: Ya.
0: Makasih banyak, Pak Ahim.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin bergabung, pendengar? Kita masih bersama ya. Ini dari Robi juga tadi. Selamat bergabung. Robi ini di mana ya posisinya? Terima kasih. Kemudian Mbak Maimuna, Fahlevi, Abah Kalbi juga dari Tanah Bumbu. Warga Marabahan ini belum gabung. Kita tunggu juga Pelai Hari. Kota Baru, Banjarbaru, Amuntai, mana nih? Bang Daniel juga lama tidak mendengar suaranya. Halo. Belaria Indonesia.
2: Halo.
0: Ya, selamat siang. Dari mana?
2: Dari Tanjung.
0: Oh, Tanjung. Ya, silahkan Mbak Lambagawati.
2: Lagunya Marcel aja, Mbak.
0: Marcel aja?
2: Iya.
0: Iya, boleh. Terima kasih ya.
2: Iya, makasih, Mbak.
0: Ya.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Yuk. Iya, baik. Kita tinggalkan dari Tanjung. Saya Niar pamit mundur menemani Anda hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan bersama lagi ya. Saya Niar mengucapkan salam musik Indonesia. Nanti ada Mbak Ica menemani Anda di sesi kedua acara ini. Sampai jumpa.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faijah Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar kecewa lantaran masyarakat tidak mendukung pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Faktanya klaim dengan narasi Menteri Agama kecewa masyarakat tidak mendukung untuk mengumpulkan dana 1.000 triliun rupiah adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Menteri Agama Nasaruddin Umar tak pernah menyatakan kekecewaannya terhadap akibat minimnya dukungan masyarakat dalam pengumpulan dana 1.000 triliun rupiah. Dalam sarasehan bertajuk Pengarus Utamaan Ekonomi Syariah sebagai Pilar Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut zakat bukan satu-satunya sumber dana umat. Sedekah, infak, wakaf, hingga dam haji merupakan pundi-pundi yang jika dikelola profesional dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi nasional. Dengan demikian, pendengar, Menteri Agama kecewa masyarakat tak dukung dana 1.000 triliun rupiah adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
6: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
5: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
7: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
5: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar? Senang banget rasanya menemani suasana Sabtu akhir pekan pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok ya saat ini. Kita jumpa di Belaria Indonesia untuk sesi yang kedua setelah Niar tadi di edisi yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia. Kita memperingati Hari Pendidikan Nasional di 2 Mei 2026. Gak kerasa kita sudah masuk hari kedua aja ya. Oke. Ya silakan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325162. Lagu-lagunya adalah oke, sudah ada Eja di nomor baru aja, di nomor baru lagi. Halo Eja, apa kabar?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja, sudah tahukah lagu-lagunya apa aja yang boleh dipilih?
2: Yonita.
1: Oh, langsung tahu dianya. Yoni Pionita ya. Di masa lalumu aku masa depanmu gitu ya. Yakin
2: masa
1: banget.
2: Depan siapa, Yu?
1: Siapa ya? Oke. Okay. Baiklah, lagu saya udah siapin nih buat Eja. Eja kabarnya sehat, baik ya?
2: Alhamdulillah panas mendung-mendung.
1: Sama di sini juga panas, Eja.
2: Salam alhamdulillah.
1: Oke.
2: Lancar rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Eja.
2: Oke. Okay.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja penelpon pertama saya di sesi yang kedua ini. Berikutnya silakan 0811511410 dan 0511325162 atau yang mau lewat TikTok mau request boleh silakan. Lagu-lagunya adalah di masa tadi udah di request ya sama Eja di Istanbul. Kemudian ada Manusia Bodoh dari Ada Band, Dilema dari Alena Wu, Selamanya Ada dari Afi Kila, Bintang Jatuh dari DNA, Kau Masih Kekasihku dari Naf, Andai Saja dari Marcia Manopo, Berisik dari Dere, Pirasa dari Marcel, Raja dengan lagunya judulnya Raja gitu ya. Soalnya ada band juga sih namanya Raja gitu ya. Oke, nyanyinya Rip. Kemudian ada Kasih dari Salju, Adakah Kau Setia dari Rizky Prestasia, ada Bohongi Hati dari Mahalini, Salam Rindu dari Tip Ek. Oke, kemudian ada Hujan di Balik Jendela dari Senandung, ada Bukan Diriku dari Samsons, Kau Nyawaku dari Hijau Daun. Ya silakan. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali.
3: Ya.
1: Oke,
3: ya.
1: Pak Ali dari Alu Alu. Pak Ali mau dikuasa gue ya, apa nih Pak?
3: Lagu apa tadi yang udah deh?
1: Yang mana?
3: Cinta apa deh?
1: Cinta, cinta, cinta banyak. Yang mana cinta? Yang mana Pak Ali?
3: Cinta apa tadi? Cinta aku apa tadi?
1: Yang sebentar ada cinta nggak tadi ya? Perasaan nggak? Perasaan nggak ada sih yang namanya lagu cinta Pak Ali. Pak Ali bisa aja nih. Halo Manusia Bodoh ada Pak Ali. Pirasat ada.
3: Kata saya lagi.
1: Yang mana?
3: Sebuding lagi.
1: Dilema Selamanya, Bintang Jatuh.
3: Nah, Bintang Jatuh.
1: Bintang Jatuh ya. Oke, okay. Dari DNA. Oke, okay. Makasih Pak Ali. Sehat ya, Pak.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin dua lagu berturut-turut dari Fionita kemudian DNA untuk Eja yang ada di Istanbul dan juga untuk Pak Ali yang ada di Alu-Alu di Belaria Indonesia.

0: kata orang sih ada mitos gitu, entah mitos atau fakta begitu ya, kalau kita ngelihat bintang jatuh ke kita berdoa, katanya sih doanya itu bisa dikabulkan. Nggak tahu sih ya benar atau enggaknya, tapi itu yang jelas ada di film India yang sangat fenomenal, yaitu Kutsukutsotahe ya. Oke, silakan yang mau gabung di 08 115 111 410 dan 0511325152. Kita masih di Blare Indonesia. Adakah masih kekasihku dari NAP yang sudah di request sama Bang Sapril Martunus dari Padang. Sebentar lagi lagunya kita akan dengerin ya Bang ya. Oke, yang ada di TikTok. Silakan berikutnya. Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum Ica.
0: Hai, apa kabar Bang Hendy?
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya baik?
1: Baik banget.
0: Alhamdulillah. Tapi pasti panas ya di sana ya.
1: Oh, lagi ceria nih.
0: Oh, lagi ceria anak bangsa begitu.
1: Oh, tanggal muda.
0: Tanggal muda, terus kita baru memperingati hari buruh kemarin ya. Terus hari ini kita memperingati hari pendidikan nasional. Jadi banyak yang kita peringati hari-hari ini ya.
1: Iya, selamat hari buruh ya buat buruh-buruh di Indonesia.
0: Tetap semangat ya.
1: Iya,
0: tetap produktif.
1: Mudah-mudahan upahnya dinaikin.
0: Segala tuntutan-tuntutan yang diajukan itu bisa dipenuhi semuanya oleh pemimpin kita ya.
1: Kita seneng kemarin kan nggak ricuh gitu kan.
0: Damai-damai aja. Bagi-bagi sembako, terus lempar-lempar baju juga.
1: Oh gitu ya. Kotak-kotak
0: itu maunya sih itu ya kan. Oke deh. Makanya ini mau request lagu apa nih?
1: Aku pengen jadi raja.
0: Oh, raja, baiklah. Kita akan siapkan rib untuk Bang Hendy yang ada di Bundaran Trikora. Oke.
1: Salam-salamnya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Papi Julian, buat Papi Coy, buat Abah Tiara, Abah Ica, Abah Kalpi, ini Abah-Abah semua ya.
0: Soalnya mereka pada punya anak gitu ya, jadi mereka jadi Abah. Gitu ya.
1: Oh, ya juga Pak Mino juga. Sama, buat ada yang mawar nih, lagi istirahat, lagi off nih. Semoga bahagia selalu.
0: Oke.
1: Buat Ica, terima kasih.
0: Makasih banyak ya, Bang.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja. Kau masih kekasihku dari NAP untuk Bang Safril Martunus dari Padang di TikTok. Terus juga untuk Bang Hendy ada di Bundaran Trikora di Blare Indonesia. Ada Raja dengan, ada Rip dengan lagunya Raja maksudnya.

bikin lagu yang gak pernah move on dari mantan begitu ya, ngerasa bahwa itu adalah kekasihnya aja, padahal udah enggak gitu, udah be aja gitu. Be apa sih, biasa aja. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 0511325152. Oh ya, masih ada lagu lagi, kita lanjut lagi dulu rajanya ya, sebentar dulu.

Oke, okay, aduh, benar sih ya, mau kalau mau jadi raja itu hanya hayalan ya, kecuali kalau bikin kerajaan sendiri. Di mana sih kayaknya kalau mau bikin kerajaan ya? Susah kayaknya, kita harus punya rakyat dulu ya kan kalau mau jadi raja. Karena kalau kita nggak punya rakyat, kita nggak bisa jadi raja. Nah, rakyatnya mau nggak kita jadi rajanya? Kalau nggak mau ya nggak bisa maksa juga ya. Oke, silakan yang mau gabung di 0811511410 dan 0511325162. Sebentar lagi kita akan nantikan juga kumandang ajan asar di menit 42 dan sekaligus saya pamit nanti ya. Oke, silakan yang mau gabung saat ini di 0811511410 dan 0511325162 yang mau lewat WhatsApp juga boleh. Oke, sudah ada siapa nih? Ulun masih mencari sinyal. Ini sudah di perjalanan menuju lokasi yang ada sinyal. Kebetulan posisi masih di Araniau. Siapa nih ya? Oke. Oh, mungkin nanti akan mau gabung sama kita ya di Green Radio. Kami punya program Green Radio. Pendengar yang mau gabung nanti boleh ya. Oke, silahkan. Adakah yang di TikTok juga mau gabung? Silahkan mau request boleh. Ada manusia bodoh, ada dilema selamanya ada. Ada andai saja, berisik, pirasat, kasih, ada kakao setia, ada mahal ini dengan bohongi hati, ada salam rindu, ada hujan di balik jendela, ada bukan diriku, kau nyawaku. Adakah yang mau gabung? 0811 gak ada. Kalau gitu saya mau kasih hadiah aja buat semuanya, lagu dari

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Banjarmasin sore ini.

Pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok, untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Untuk anda kaum muslimin dan muslimah, kita akan segera melaksanakan ibadah sholat asar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubayy ibn khalaf. Yang artinya, siapa saja yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertolak.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh, itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas. Bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Oh, aduh, lucu banget sih. Oke deh teman-teman, dari mana nih, dari RRI Samarinda, yang prioritas yang utama. Nah ini apa sih yang kita harus dahulukan dalam hidup ini, prioritas apa? Yang jelas pencipta kita ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah saatnya harus bersujud, ya kita harus langsung laksanakan. Oke, selamat menunaikan ibadah sholat asal untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, dan hati-hati di jalan ya, buat yang lagi di jalan jangan lupa berdoa. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selamat sampai di rumah ya. Itu harapan kita, dan pasti selalu kasih kabar gitu ya. Kita jadi ingat baru-barusan ini kan kejadian kecelakaan dari KRL ya. Kita sangat berbelasungkawa ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian serupa seperti ini. Baik, terima kasih semuanya pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok, karena waktu kita juga saya mohon maaf sudah habis ya. Dan selain ini jangan kemana-mana, tetap hadir di sini di 97,6 FM, karena sesaat lagi Green Radio akan hadir untuk Anda. Kita akan bicara akan mengenai isu lingkungan. Tetap di sini, saya pamit barengan ada band dengan Manusia Bodoh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, senang sekali menjumpai Anda di Green Radio untuk satu jam ke depan. Dan kita akan bicara sore hari ini mengenai kita punya program ini ya, Green Radio, ruang inspirasi yang membahas langkah nyata menjaga bumi dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Nah, sore hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bank sampah, naik kelas dan peran aktif masyarakat di Kabupaten Banjar. Jadi sebuah gerakan yang bukan hanya soal mengelola sampah, tetapi juga tentang membangun kesadaran, kemandirian, hingga nilai ekonomi dari apa yang sering kita anggap tidak berguna. Nah, bersama kita melalui via Zoom ya, sudah mudah-mudahan bisa lancar ya persoalan kita pada sore hari ini. Ada narasumber yang sangat inspiratif sekali, ada Ibu Dewi Herdayanti, SPD, Direktur Bank Sampah Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar, yang akan berbagi cerita, pengalaman, serta strategi bagaimana bank sampah bisa berkembang dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jadi kurang lebih 50 menit ke depan kita akan mengupas bagaimana peran masyarakat menjadi kunci utama dalam menjadikan bank sampah naik kelas dari sekadar tempat menabung sampah menjadi gerakan lingkungan yang berdaya dan berkelanjutan. Dan kita langsung sapa saja, sudah ada Ibu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Assalamualaikum Bu, apa kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Bu Dewi?
1: Ya, baik. Alhamdulillah baik.
0: Ya, mudah-mudahan juga sampah kita terkelola dengan baik ya Bu Dewi ya.
1: Iya, betul-betul. Suara saya terdengar?
0: Sangat terdengar Bu. Mudah-mudahan kita lancar ya, sinyal sangat mendukung kita juga sore hari ini.
1: Iya, amin.
0: Oke, walaupun mungkin suasana di sana agak susah ya Bu ya untuk sinyal ya.
1: Iya, kebetulan saya lagi berada di Aranio.
0: Di Aranio, oke.
1: Salah satu, ya, wilayah kita yang ada di Kabupaten Banjar. Kebetulan juga sebenarnya di Aranio ini pengelolaan sampah sudah dapat dikatakan baik. Bahkan mereka yang kapasitasnya harus naik kapal membawa sampah terpilah, mereka luar biasa di sini. Teman-teman di desa-desa ini udah cukup baik.
0: Oke, jadi sangat sangat menantang sekali di sana, harus walaupun dengan cara apapun begitu ya, dengan naik kapal sampah ini harus bersih begitu ya, dari lingkungan begitu ya, dengan cara apapun.
1: Iya.
0: Oke, ini dari jam berapa nih Bu Dewi di sana Bu kegiatannya?
1: Saya ada kegiatan memang dari tadi pagi sampai ini sudah menuju arah balik, dan di satu tempat kita mampir yang ada sinyal untuk menjumpai para pendengar setia dari RRI Banjarmasin.
0: Oke, dan Ibu juga tidak hanya didengarkan suara Ibu Dewi, tapi juga bisa ditonton ya. Siapapun bisa menonton kita saat ini Bu di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, baik pendengar dan juga pemirsa, kita sudah bersama Bu Dewi. Dan kalau kita bicara mengenai Bank Sampah Sekumpul Martapura, ini menjadi salah satu contoh gerakan nyata yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat ya Bu Dewi ya, dengan sistem pemilahan, penabungan, hingga pemanfaatan kembali sampah. Nah, bank sampah ini mampu memberikan dampak lingkungan sekaligus manfaat ekonomi bagi warga. Nah, namun keberhasilan program ini sangat bergantung juga pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi antara pengelola termasuk Bu Dewi di sini, pemerintah dan juga warga menjadi kunci agar gerakan bank sampah benar-benar naik kelas dan berkontribusi signifikan dalam mengatasi persoalan sampah di daerah. Ini bisa diceritakan Bu, tadi sudah Ibu ceritakan sebenarnya Ibu saat ini berada di Aranio ya, bagaimana perjalanan Bank Sampah Sekumpul Martapura hingga saat ini Bu?
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita di sini yang mana Bank Sampah Sekumpul sudah dalam perjalanan sejauh ini. Sejak sebenarnya Bank Sampah Sekumpul ini setelah berada di tahun 2012. Nah, setelah itu ini kan bentuknya adalah bangunan TPS 3R. Yang mana ini tidak berjalan dengan baik. Kemudian pada tahun 2015-16 kita itu bergerak untuk ke bank sampah. Nah, kemudian di tahun 2020 saya ikut bergabung Di mana saat itu memang keadaan bank sampah ini dalam keadaan mati suri. Bahkan orang tidak ada yang tahu, masyarakat sekitar, dengan adanya bank sampah ini. Nah, kemudian setelah itu kita coba lagi mempertahankannya, memperjuangkannya, baik itu dari media sosial, kemudian lagi bahkan kita itu berjalan door to door ke masyarakat agar mereka mengenal pentingnya pengelolaan sampah itu sendiri melalui, terkhusus melalui bank sampah.
0: Ya. Jadi luar biasa sekali ya kegiatan ibu, semangat ibu ya untuk menghidupkan kembali bank sampah ini yang sempat mati suri ya Bu ya di tahun 2020 sejak dibentuknya di tahun 2012. Baru kemudian di 2020 Ibu Dewi masuk dan akhirnya dalam kondisi yang mati suri sekarang sudah mulai bisa jalan kembali ya Bu Dewi ya. Tentunya ini tidak mudah ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Tadi dengan door to door ya.
1: Sekali. Jadi banyak tantangan yang kita hadapi memang selama perjalanan ini. Namun kita selalu berusaha dan bertekad bagaimana bank sampah ini bisa jalan. Karena tidak mungkin bank sampah ini jalan tanpa adanya peran penting masyarakat itu sendiri.
0: Jadi di sini memang masyarakat, terus masyarakat di sana bagaimana Bu?
1: Jadi masyarakat kita di sini memang alhamdulillah tidak semua, tapi setidaknya mereka sudah lumayan banyak saat ini yang tidak ada saatnya, tidak punya nasabah, sekarang sudah punya nasabah. Bahkan dulu saya naik motor sendiri itu yang penting masyarakat tuh mau milah. Saya angkut sampahnya keliling naik motor, yang penting mereka mau. Itu salah satu yang udah kita lakukan dari awal.
0: Jadi luar biasa perjuangan ibu ya, dengan naik motor itu nggak gampang ya membawa seorang perempuan, dan ini bukti nyata dari seorang Ibu Dewi yang betul-betul sebagai Kartini kita juga ya, yang ingin ada kesetaraan di situ ya. Jadi tidak hanya laki-laki yang boleh melakukan ini, tapi juga perempuan bisa begitu ya Bu Dewi ya. Bu Dewi, apa sih Bu yang menjadi motivasi utama Ibu Dewi hingga terjun dan konsisten di gerakan pengelolaan sampah ini?
1: Ya, sebelumnya saya juga akan mengajar. Nah, waktu itu kita di sekolah bagaimana menekan sekolah Adiwiyata. Nah, dan disitulah termasuk juga sebenarnya di organisasi lingkungan. Nah, kita bergerak. Kenapa jadi saya tergerak ke penanganan lingkungan ini? Karena kita lihat di sini banyak peluang. Peluang usaha, peluang bisnis, dan peluang bahkan terkhusus saya mengabdikan diri untuk lingkungan ini, karena pasti dengan adanya pengelolaan sampah yang baik, otomatis hal lain akan mengiring seperti itu. Terlebih khusus di sekumpul, karena kan di sekumpul ini kita ketahui bersama bahwa di sekumpul ini adanya ulama besar dan menjadi 3 orang. Itulah salah satu motivasi kita. Terkadang kita sebagai umat yang beragama malah justru kita tidak peduli terhadap keadaan lingkungan. Kalau bersih masyarakat tahu, tapi pemilahan belum tentu semuanya tahu. Nah, proses pemilahan inilah yang kita edukasi dengan secara tidak henti.
0: Oke, jadi ini memang agak ribet sedikit Bu ya, kalau masalah urusan pemilahan ini ya Bu ya. Nah, ini mungkin kita kembali kepada sebenarnya apa nih Bu yang dimaksud dengan bank sampah naik kelas ini Bu? Mungkin apakah dari pemilahan ini yang berhasil ya yang dikelola Ibu?
1: Alhamdulillah. Saat ini bank sampah memang sedang naik kelas ya, lumayan booming di tengah-tengah keadaan lingkungan kita, bahkan isu sampah yang luar biasa, emisi karbon yang luar biasa, bahkan beberapa TPA kena teguran bahkan sampai ditutup. Nah, peran bank sampah luar biasa di sini. Karena pertama teman-teman bank sampah ini secara sosial, yang kedua teman-teman bank sampah ini mengedukasi terhadap masyarakat bagaimana sampah ini bisa jadi nilai. Dan tentunya pemilahan itu tidak susah, bukan kepada tempat sampah yang terpilah, tapi sampah yang dipilah. Misalkan terbedakan itu udah dikumpulin, oh ini udah tahu sampah yang bisa ditabung, udah dikumpulkan. Tidak harus tempat sampahnya yang berda, tapi sampahnya yang dikenali.
0: Oke, jadi pengertiannya seperti, jadi bukan pada tempat sampahnya begitu yang harus diberi nama begitu ya Bu ya, tapi pada sampah-sampahnya yang dikenali ya. Ini harusnya masuk kemana begitu ya Bu?
1: Ya sampahnya yang dikenali, kemudian masyarakat paham. Oh ternyata misalkan seperti botol, kemudian seperti gelas yang sering terbuang sia-sia, kemudian gelas-gelas minuman yang tidak terpakai itu ternyata bisa bernilai rupiah. Nah, hal itulah peran bank sampah ini mengedukasi masyarakat. Bank sampah ini sama loh seperti bank sampah, tapi yang ditabung adalah sampah. Nah, pemilahan, proses pemilahan ini adalah dari rumah. Nah, masyarakat dari rumah itu memilah misalkan tidak harus satu tempat sampah banyak, tapi dia tahu botol. Nah, botol ini dia kumpulkan. Nah, ketika sudah dalam jumlah yang cukup untuk bisa dibawa ditabung, misalkan satu karung. Nah, satu karung inilah yang dibawa ke bank sampah. Kemudian untuk ditimbang, dinilai, dikonversi menjadi nilai rupiah. Dan itu menjadi nilai tabungan masyarakat itu sendiri. Nah, artinya masyarakat yang bermanfaat itu masyarakat, karena mereka memilah tadi tanpa harus kotor-kotoran, tapi mereka mendapatkan nilai rupiah dari sampah itu.
0: Oke, jadi itu bukan kita bisa mendapatkan nilai ekonomi begitu ya Bu ya, dari sampah yang kita punya di rumah begitu, kalau kita pandai memilahnya begitu ya Bu ya. Dari penjelasan Bu Dewi tadi.
1: Memilahnya tidak, ya. Memilahnya tidak susah. Jadi misalkan kaleng, nah kaleng susu, kaleng sarden, kemudian yang di rumah seperti bekas botol sampo, botol sabun, nah itu bisa ditabung. Nah itu yang paling sering kita timbulan di rumah, seperti air mineral. Air mineral itu kan paling banyak nih. Nah itu ternyata bisa menjadi nilai rupiah.
0: Okay.
1: Untuk masyarakat itu sendiri.
0: Ya. Mungkin itu atau bisa lebih dijelaskan lagi Bu, lebih detail lagi mengenai apa perbedaan bank sampah biasa dengan bank sampah yang sudah naik kelas Bu Dewi. Kalau dari pemilahan
1: jadi tadi. Kalau bank sampah, jadi bank sampah itu kita dulu sebelumnya adalah bank sampah unit. Nah, unit namanya. Nah, sekarang bank sampah kumpul ini sudah menjadi bank sampah induk. Nah, bank sampah induk kami alhamdulillah sudah membina, mendampingi kurang lebih 16 bank sampah yang jalan di Kabupaten Banjar, bahkan kita mendampingi beberapa bank sampah yang ada di Banjarbaru. Nah, inilah yang membuat bank sampah ini bisa naik kelas, karena tadi menjadi solusi dalam isu penanganan sampah ini. Dan kita pun sekarang sudah naik kelas, yang tadinya sebelumnya pemerintah daerah tidak melibatkan kita dalam kebijakan, saat ini sudah ikut melibatkan kita, karena peran penting bank sampah ini dapat mendorong kemajuan daerah dalam hal pengelolaan sampah.
0: Jadi Ibu sudah berhasil, boleh dikatakan begitu ya Bu ya, untuk Kabupaten Banjar dengan 16 bank sampah yang sudah ada di sana dikelola oleh Bu Dewi, dan sekarang sudah merambah ke Banjarbaru begitu ya Bu Dewi.
1: Iya, jadi alhamdulillah di Banjarbaru ada 4, tapi sudah kita serahkan ke kota Banjarbaru, mereka sudah bisa berjalan sendiri juga. Dari yang sebelumnya orang tidak kenal bank sampah, sampai akhirnya saat ini bank sampah sudah dikenal. Bahkan mungkin nama sekumpul ini, oh bank sampah sekumpul itu orang udah menjadi mindset. Kalau ingat sampah tuh ingatnya ke bank sampah sekumpul gitu.
0: Oke, jadi sudah... sudah bisa dikenal oleh masyarakat luas begitu ya Bu ya, dengan Bank Sampah Sekumpul. Berarti kalau disingkat BSS begitu ya Bu ya, Bank Sampah Sekumpul ya.
1: Betul, BSS. Betul.
0: Oke. Tapi kalau ATM-nya bingung ya Bu ya, ATM-nya nggak bisa ya Bu ya di ini ya, nggak ada ATM-nya kalau bank sampah ya Bu.
1: Jadi ini sebenarnya kita tuh ada aplikasi. Nah ini juga yang sudah membuat kita ini aplikasinya itu MySmash. Nah yang mana itu bisa pakai SmashPay. Nah SmashPay ini bisa belanja di Indomaret atau Alfamart.
0: Oh juga ada seperti itu ya Bu ya, ada aplikasinya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul.
0: Apakah itu untuk bank sampah sekumpul saja Bu, atau untuk bank sampah yang ada di Kabupaten Banjar semua?
1: Yang pertama bank sampah sekumpul. Nah sekarang kita sudah membantu rekan-rekan yang lain agar bank sampah yang lain juga ikut bergabung di aplikasi tersebut. Nah, tapi ini masih tahap teman-teman masih mencoba mengelola datanya dulu, menginput, belajar untuk menginputnya dulu.
0: Oke, jadi sudah sangat secanggih itu sekarang ya Bu Dewi ya.
1: Bu, karena peran kitanya itu kan media sosial juga. Media sosial itu peran penting. Tanpa ada media sosial, mungkin bank sampah nggak akan ada yang tahu.
0: Jadi sangat berperan ya untuk sosial media. Nanti bisa disebutkan Bu ya untuk sosial media apa berbentuk Instagram kah atau apa Bu? Silakan bisa disampaikan.
1: Jadi media sosial kita berbentuk Instagram dan sekarang juga bisa berbentuk ada TikTok.
0: TikTok
1: dan
0: juga
1: ada
0: ya.
1: Siaran juga. Iya, betul.
0: Oke. Jadi ada namanya apa Bu? Instagram
1: Bank Sampah Sekumpul, Bank Sampah Sekumpul.
0: Bank Sampah Sekumpul ya Instagramnya ya. Oke.
1: Iya.
0: Baik, kita juga ingin mengajak pendengar kita dan juga pemirsa yang bergabung di Green Radio bertanya kepada Bu Dewi ya mengenai tema kita di sore hari ini yaitu mengenai bank sampah naik kelas dan peran aktif masyarakat di Kabupaten Banjar yang luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi. Ya silakan yang ingin bergabung 08115111410 dan 0511325162. Kita di Green Radio. Adakah yang ingin bergabung dengan kita? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bu Dewi. Bu Dewi masih bersama kami.
1: Iya, masih bisa didengar?
0: Sangat bisa didengar Bu Dewi. Ini sebenarnya dari latar belakang ibu yang sebenarnya seorang pengajar ya, Bu ya.
1: Betul.
0: Dan dari lingkungan yang sangat terkena religius ya di sekumpul ini dengan abah guru kita, abah guru sekumpul ya, yang harus menciptakan lingkungan yang bersih, tidak ada sampah ya di sana. Nah, tidak mungkin kalau tidak ada sampah, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya begitu ya Bu ya. Nah, ini seberapa besar nih Bu peran masyarakat dalam menentukan keberhasilan bank sampah Bu?
1: Tentunya peran masyarakat hampir 100% karena tanpa 100%. Masyarakat juga bank sampah sekumpul nggak akan bisa berjalan seperti itu. Begitupun bank sampah yang lainnya. Dan tentunya persentase yang terbesar juga adalah semangat dan kegigihan para pejuang-pejuang lingkungan yang ada di bank sampah itu sendiri.
0: Oke. Kita patut acungi jempol begitu ya Bu ya, para pejuang-pejuang bank sampah ini ya. Kebersihan lingkungan ya, pejuang-pejuang kebersihan lingkungan. Nah ini bagaimana Bu Dewi cara mengajak masyarakat yang awalnya mungkin belum peduli menjadi aktif memilah sampah Bu? Silakan.
1: Baik, sebelumnya memang kita peran aktif ini saya yang juga tadi berlatar belakang pendidikan dulu mengajar. Nah justru dengan saya pernah mengajar, setidaknya saya juga dengan teman-teman yang lain, pengelola bank sampah itu wajib punya public speaking, wajib bisa ngomong. Kalau tidak bisa bicara, mengajak masyarakat bicara dari hati ke hati agak sulit. Nah, maka dari itu saya tuh mengikuti hampir di sekumpul itu beberapa yasinan, kemudian kegiatan perkumpulan dan segala macamnya. Nah, dari situlah diawali memasuki untuk mengedukasi masyarakat ini.
0: Oke. Jadi memang harus nih seorang ini pejabat publik begitu ya Bu ya, harus menguasai public speaking begitu ya Bu ya, Bu Dewi ya.
1: Betul. Oke,
0: jadi itu salah
1: jadi
0: satu.
1: Jadi memang jadi memang teman-teman bank sampah kita harapkan bisa bicara, karena kalau enggak bisa bicara enggak mungkin bisa ngajak masyarakat.
0: Oke, ini adalah sesuatu, ini bisa dicontoh ya oleh para pendengar dan juga pemirsa kita ya, tidak mesti harus orang-orang biasa, apalagi pejabat publik memang harus bisa public speaking gitu ya Bu ya, dalam kita bisa mungkin menyampaikan ide-ide kita kepada audiens kita begitu ya Bu Dewi ya. Ini Bu, bagaimana sih Bu peran ibu rumah tangga dalam mendukung gerakan Bank Sampah ini Bu?
1: Peran ibu rumah tangga sangat besar, karena kan yang paling berpotensi menimbulkan sampah itu adalah ibu rumah tangga. Nah, ketika ibu rumah tangga, dan kebetulan kita sebagai perempuan lebih enak mendekati teman-teman yang perempuan, ibu-ibu. Bahkan saya pun saat ini teman-teman malah orang yang lebih tua, lebih dewasa, karena kan perkumpulan yasinan, perkumpulan ini dan segala macam mengikuti itu. Dari di saat kegiatan yasinan, saya minta waktu untuk mengedukasi, menyampaikan dengan bahasa yang memang menyesuaikan. Terkhusus tadi di wilayah Sumpo, khususnya Martapura, kan religinya terkenal. Nah, itu juga yang menjadi peran penting. Bahkan sampai hari ini kalimat datang barasih, bulik barasih itu sudah tertanam, mulai tertanam di 3 tahun terakhir ini.
0: Oke, jadi ada semacam tagline begitu ya Bu ya, datang barasih, bulik barasih ya. Oke, jadi tidak hanya pada saat ada kegiatan besar seperti haul guru ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini kalau yang
1: bahkan sekarang malam Senin atau malam Jumat tim relawan tuh udah mulai paham.
0: Oke, jadi walaupun yang ditekankan ini memang yang lebih banyak yang memproduksi sampah rumah tangga ini adalah ibu rumah tangga. Nah, tapi sejauh mana nih Bu keterlibatan anak muda atau pelajar di Kabupaten Banjar dalam kegiatan ini?
1: Jadi alhamdulillah saat ini untuk keterlibatan anak muda, beberapa komunitas sudah juga bergabung begitu untuk pengelolaan sampah. Kemudian mahasiswa-mahasiswa saya sarankan, pokoknya sebelum mereka melakukan penelitian di tempat kami, mereka wajib dulu milah sampah dan nabung sampah.
0: SS dan K-nya harus seperti itu ya Bu?
1: Iya, karena memang sampah ini terkadang pertama harus berulang, dan sekali-sekali harus tegas, karena masyarakat kita itu terkadang kalau tidak ini tidak peduli. Kemudian untuk pelajar, kita ada program ke sekolah. Dan ini bermitra dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi edaran itu dari Dinas Pendidikan, kalau kita kan nggak mungkin berikan edaran. Nah, edaran dari Dinas Pendidikan kita yang sebagai pelaksana. Jadi alhamdulillah sudah 100 lebih sekolah sudah bergerak, dan itu kita keliling setiap bulan.
0: Oke, jadi itu strategi yang sudah dilakukan kepada masyarakat agar tetap konsisten menabung sampah ini ya Bu Dewi ya?
1: Betul, dimanapun, kapanpun, setiap ada kesempatan pasti kita menyampaikan, ayo sampahnya dipilah, ayo dibawa ini seperti ini. Sampai mungkin saya sendiri jarang orang mengenal nama, malah anak-anak SD, TK, PAUD justru mengenalnya dengan ibu sampah.
0: Ibu sampah, tapi ibu enggak. Ibu sampah, ibu yang peduli dengan sampah, maksudnya bukan ibu yang nyampah gitu, enggak ya Bu ya?
1: Iya. Tapi setidaknya anak-anak itu ketika lihat kita atau teman-teman yang ngelola sampah, ayo jangan dibuang gitu,
0: udah gitu. Sudah jadi ikon begitu ya Bu, Ibu Dewi ya?
1: Iya, betul. Ini yang menjadikan mungkin Bank Sampah ini naik kelas, karena Bank Sampah Sumpo ini mengangkat bank sampah yang lain.
0: Oke. Jadi semacam agent perubahan begitu ya Bu ya untuk Bank Sampah Sekumpul ini ya.
1: Begitu. Ya alhamdulillah di wilayah lain juga sudah bergerak, tadi seperti yang sampaikan Banjarbaru. Bahkan di sekarang ini anak muda milenial ada di HST. Kemudian Tapin dan beberapa wilayah di Kalimantan Selatan sudah mulai menggeliat lagi. Itu semangat lagi untuk menghidupkan bank sampahnya yang sudah mati suri, bahkan di tempat RW, RT sudah mulai bergerak lagi.
0: Jadi ini apa sih sebenarnya manfaat yang nyata yang sudah dirasakan masyarakat dari keberadaan bank sampah ini Bu Dewi?
1: Yang pertama manfaatnya pasti mereka sudah tidak banyak sampah lagi. Yang kedua, mereka punya nilai rupiah dari sampah itu. Kemudian masyarakat ini juga mereka pastinya dengan adanya bank sampah ini, mereka teredukasi, mereka bisa menyampaikan ke sekitarnya, tetangga dan segala macamnya. Mereka punya tabungan gitu. Yang jelas secara nilai ekonomi, tapi kalau secara nilai sampah mereka paham untuk mengelola sampah tersebut.
0: Jadi selain tadi untuk dampak ekonominya terlihat gitu ya Bu ya, terus dampak lingkungannya seperti apa yang juga sudah terlihat Bu Dewi?
1: Ya, dampak lingkungan yang dulu mungkin di sekumpul khususnya waktu itu mungkin paling banyak kalau pagi malam itu tumpukan sampah di mana-mana. Mungkin dulu kan di Kabupaten Banjar terkhusus Martapura, Banjarbaru tuh kelihatan tuh tumpukan sampah di mana-mana. Nah kita patroli. Saya sejak dan teman-teman 2021 itu gimana caranya stop angkutan ini bersama Linmas, bersama Mabin Kamtipmas dan segala macam, malah itu kita jaga. Pokoknya tidak ada mereka yang buang di pinggir jalan.
0: Oke, jadi
1: dan kita edukasi supaya memilah sampah.
0: Oke, memang sudah harus ada ketegasan yang nyata begitu ya Bu Dewi ya.
1: Betul, walau kita kan punya peraturan, punya perda dan segala macam, namun kalau tidak ditegakkan akan sulit gitu.
0: Jadi itu langkah untuk menghadapi tantangan terbesar dalam mengelola bank sampah di lapangan itu seperti itu ya Bu, atau ada yang lain Bu?
1: Kalau tantangan terbesarnya sebenarnya adalah mungkin dari kalau bank sampah seperti ini kan mayoritas kalau mereka disuruh mereka tidak bergerak karena memang kan biasanya tim gitu, bisa dampak dari internal, bisa dampak eksternal juga.
0: Oke, ini bagaimana nih Bu cara menghadapi masyarakat yang masih aja menganggap sampah ini bukan tanggung jawab bersama Bu Dewi?
1: Teman-teman jangan pernah berpikir negatif, selalu berpikir positif. Seperti kalimat sederhana saja sebelumnya, saya tuh nggak mau taruh tulisan jangan buang sampah di sini.
0: Jadi apa yang harus di...
1: Justru dengan bahasa yang kita... yang lebih baik. Misalnya kayak dulu kan dari awal kita sekolah hendak edukasi. Nah, ampih membuang sampah di sini. Jadi apabila ada kata jangan di sini sampah tidak taruh.
0: Seperti disuruh begitu ya Bu ya. Jadi dirubah begitu narasinya ya, Bu ya.
1: Betul. Jadi perlu juga kita pelajari.
0: Oke. Jadi seperti kata-kata yang mungkin tidak menggurui begitu ya Bu ya, yang tidak seolah-olah kayak apa sih memerintah, betul, tapi mungkin dengan kalimat lain yang lebih bisa menyentuh. Betul. Gitu. Oke, Bu Dewi.
1: Misalnya ayo pilah sampah misalnya ini.
0: Ya. Oke. Okay. Dan apa ada kendala dari sisi fasilitas atau dukungan pemerintah Bu Dewi?
1: Kalau dari kala dukungan memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, para pemerintah harapan kita memang lebih banyak lagi memperhatikan para pejuang-pejuang lingkungan ini. Karena kan kita itu kalau kita tidak bergerak, kalau kami tidak bekerja, kalau kami tidak menangani sampah, mengelola sampah dengan baik, kami itu tidak ada income. Nah, justru kalau memang di sini pemerintah daerah bisa, beberapa daerah sudah ada yang melakukan pemberian insentif dan segala macamnya untuk teman-teman, walaupun tidak banyak, itu menjadi penyemangat untuk teman-teman. Nah, kemudian sarana seperti alat-alat, dan alat-alat ini harus dikaji. Karena kadang memberi alat satu alat, tapi justru kalau yang menggunakan tidak bisa, tidak akan terpakai.
0: Seperti apa tuh Bu Dewi contohnya alatnya?

0: diinisiasi oleh Bank Sampah Kumpul.
1: Oke, jadi ada
0: nah, sampai hari ini mungkin ya tukar sampah dengan sembako, kemudian token listrik, kemudian mereka pembayaran iuran sampah itu sendiri. Bahkan sekarang kita yang bergerak kali ke sekolah, karena sekolah ini perannya penting. Siswa-siswi itu mereka pulang pasti menginformasikan ke orang tuanya. Jadi edukasi bersambung melalui mereka.
1: Oke, jadi seperti itu ya Bu Dewi. Bu Dewi, kita sapa dulu pemirsa kita yang bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin yang bertanya kepada Bu Dewi ini dari Pak Ramli di Aluh-Aluh ya, dari Sungai Musang nih. Hadir, amah hadir menyimak, Cah, katanya. Ini masalah sampah kah, Cah, yang belum kelar aja gimana ceritanya? Aku malah tambah banyak. Apa nih? Adakah pemerintah memberi solusinya? Oke, ini Pak Ramli di Kabupaten Banjar juga. Alu-alu termasuk Kabupaten Banjar ya, Bu Dewi ya?
0: Ya, betul.
1: Kalau di sana mereka sepertinya katanya belum memberi solusi pemerintahnya di situ, mungkin seputaran di sana di Kabupaten. Ya. Kalau sekutu sudah ya.
0: Ya, izin menjawab. Begini. Dan ini juga mungkin Pak Ramli dan masyarakat yang lain perlu kita pahami bersama, sampah ini diproduksi oleh masyarakat. Nah, kalau ingin selesai, maka masyarakat sendiri yang harus memikirkan bagaimana caranya. Nah, sekumpul menjadi salah satu mungkin contoh yang bisa nanti kita berbagi informasi, karena Bank Sampah Sekumpul ini memang murni. Yeah. Jadi masyarakat kita, saya kan bagian dari masyarakat, bukan pemerintah begitu. Nah, di situ karena sampah ini tanggung jawab kita, kita yang harus menyelesaikannya sendiri. Kemudian kenapa tambah banyak? Jelas populasi manusia bertambah. Nah, kemudian manusia itu sendiri tidak ingin peduli. Padahal yang kita ini menimbulkan sampah gitu. Nah, berarti kita harus mikirkan, oh, sampah saya berarti tidak, kalau ke sungai dampaknya luar biasa. Kalau dibakar luar biasa. Nah, minimal dikelola kelompok swadaya masyarakat di desanya. Misalkan swadaya ada angkutan sampahnya, kemudian koordinasi dengan pemerintah setempat untuk minta adanya kontainer. Nah, kontainer ini bisa, tapi itu tanggung jawab pemerintah daerah, itu dari TPS ke TPA, bukan dari rumah. Nah, dari rumah ke TPS itu adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Jadi kita nimbul sampah, kita sendiri yang harus tanggung jawab. Nah, kalau bagaimana nanti solusinya? Kita tidak bisa hanya ke pemerintah. Harus kita juga yang berperan. Nah, itu selalu yang menjadi inovasi saya untuk bank sampah ini, supaya masyarakat tuh paham bahwa sampah kita tuh bukan tanggung jawab orang lain, kita sendiri. Kalau kita ingin mengurangi sampah, mengurangi resiko, kita sendiri. Dan jangan berkaca melihat orang lain, oh ini aja membuang sampah di situ dua. Nah, kita lagi ikut lagi membuang di situ. Nah, itu sama. Minimal kita melakukan yang benar.
1: Oke, jadi itu jawaban dari Bu Dewi ya, untuk Pak Ramli yang ada di Sungai Musang, Kabupaten Banjar ya, Bu Dewi ya. Jadi itu semacam sudah peran untuk kolaborasi antara komunitas seperti Bu Dewi ya, dengan bank sampahnya dan juga pemerintah. Ya. Atau kalau dengan pihak swasta bagaimana nih Bu Dewi?
0: Jadi kalau bisa juga pihak swasta, kalau kita kan kerjasama nih.
1: Dengan siapa Bu?
0: Misalnya ada, kita ada dengan PLN, kemudian ada perusahaan, ada TAJ, kemudian ada KCM dan segala macam lah. Kita berusaha

0: Nah, harapannya juga mudah-mudahan ke depan di tempat Pak Ramli, Pak Ramli menjadi inisiator di desa bagaimana mengelola sampah di situ, mengajak teman-teman atau masyarakat, tokoh masyarakat di situ, gimana supaya solusi sampah di situ selesai. Nah, misalnya dikoordinasikan desa, desa armadanya, angkutannya, petugas ngangkutnya orang desa, maksudnya masyarakat gitu, masyarakat. Yeah. Nah, nanti masyarakat ada kontribusi, karena untuk mengangkut sampah itu perlu biaya. Minimal bensin. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk mengolah sampah ini, untuk penanganan, itu namanya penanganan dari rumah, angkut ke TPS, TPS ke TPA, itu penanganan. Nah, saat sementara ini kita tidak bisa hanya di penanganan, harus sampai ke pengelolaan. Kalau kita orang khusus Kabupaten Banjar gitu ya, kita itu tahu hadis, tak orang beragama, tapi pengelolaan sampahnya aja yang kurang paham. Itu saja, kalau bersih pasti paham, udah rumah bersih, keadaan bersih, tapi sampah aja itu ternyata bisa berdampak besar kepada lingkungan, kepada masyarakat, termasuk ketahanan pangan, lingkungan, dan segala macamnya.
1: Baik, jadi saran Bu Dewi untuk Bapak Ramli bisa mungkin menjadi inisiator begitu tadi ya Bu ya, untuk melakukan penanganan, setelah itu nanti mungkin kerjasama dengan siapa langsung ke pengelolaan begitu ya Bu ya. Dan tadi menarik sekali inovasi yang sudah dilakukan oleh Bank Sampah Sekumpul BSS adalah tukar sampah dengan sembako, dengan token dan lain-lain ya Bu ya, menarik sekali ini.
0: Betul.
1: Kalau dari kabupaten masih dari Kabupaten Banjar, kalau dari Sungai Musang ini bisa nggak Bu langsung ke, kalau ingin mendapatkan token mungkin sembako ke Bank Sampah Sekumpul seperti Pak Ramli mungkin cukup tertarik.
0: Bisa, tapi gitu mungkin jaraknya cukup jarak.
1: Jauh. Nanti biayanya di situ lagi ya Bu ya, di transportasi.
0: Mungkin nanti bisa diadakan sendiri di sana.
1: Baik, mudah-mudahan ya Bu ya. Baik, Bu Dewi.
0: Yes.
1: Sebelum kita lanjutkan lagi sampai pada nanti perjumpaan kita terakhir, kita juga ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi untuk pesan-pesan yang sangat inspiratif ya. Kita jeda sesaat Bu Dewi, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Green Radio dan juga pendengar dan juga pemirsa.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amuk 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
0: Mumpung

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih di Green Radio, masih bersama Ibu Dewi. Ibu Dewi masih bersama kami. Halo Ibu Dewi. Ya, mudah-mudahan di sana saat ini untuk Banjarmasin sedang hujan ya. Mungkin juga di Araniau sepertinya juga sudah, Ibu Dewi sepertinya di luar ya, dalam suasana yang berawan. Ibu Dewi masih bersama kami? Halo.
2: Iya,
0: masih. Alhamdulillah. Baik, Ibu Dewi, apa pesan Ibu Dewi nih untuk masyarakat Kabupaten Banjar agar lebih peduli terhadap sampah, Bu? Silakan. Mungkin untuk semua juga kita yang ada di sini.
2: Ya, halo.
0: Ya, silakan Ibu. Tidak bisa didengar ya, Bu? Ibu Dewi? Halo? Oke, kita sudah mendengar suara Ibu Dewi. Bagaimana sekarang, Bu Dewi? Halo? Mungkin karena sinyalnya. Ibu Dewi masih bersama kami atau kita akan lanjutkan melalui telepon ya. Halo. Ibu Dewi? Oke, mungkin kita ada gangguan ya pada jaringan kita. Kita akan coba lewat telepon saja untuk Ibu Dewi yang saat ini akan kita dengar pesan-pesan beliau ya. Baik, silakan. Kita jeda sesaat pendengar atau kita langsung terima telepon berikut ini. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Ya, baik, sepertinya terputus ya untuk telepon yang masuk. Baik, silakan. Kami akan coba hubungi Ibu Dewi melalui telepon karena untuk Zoom saat ini lagi mengalami gangguan ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita masih di Green Radio dan kita bicara mengenai bank sampah naik kelas dan peran aktif masyarakat di Kabupaten Banjar. Dan ini mungkin tidak hanya di Kabupaten Banjar yang bisa melihat dan juga mendengarkan kita saat ini yang sudah mulai berhasil ya dengan bank sampahnya, yang saat ini sudah ada 16 bank sampah yang ada di Kabupaten Banjar. Dan kita sudah tersambung dengan Ibu Dewi. Oke. Ya, halo Bu Dewi. Ibu Dewi sudah bersama kami. Halo Ibu Dewi. Oke, kita masih coba untuk menghubungi Ibu Dewi yang saat ini sedang berada di Araniau. Mungkin agak-agak ada gangguan ya di sana ya. Baik, sudah bersama kami Bu Dewi? Sepertinya tidak bisa ya. Sudah tersambung tapi masih belum bisa mendengarkan kami, sayang sekali. Kita masih coba lagi. Baik, baik pendengar, terima kasih. Dari Pak Ramli juga, terima kasih sudah bergabung lewat YouTube RRI. Oke, sudah terdengar Bu Dewi, alhamdulillah. Bu Dewi?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Bu Dewi, ya. Di sisa waktu kita nih ya, yang tinggal sedikit, apa pesan Bu Dewi untuk masyarakat Kabupaten Banjar agar lebih peduli terhadap sampah dan juga untuk kita semua yang ada di sini? Silakan Bu.
2: Baik, terima kasih untuk semua para pendengar yang ada, baik yang saat ini di siaran radio ataupun yang live YouTube. Kami berharap seluruh masyarakat bisa memahami dan menyadari bahwa pengurangan dan pengolahan sampah itu sangat penting, mengingat dunia kita atau bumi kita saat ini tidak baik-baik saja terhadap perubahan dan perubahan iklim yang terjadi. Mari kita kurangi emisi yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, kita kurangi timbulan sampah, minimal kita kelola sampah kita dengan baik. Belajar untuk ingin mencoba mengelola sampah, tidak membiarkan begitu saja.
0: Oke, untuk harapan kedepannya nih Bu, untuk gerakan sampah di Kabupaten Banjar, Ibu, saya senang sekali melihat suasana Ibu di sana di outdoor begitu ya. Mungkin bisa.
2: Iya, betul.
0: Ada itu seperti ada sungai ya, Bu? Ada sungai ya?
2: Ya,
0: aduh, indah sekali.
2: Di danau.
0: Ada di danau sekarang Ibu Dewi, cantik sekali seperti Ibu juga alamnya di sana ya. Baik. Apa ya, oke, harapan ke depan Ibu untuk gerakan bank sampah di Kabupaten Banjar seperti apa?
2: Harapan kami juga nanti gerakannya semakin bertambah, kemudian juga masyarakat semakin sadar, terkhusus nih teman-teman yang berada di belakang saya ini, teman-teman salah satu desa yang di belakang itu Belangen.
0: Boleh ditunjukin Bu?
2: Mereka luar biasa. Nah, mereka itu udah luar biasa, Mila harus naik kapal kayak gini.
0: Luar biasa perjuangannya.
2: Dan saya nyambut sampahnya di pelabuhan.
0: Dengan suasana sore di sana sepertinya hampir mau hujan juga di sana Bu ya. Terlihat dari awan-awannya sudah mulai menggumpal ya, begitu banyak.
2: Iya. Karena kan waduk yang kanan ini menjadi penopang listrik. Nah, kalau teman-teman di sini tidak menjaga danau ini baik yang datang ataupun masyarakat di sini, maka energi listrik kita yang dari air juga otomatis akan terganggu.
0: Oke. Baik Ibu, indah sekali Bu. View-nya. Terima kasih Ibu Dewi sudah meluangkan waktunya dan sudah hampir 50 menit kita berbincang dan belajar bersama ya Bu tentang bagaimana bank sampah bisa naik kelas serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Banjar yang bersih karena ada Bu Dewi di sana. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dewi Herdayanti SPD atas inspirasi dan wawasan yang telah dibagikan sore hari ini. Semoga apa yang kita dengar, kita lihat bisa menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih peduli memulai dari hal sederhana seperti memilah sampah dari rumah. Kami kita sama-sama pamit ya Bu Dewi. Terima kasih sudah meluangkan ya, waktunya di Green Radio bersama Direktur Bank Sampah.
2: Kalau ada sinyal yang kurang bagus.
0: Sangat dimaafkan Bu Dewi. Ya, kita baru saja pendengar dan juga pemirsa bersama Direktur Bank Sampah Sekumpul Martapura Kabupaten Banjar, Dewi Herdayanti SPD. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjar.

0: Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Listia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 2 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Faiza Hasan. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita. Halo Dita, apa kabar?
1: Halo Faiza, kabar kami alhamdulillah baik-baik saja di sini. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini terpantau masih adem ya, karena baru saja diguyur hujan yang cukup deras. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Sama Dita, kok bisa ya?
1: Sama-sama ini ya.
0: Sama-sama hujan, saat ini ya. Juga masih hujan. Ya, baik Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Baik, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Polda Kaltim yang mengamankan 25 tersangka penyalahgunaan BBM subsidi, Faiza.
0: Baik, silakan Dita informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Polda Kalimantan Timur mengamankan 25 tersangka penyalahgunaan BBM subsidi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Afriani.
2: Operasi masif hasil sinergi Polri, TNI, dan Pertamina ini menetapkan 25 orang tersangka dengan barang bukti lebih dari 20 ribu liter petrolit dan solar ilegal. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Kombes Pol Bambang Ninggo Pamungkas, menegaskan operasi masif ini merupakan perwujudan dari instruksi Presiden melalui Kapolri.
3: Yaitu kurang lebih 15, hampir 16 ribu itu pertalite dan lebih dari 5 ribu itu adalah solar. Kemudian dengan modus operandi yaitu menggunakan 113 barcode. Barcode ini digunakan yaitu melangsir dari SPBU ke SPBU. Kemudian dari langsiran ini ada beberapa kendaraan yang dimodifikasi. Kita lihat tadi ada yang sampai 50, 100 liter dan bahkan ada yang 100 liter. Nah mereka dalam penggunaan barcode ini dan mengubah juga beberapa identitas kendaraan.
2: Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Polda Kaltim dalam menindak penyalahgunaan BBM di wilayah.
4: Seperti yang disampaikan tadi, Pertamina dalam penugasan tugas untuk monitor dan pengawasan di lembaga penyalur dan bagaimana masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan subsidi dari BBM maupun LPG. Khusus untuk BBM, Pertamina melayani sekitar 97 SPBU reguler di seluruh Kalimantan Timur saat ini.
2: Modus operandi yang digunakan mulai dari penggunaan ratusan barcode palsu hingga modifikasi tangki kendaraan untuk menimbun bahan bakar. Kini para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda fantastis mencapai 60 miliar rupiah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sore hari ini saatnya kami kembalikan kepada Anda, Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore ini ada rekan saya Jubaidah. Halo Jubaidah, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Iya, halo Faiza. Alhamdulillah kabar baik. Dan kalau untuk cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan cerah ini Faiza.
0: Tidak ada hujan berarti ya?
1: Iya, tidak ada nih Faiza.
0: Tapi pasti ada informasi dari Tarakan sore ini. Silakan, Jube.
1: Tentu saja ada informasi terkait dengan stok minyak kita jelang Idul Adha terbatas.
0: Silakan Jube, informasi selengkapnya.
1: Iya, terima kasih Faiza di Banjarmasin, pemirsa dan pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, stok minyak kita di Gudang Bulog Tarakan terbatas dan Perum Bulog Tarakan sedang meminta penambahan stok ke Bulog Pusat untuk mencukupi kebutuhan warga.
2: Meminta kembali tambahan stok supaya kebutuhan masyarakat atas minyak itu bisa terpenuhi.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, stok minyak kita di gudang Bulog Tarakan terbatas. Hal itu diakui Kepala Perum Bulog di Tarakan, Zama Syari Absolin. Dijelaskan, stok minyak kita untuk umum di gudang Bulog hanya tersisa 203 liter. Jumlah itu dinilai hanya bisa mencukupi kebutuhan beberapa hari ke depan.
2: Jadi minyak kita di Bulog saat ini stoknya untuk dijual pasaran umum memang masih terdapat 203 liter. Memang stoknya terbatas, kami masih meminta kembali tambahan stok supaya kebutuhan masyarakat atas minyak itu bisa terpenuhi.
3: Dengan terbatasnya stok minyak kita, pihaknya akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga agar tidak melebihi harga eceran tertinggi atau head sebesar Rp15.700 per liter. Pengawasan terutama dilakukan terhadap rumah pangan kita, RPK, maupun kios yang menjadi mitra Bulog. Pihaknya menekankan agar menjual minyak kita sesuai head. Meski demikian, Zama Syari tidak mengungkiri kemungkinan minyak kita bisa dijual melebihi head sebab ada juga distributor minyak kita di luar Bulog. Adapun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sambil menunggu datangnya stok minyak kita yang belum bisa dipastikan jadwalnya, pihaknya menyalurkan minyak premium. Namun diakui Zama Syari, harganya di atas harga minyak kita, yaitu Rp24.000 per liter. Meski demikian, harga minyak premium yang dijual Bulog dinilai masih lebih murah dibandingkan minyak premium lainnya. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Faiza, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Jubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar, kita kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Persoalan upah rendah masih menjadi keluhan bagi para pekerja di Banjarmasin di tengah penetapan upah minimum pekerja menerima jauh di bawah yang telah ditetapkan. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Kalau kita bicaranya, kalau pelanggar banyak. Pelanggar banyak, masih yang memberikan upah di bawah daripada 3.725.
2: Persoalan upah rendah masih menjadi luka lama yang belum juga sembuh bagi para pekerja di Banjarmasin. Di tengah penetapan upah minimum provinsi sekitar 3,7 juta rupiah dan upah minimum kota Banjarmasin sekitar 3,8 juta rupiah, praktik pembayaran di bawah standar justru masih marak terjadi. Sumarlan, Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Kalimantan Selatan, secara tegas menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah utama yang dimanfaatkan sebagian pihak. Ia juga menyoroti peran pemerintah kota yang dinilai harus konsisten menjalankan keputusan pengupahan yang telah ditetapkan. Di mana besarannya telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
1: Itu kalau yang membayar itu pelanggaran, Bang. Itu pelanggaran. Kaitan dengan pelanggaran itu, makanya di sini harus kita tingkatkan peran daripada fungsi pengawasan itu. Kalau kita bicaranya, kalau pelanggar banyak, masih yang memberikan upah di bawah daripada 3.725. Masih banyak pelanggar. Belum, banyak.
3: Pengawasannya seperti apa?
1: Pengawasannya yang jelas, karena ini upah merupakan bagian daripada hak normatif, itu harus ada melalui pengawasan dan penyidiknya adalah penyidik PPNS.
2: Menyikapi kenyataan tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Diskopumker Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, hanya bisa membuka ruang aduan bagi para pekerja yang merasa dirugikan. Para pekerja disarankan untuk menyampaikan aduan ke dinas yang nantinya akan difasilitasi mediasi hubungan industrial.
4: Ketika ada para buruh atau pekerja yang haknya terzalimi, ya silahkan menyampaikan pengaduan, laporan ke dinas kami, dan tugas kami untuk mengadvokasi, memfasilitasi, bahkan di tempat kita juga melakukan mediasi hubungan industrial. Itu tentunya menjadi kewajiban kita.
2: Jika ditarik lebih jauh, angka UMP dan UMK tahun 2026 sendiri dinilai masih belum mencerminkan kebutuhan hidup layak KHL. Idealnya upah minimum sudah menyentuh angka 4 juta rupiah agar pekerja bisa hidup dengan standar yang lebih manusiawi. Juma Muhammad melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Wina. Halo Wina, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga Faiza, alhamdulillah sore hari ini kabar dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya panas begitu Faiza di Nunukan.
0: Oke, belum ada hujan ya Wina?
1: Belum.
0: Baik Wina, ada informasi apa dari kota Nunukan sore ini?
1: Baik, informasi dari Nunukan ini terkait salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Buruh di Kabupaten Nunukan, Faiza.
0: Ya, silakan Wina, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Faiza, pendengar dan pemirsa RRI. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Nunukan hanya menggelar doa bersama tanpa adanya aksi unjuk rasa. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
2: Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Kabupaten Nunukan Jafar mengatakan, di Hari Buruh Internasional tahun ini tidak melakukan aksi apapun, meski di daerah lain melakukan unjuk rasa. Apabila ada kegiatan akan dilaksanakan, jika tidak ada dapat istirahat sambil menunggu dan berdoa. Tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ia juga menyampaikan jumlah buruh yang terdaftar di TKBM Pelabuhan Tunontaka Nunukan sebanyak 300 orang.
3: Kalau itu demo di mana-mana memang ada, tapi kita tidak boleh mengikuti jalur yang tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan di tempat kita sendiri. Kalau menurut kita gaji buruh istilahnya di bawah standar, tapi ya itulah yang kita lakukan, karena kita pun mau kalau seperti yang lain gaji itu harus ditingkatkan lagi.
2: Jafar juga menyampaikan jika pendapatan buruh dapat diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak di bawah standar, namun melihat situasi kondisi Kabupaten Nunukan tidak seenaknya meminta upah yang tinggi.
3: Karena kalau kita berdasarkan UMK itu, kita memang meminta adalah keseimbangan sedikit masalah gaji pekerja, istilahnya termasuk TKBM, buruh pelabuhan Nunukan. Nah, itu memang kita punya mau begitu. Itulah yang kita minta kepada pemerintah, tolonglah diperhatikan itu.
2: Ia berharap seluruh pekerjaan di Pelabuhan Tunontaka Nunukan berjalan lancar. Kemudian, terkait upah yang diminta kepada pemerintah dapat dibantu melalui koperasi pemerintah pusat. Apalagi pendapatan atau upah buruh tidak dapat ditentukan. Terkadang satu bulan penuh tidak ada penghasilan, karena para buruh ini bergantian bekerja secara berkelompok. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Faiza di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengaran pemirsa mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya. Sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya. Apakah ini Amin?
1: Sore hari ini ada Uta, Mbak.
0: Siapa Uta ya?
1: Iya.
0: Uta di sini. Oke. Oke, ada Uta di sini. Baik, Uta. Bagaimana kabarnya sore ini, Uta, dan juga Kota Palangkaraya?
1: Baik, kabar Kota Palangkaraya sore hari ini terik sekali nih, Mbak. Bahkan secerah biru-biru kita nih.
0: Oke, baik. Baik, Uta, ada informasi apa dari Kota Palangkaraya sore ini?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait dampak efisiensi daya beli masyarakat menurun.
0: Silakan Uta informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, tertundanya program pemerintah serta adanya efisiensi anggaran membuat daya beli masyarakat menurun. Akibatnya sejumlah lapak pasar sepi pengunjung. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
2: Kembali baiklah sebenarnya itu. Kan harus dikucurkan, maksudnya uang itu, APBD itu harus dikucurkan dan segera supaya bisa terjadi perputaran di masyarakat yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat.
3: Daya beli masyarakat di pasar tradisional dilaporkan mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir ini. Kondisi ini dirasakan langsung oleh para pedagang, salah satunya Istiana, yang menyebut aktivitas jual beli kini tidak seramai biasanya.
4: Menaikkan harga
5: sangat pengaruh.
4: Oh gitu.
5: Bahkan warung-warung juga sekarang agak sepi.
4: Sepi. Apa Bu yang Ibu inginkan pada pemerintah supaya konsumen laba tambah meningkatnya, apa Bu keinginan
5: ya,
4: Ibu?
5: Ya mungkin bagaimana supaya barang-barang itu nggak naik seperti ini gitu, nah supaya rakyatnya itu enak gitu.
4: Kondisi pasar kalian seperti apa Bu? Ibu lihat sepi
5: agak
4: atau?
5: Sepi, agak sepi.
4: Dari biasanya Bu?
5: Dari biasa.
3: Istiana mengungkapkan dampak dari penurunan jumlah pembeli membuat banyak warung dan lapak dagangan terlihat sepi. Menurutnya situasi ini berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ketika pasar masih ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok karena kenaikan harga dinilai menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat mengurangi belanja. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fair Nafari menilai bahwa penurunan daya beli masyarakat turut dipengaruhi oleh melambatnya perputaran ekonomi. Meski pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya secara umum masih cukup baik, namun terdapat perlambatan yang berdampak pada konsumsi masyarakat.
2: Kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan, sebenarnya kalau Kota Palangkaraya pertumbuhan ekonominya kan cukup bagus. Nah, cuman tadi ada sedikit melambat lah seperti itu, melambat yang mana artinya contoh ya, kemampuan daya beli masyarakat ini kan tergantung dari perputaran uang. Contoh program pemerintah itu berkurang kan juga pasti berpengaruh kepada daya beli masyarakat, kucuran uang dan lain. Contoh program pemerintah Kota Palangkaraya saat ini tertunda sedikit. Kenapa? Yang harusnya kita sudah siap kontrak semua, ternyata ada perubahan harga BBM, mundur lagi. Akhirnya kan perputaran ekonomi masyarakat pun ikut melambat gitu loh. Nah, itu yang menjadi ya harapan kami supaya ini bisa tetap jalan lah, supaya tadi daya beli masyarakat bisa kembali baik lah seperti itu. Kan harus dikucurkan, maksudnya uang itu, APBD itu harus dikucurkan dan segera supaya bisa terjadi perputaran di masyarakat yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat.
3: Ia menjelaskan berkurangnya program pemerintah serta tertundanya sejumlah kegiatan turut mempengaruhi aliran uang di masyarakat. Kemudian percepatan realisasi anggaran daerah menjadi kunci untuk memulihkan daya beli masyarakat. Dengan segera dikucurkannya APBD, diharapkan perputaran ekonomi kembali meningkat sehingga berdampak positif terhadap aktivitas belanja masyarakat di pasar. Edi Suroso melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Faiza di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Uta dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Faiza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Dan hujan sudah reda untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Pendengar dari rri.co.id, pemerintah kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan Disdik kembali menegaskan larangan keras terhadap pelaksanaan acara perpisahan siswa yang berlebihan dan syarat pungutan. Seluruh sekolah diminta patuh, cukup sederhana tanpa kemewahan yang justru membebani orang tua. Surat edaran SE dan instruksi Wali Kota Banjarmasin telah diterbitkan sejak Februari 2026, lalu menjadi rujukan utama yang wajib dipatuhi semua satuan pendidikan. Disdik juga mengunci konsep acara wajib digelar di lingkungan sekolah dan siswa cukup mengenakan seragam, bukan busana mewah layaknya pesta. Langkah ini diambil untuk menghapus praktik perpisahan yang kerap berubah menjadi ajang pamer dan membengkakkan biaya. Ya, perpisahan sekolah dilarang mewah tanpa pungutan, disdik siapkan sanksi. Kami kutip dari rri.co.id.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Banjarmasin sore ini pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami di 97,6 FM. Dan kalau kita bicara mengenai Hardiknas di 2026 yang menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu. Setiap tanggal 2 Mei Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas sebagai momentum penting dalam dunia pendidikan. Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen telah menetapkan tema dan logo resmi peringatan tersebut. Mengutip pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026, peringatan ini menjadi wujud kepedulian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Hardiknas 2026 mengusung tema menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tema tersebut menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, serta masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang merata. Peringatan Hardiknas juga menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Ia lahir pada 2 Mei di tahun 1889 dan dikenal sebagai tokoh yang meletakkan dasar sistem pendidikan yang memerdekakan dan berkarakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terus menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan nasional hingga saat ini. Nilai-nilai yang ia perjuangkan masih relevan dalam membangun generasi yang unggul dan berdaya saing. Hardiknas tidak hanya menjadi momen mengenang tokoh pendidikan, tetapi juga sarana refleks bagi seluruh pemangku kepentingan. Peringatan ini mengajak semua pihak untuk kembali meneguhkan komitmen dalam memajukan kualitas pendidikan. Melalui peringatan ini diharapkan lahir sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: So here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Trivia Piala Dunia 2026.
3: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa buronan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah Muhammad Riza Khalid atau MRC dikabarkan telah ditangkap di Dubai oleh Interpol. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kejaksaan Agung Kejagung memastikan bahwa isu Riza Khalid ditangkap di Dubai tidak benar. Sampai saat ini belum ada informasi keberadaannya. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna dalam pemberitaan disway.id yang terbit 16 April 2026. Selain itu, dari pemberitaan kompas.id berjudul Mengapa Riza Khalid Belum Bisa Ditangkap, NCB Interpol Indonesia menyatakan writ notice atas nama Riza Khalid telah diterbitkan Interpol yang bermarkas di Lyon, Prancis pada 23 Januari 2026. Terbitnya writ notice Riza Khalid mengakhiri penantian selama sekitar 4 bulan sejak diajukan ke Interpol pada pertengahan September 2020. Setelah Interpol menerbitkan red notice, Kejagung kini menunggu itikad baik dari negara-negara anggota Interpol untuk memberitahukan keberadaan Riza Khalid. Sembari menunggu perkembangan, Kejagung membentuk tim untuk mempersiapkan strategi pemulangan Riza Khalid baik melalui deportasi maupun ekstradisi. Dengan demikian pendengar, Interpol tangkap Riza Khalid di Dubai adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Banjarmasin sore ini pendengar, kita sudah di jelang senja. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di 97,6 FM. Dan kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dan kita ke Aceh sekarang, ke Banda Aceh. Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Banda Aceh, Intan Nirmala Hasibuan, menyebut pendidikan Indonesia sedang berada dalam fase transformasi berkelanjutan saat ini. Dan ia menegaskan tantangan utama terletak pada memastikan pemanfaatan teknologi berjalan seiring peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan. Dan ini dikatakannya kepada RRI Pro 3 pada Sabtu 2 Mei 2026. Menurut Intan, tema Hardiknas 2026 menandai pergeseran dari pendidikan sekadar ada menuju pendidikan bermutu untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Dan ia menekankan pemerataan pendidikan menjadi poin kunci utama sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku. Dan ia mengingatkan kualitas pendidikan tidak boleh hanya terpusat pada sekolah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata. Intan menegaskan pemerataan pendidikan harus terwujud dari Sabang hingga wilayah paling timur Indonesia tanpa terkecuali. Dalam konteks Aceh, Intan menilai daerah tersebut memiliki potensi melalui kehususan otonomi pendidikan yang menjadi modal penting pengembangan pendidikan, dan ia menyebut pendidikan di Aceh menggabungkan kecakapan global dengan nilai kearifan lokal yang religius dan berbudaya. Nah, meski demikian, Intan mengakui masih terdapat tantangan akses pendidikan terutama di wilayah terpencil dan daerah 3T. Ia optimistis melalui kolaborasi tokoh agama, masyarakat dan pemerintah daerah, Aceh berpotensi menjadi barometer pendidikan karakter nasional. Nah, sementara itu Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia Pusat, Eka Ilham, menilai Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menyebut momentum ini menjadi refleksi untuk memastikan pendidikan Indonesia bergerak menuju keadilan dan berpihak pada peserta didik serta pendidik. Dan menurut Eka, tema Hardiknas tentang partisipasi semesta dan pendidikan bermutu untuk semua harus menjadi arah moral pendidikan nasional. Ia menegaskan tema tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan perlu diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak nyata. Ya pendengar, transformasi pendidikan Indonesia berlanjut, pemerataan jadi tantangan. Kami kutip dari rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan nantikan azan maghrib di menit 22 dari pukul 18. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Isra ayat 78-82 dibacakan Dr. Anda Siti Raudah dan Tilawah Baidah.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang enggak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi enggak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Enggak boleh. Kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal

Rosato FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap setia bersama kami di 97,6 FM. Kita masih di jelang senja dan kali ini kami masih bagikan informasi seputar Hardiknas ya di 2026 ini dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menekankan pentingnya pendidikan lingkungan bagi masyarakat. Kesadaran ekologis dinilai harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jumhur, persoalan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah.

Dan isu lingkungan dinilai tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Ia menilai pendidikan berperan membentuk perilaku peduli lingkungan sejak dini. Nilai tersebut diharapkan memengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat. Kesadaran ekologis menurut Jumhur berdampak terhadap pengambilan keputusan pada masa depan. Hal itu berlaku di sektor usaha maupun pemerintahan. Dan ia menekankan setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Selain pendidikan, pemerintah juga memprioritaskan penanganan persoalan sampah nasional. Jumhur menargetkan masalah sampah selesai dalam 1 hingga 2 tahun mendatang. Dan ia menilai Indonesia memiliki sumber daya memadai untuk menyelesaikan persoalan sampah, karena itu penyelesaiannya tidak boleh lagi ditunda. Dan Jumhur juga mengatakan komitmen penanganan lingkungan merupakan arahan langsung dari Presiden. Kebijakan tersebut kemudian diterapkan melalui langkah konkret di lapangan. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur menegaskan tanggung jawab menjalankan kebijakan tersebut, namun ia meminta dukungan seluruh elemen masyarakat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Kami masih punya satu informasi terakhir sepanjang Banjarmasin sore ini. Dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyoroti perubahan sosial di Kerembangan, Surabaya. Kawasan eks lokalisasi itu kini berkembang melalui pendidikan berbasis masyarakat. Abdul Mukti mengunjungi berbagai amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan dan sosial. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Dupak Bangunsari, Surabaya. Menurutnya, pimpinan cabang Muhammadiyah PCM Kerembangan berhasil membangun pendidikan tanpa bergantung bantuan pemerintah. Kemandirian tersebut dinilai menjadi kekuatan perubahan lingkungan masyarakat. Ya, pendengar, pendidikan Muhammadiyah kini ubah wajah eks lokalisasi Surabaya. Dari rri.co.id. Terima kasih pendengar. Saya pamit undur diri. Faiza Hasan di sini bersama kru Banjarmasin sore, dan setelah ini ada Fadli yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Kembali menjumpai Anda di Inspirasi Kehidupan malam hari ini, edisi Sabtu tanggal 2 Mei 2026. Dan saya Fadli menemani Anda di siaran hari ini. Dan nantinya kita akan ngobrol-ngobrol santai di malam hari ini. Diskusi yang luar biasa menarik pastinya. Berbagai isu tengah berkembang di masyarakat, dan salah satunya isu gender yang saat ini sedang menjadi apa ya, boleh dibilang kembali ke permukaan lagi pendengar, karena ada beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Dan pastinya mungkin beberapa dari Anda sudah mengetahui isu-isu seperti itu yang tengah berkemuka. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang ruang aman bagi perempuan, kebutuhan nyata atau sekedar persepsi, bersama dengan narasumber kita, praktisi parenting dan keluarga, Ibu Rima Lia Karim SKMMM. Assalamualaikum Bu Rima.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat kabarnya ya?
6: Ya, alhamdulillah.
5: Beberapa hari belakangan ini isu ini boleh dibilang lagi tren-trennya nih, kembali ke permukaan. Walaupun sebenarnya harusnya memang setiap saat sih harus ada isu ini kita kemukakan Bu Rima ya. Karena beberapa waktu belakangan kita juga mengucapkan turut berduka cita atas tragedi kereta api ya, yang terjadi di Jakarta kalau tidak salah, KRL, dan juga melibatkan salah satu taksi. Dan nah, ini yang menjadi persoalannya adalah korbannya ini para perempuan di situ, Bu Rima. Dan juga banyak spekulasi-spekulasi yang bertebaran. Makanya malam ini kita coba meluruskan nih Bu Rima dengan hal-hal ini. Apakah sebenarnya masih ada ruang aman nih bagi perempuan dimanapun berada kira-kira,
6: Bu Rima? Berharapnya memang seperti itu.
7: Berbicara tentang aman, definisi aman saja, seseorang itu mendefinisikan apakah aku aman berada di sana atau tidak. Ini sangat berbasis pengalaman, bukan hanya sekedar faktor perasaan. Ya, seseorang bisa mengatakan aman, okay, secara angka tidak pernah mungkin angka kejahatan di sana. Oh, tidak ada mungkin pelecehan seksual, pelecehan verbal di sana. Misal kalau kita naik kereta api, nggak ada angka kecelakaan dan sebagainya. Maka ketika kemudian isu publik bergeser gitu kan ya, seakan-akan tuh perempuan tuh minta perlakuan khusus, seakan-akan gitu ya. Sudah dibikin gerbong khusus walaupun pada peristiwa tersebut ternyata gerbongnya kayak gerbong bagian perempuan itu yang kenanya ya. Yang sehingga diminta dipindahkan di bagian tengah sehingga juga memicu pro dan kontra.
5: Betul.
7: Mungkin ada sebagian lagi malah kata kalau kami yang kena bapak-bapak emangnya kami ini ya dikorbankan gitu.
5: Katanya jadi tumbal.
7: Iya.
5: Alhamdulillah ya Allah.
7: Seperti itu gitu kan ya.
5: Iya.
7: Oke, kita tidak mengatakan bahwa namanya nyawa manusia pasti berharga.
5: Betul.
7: Semuanya
5: betul.
7: Gitu ya. Semua orang pasti punya risiko. Tapi kalau kita berbicara tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki, tentu bentuk dan dampaknya yang kadang-kadang ini membuat terjadi suatu perbedaan. Sama seperti kita mengenal ada namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Para laki-laki mungkin berkata, emang kami gak pernah di KDRT. Sekarang sudah mulai bergeser, kami pun di KDRT loh kadang-kadang gitu kan ya.
5: Betul.
7: Tapi ini kita berbicara tentang lagi-lagi berbasis pengalaman ya. Berarti berbasis pengalaman adalah data yang terhampar bahwa ternyata masih banyak perempuan yang menjadi korban.
5: Betul.
7: Nah, sehingga ketika kita berbicara ruang aman, ketika perempuan keluar malam-malam ya, tempat yang gelap, tidak ada CCTV, tidak ada lampu penerangan yang aman, itu tentu yang sangat bersiko. Ada mungkin mengatakan perempuannya jangan-jangan bisa karate, Bu. Saking begitunya ya.
5: Sabuk hitam jangan-jangan nih karatenya.
7: Jangan-jangan seperti itu. Tapi ya kita pahami lagi, yang bisa berkarate aja berapa orang gitu.
5: Betul.
7: Jadi dengan identik perempuan ya, sisi feminim perempuan seakan-akan lemah, dan memang kenyataannya memang kalau laki dengan perempuan berantem secara fisik ya perempuan kalah. Kecuali kalau dia pegang sabuk hitam ya. Kemudian dampaknya. Ketika dia seorang perempuan dapat anggap entah itu pelecehan seksual atau
5: kekerasan,
7: mungkin dicolek bagian tubuhnya yang tidak nyaman di bis. Kalau dulu Fadli, saya ingat waktu saya di Jakarta tuh sejak 97 sampai 2004. Itu bis masih tidak bersahabat kereta api yang kita nggak bisa mengatakan
5: seperti itu ya. Gitu ya sistemnya.
7: Iya. Dan memang kadang-kadang tanpa sadar ada dilakukan ya seperti penumpang yang menggesek-gesekkan anggota tubuhnya. Apalagi kalau sudah padat seperti itu. Kita pun pernah menyaksikan hal yang sama gitu ya. Kesempatan. Nah, berpuluh tahun kemudian berkembang, kita sudah melihat alhamdulillah kereta api, bis kalau di Jakarta itu sudah sangat humanis sekali bagi perempuan, sudah terasa aman. Tapi tentu kita tidak bisa bersenang hati. Namanya kalau kita berbicara mutu, ini perbaikan berkesenambungan. Kenyataannya kejadian luar biasa yang baru saja terjadi ini tentu menjadi perhatian khusus ya. Perempuan ketika mendapatkan anggaplah kekerasan seksual, Fadli, dampak sudah terlihat. Kemungkinan hamil sangat besar.
5: Iya.
7: Kalaupun tidak hamil, oh dia trauma, Bu. Emang laki-laki kalau dapat kekerasan seksual gak trauma? Iya juga trauma. Kita katakan siap, kita melihat juga kasus-kasus laki-laki yang kemudian mendapatkan pelecehan atau kekerasan seksual gitu ya. Tapi perempuan ini mungkin dengan kerja otaknya yang sangat dominan pada area perasaan, membuat rasa trauma itu lebih berkepanjangan dibanding laki-laki kalau kita katakan.
5: Betul.
7: Belum lagi ini kita bicara stigma. Misalnya contoh, perempuan di ruang aman itu di pelayan publik, dia juga yang menggoda. Misalnya kalau kita lihat di Car Free Day,
5: Car Free Day, CFD
7: ya. Car Free Day jadi arena makan.
5: Jadi buat itu kuliner.
7: Car Free Day itu kan banyak olahraga ya. Oke lah, memang mungkin saya juga kita perlu juga mendengar masukan para laki-laki mengatakan mungkin baju olahraga perempuan perlu dibenahi lagi. Itu masukan yang baik gitu kan ya. Agar ya di ruang publik mereka jangan sampai memancing. Nah, tetapi pada kondisi seperti itu harapannya sih mereka bisa berolahraga dengan nyaman.
5: Betul.
7: Tapi kita juga dulu waktu saya masih kerja di DP3A pernah ada kasus di mana seorang, saya lupa entah tukang tambal ban atau apa, melakukan pelecehan seksual dengan wanita yang lagi olahraga. Ya mohon maaf, bagian tertentu di tubuhnya dicolek sama dia, itu yang sampai ke ibu wakil wali kota pada saat tersebut. Nah, ini kita berharap juga ada ruang aman kan ya. Memang itu nanti kita masuk ke wilayah preventif di mana perempuan ya ketika keluar rumah mesti menjaga sebatas apa dia tidak menjadi hal-hal yang memicu seseorang ya. Untuk memfitnah dirinya kan ya, dengan tampilan tertentu ya seperti itu.
5: Tapi kadang Bu Rima ada juga kasus Bu Rima dia sudah tertutup tapi masih aja mendapat perlakuan yang tidak baik gitu Bu Rima.
7: Ya.
5: Kalau kita berkaca nih, mohon maaf sekali kita sedikit bergeser ke Banjarbaru, mungkin Bu Rima pernah mendengar ada kasus mohon maaf pembegalan katanya di daerah Jalan Seledri Bu Rima, yaitu ustazah salah satu pesantren yang ada di Martapura atau di mana gitu. Dia kena pembegalan dan lain sebagainya, terus juga dia kena kalau tidak salah, ini mohon maaf kalau salah ya pendengar pemirsa, dia pemerkosaan juga dan lain sebagainya, dia dengan pakaian tertutup. Tapi setelah ditelisik ternyata ada dendam pribadi.
7: Nah,
5: ini juga
7: kepada korban.
5: Kepada korban katanya. Dan pelaku dan korban ini saling kenal katanya. Nah, ini spekulasi
7: berarti ada pembunuhan berencana kalau ke sana ya pembegalan berencana. Nah,
5: berarti kan memang otaknya laki-laki aja yang ibaratnya itu sulit sekali untuk dikontrol ya kayaknya.
7: Satu sisi kita mengatakan laki-laki makhluk visual. Anggap ini terlepas dari motif dendam pribadi karena ini suatu hal yang berbeda kan ya. Laki-laki sendiri adalah makhluk visual. Konon perempuan kata adalah makhluk yang paling lemah di telinga. Makanya perempuan suka digombalin katanya. Dipuji aja udah luluh. Laki-laki tapi luluhnya adalah dengan
5: melihat.
7: Maka performa pertama memang itu adalah jalan pintu masuknya. Makanya kalau kita bergeser misalnya kayak perspektif Islam di surat An-Nur itu kan ya diminta untuk menundukkan pandangan, itu ayatnya adalah menyuruh laki-laki dulu menundukkan pandangan baru perempuan. Karena mungkin mengerti fitrahnya laki-laki seperti apa. Dan ternyata pada saat laki-laki memandang karena fokus itu visual sangat tinggi, ketika dia memandang seorang perempuan dengan berbaju seksi, itu lompatan kalau kita katakan hormonal mereka, bagaimana sistem bekerja di otaknya, itu tidak sama dengan perempuan. Perempuan melihat laki-laki mohon maaf pakai baju renang biasa aja kali ya.
5: Betul.
7: Tapi coba laki-laki kalau yang make ini akan sangat berbeda. Sehingga saya punya saudara Padli. Ini ustadz saudara saya. Dia ngomong kayak gini, kalau saya itu ngelihat kakinya perempuan, kalau lagi pikiran saya Victor itu ya, saya memikirkan ada apa di atas kaki betisnya itu. Ketika pahanya tersingkap, saya memikirkan ada apa lagi di atasnya. Katanya inilah makanya kayak kami ini harus menundukkan pandangan karena bisa berpikir sampai di level seperti itu. Kenapa misalnya pada peristiwa adiksi pornografi anak laki-laki benar-benar menjadi objek proyek Padli ya.
5: Betul.
7: Karena tadi memahami kondisi anak remaja laki-laki dan anak remaja perempuan yang terkait dengan libido yang lebih tinggi pada anak laki-laki, visualnya itu pada akhirnya sasaran tembaknya anak laki-laki untuk adiksi konten pornografi ya.
5: Makanya sering terjadi hal-hal seperti demikian, laki-laki yang lebih adiksi dengan porno dan lain sebagainya, bahkan
7: kebutuhannya meningkat.
5: Libidonya tadi ya Bu Rima ya. Makanya di zaman sekarang kayaknya ruang aman ini mesti harus dikampanyakan terus-terusan.
7: Dibuat
5: sistem malahan ya Bu Rima ya. Nah, seperti apa kira-kira dalam pandangan Ibu nih? Sistem yang aman bagi perempuan di ruang terbuka ataupun juga di fasilitas publik, Bu Rima.
7: Ya, tentu kalau kita bicara sistem ini pemerintah ukurannya mulai pemerintah pusat sampai ke kabupaten kota. Kalau misal anggaplah itu isunya perempuan, mungkin Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paling merasa kami nih yang punya wilayah leading sektornya gitu kan, memastikan semua SKPD contoh saja ada ruang laktasi itu salah satu bentuk perlindungan kan. Dulu kan ibu-ibu menyusui anak tuh kayaknya
5: susah
7: gimana
5: sekali,
7: gitu ya. Susah dan akhirnya ASI eksklusif tidak tercapai. Sekarang kayak kemarin kita juga kasihan itu di antara penumpang itu ada ibu-ibu yang juga menyusui anaknya dia sedang itu ya. Nah, ada salah satu penumpang selamat juga gara-gara ibu itu membawa tempat untuk memeras ASI itulah katanya, sehingga tidak tertusuk oleh baja-baja seperti itu. Nah, kemudian toilet perempuan itu beda dengan toilet laki-laki. Ini pun bentuk ruang publik yang aman. Perempuan perlu space yang lebih luas dengan kebutuhannya, termasuk misalnya pembalut dan sebagainya. Di ruang-ruang publik yang tempat perempuan itu mungkin perlu dipasang kayak CCTV. mungkin ini kayak kita di transportasi barangkali, kalau kita katakan ya, di mungkin di kantor yang masih bisa ada, karena di ruang kantor pun bisa menjadi ruang tempat pelecehan topnya ya. Betul. Itu bisa dipasang. Kalau misalnya di kereta api, oh ada gerbong khususnya barangkali. Ya, kemudian ada, kita katakan ada petugas keamanannya responsif. Ya, apalagi kalau misalnya perempuan itu bawa anak, betul, lagi hamil, itu kondisi-kondisinya memang lebih rentan sekali. Dan pada akhirnya, bagaimana tidak ada henti-hentinya, Fadli. Ya, kita mengedukasi publik, masyarakat, yes, tentang batasan-batasan, menghormati batasan. Ya, memang kalau kita bicara, misal anggaplah itu laki-laki atau siapapun yang kemudian mengganggu perempuan dalam tanda kutip, ya, biasanya adalah mereka yang memang minim empati, Fadli. Bukan hanya sekedar, oh laki-laki ini adalah makhluk visual, dia tergoda. Dia visual, dia tergoda, tapi kalau dia punya empati, dia menahan diri.
5: Iya, iya,
7: iya. Berarti kalau dia melakukan itu, dia akan menyakiti orang tersebut kan. Dia berusaha memperlakukan dirinya berada di posisi itu. Minimal lah, aku kayak apa kalau kakakku diperlakukan seperti itu, adikku, istriku, ibuku, anakku, kan ya. Tapi kalau sudah empatinya tercerabut, ya, ditambah dengan kita bilang, oh, fitrahnya laki-laki seperti itu, apapun bisa terjadi. Kalau misalnya kita bicara ruang aman itu adalah bentuk-bentuk pelecehan misalnya.
5: Nah, menumbuhkan empati itu yang menjadi PR laki-laki saat ini ya, ya. Bu Rima ya, seperti yang Bu Rima bilang tadi, bagaimana harusnya memikirkan anaknya, istrinya seperti apa, kakaknya, adiknya, dan ibunya malahan tadi ya.
7: Iya.
5: Nah, tapi ada juga laki-laki yang tidak berpikir demikian, dia berpikir singkat untuk memenuhi hasratnya dan lain sebagainya. Otomatis itu yang menjadi terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual, seperti itu Bu Rima kira-kira ya.
7: Iya. Memang banyak hal, Padli. Sebelum pelaku itu melakukan anggaplah pelecehan seksual ya, pasti ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Sama dengan entah saya berbicara dengan Padli atau enggak ya. Ada seorang laki-laki umurnya waktu konseling sama saya itu umur 20-an. Dia itu alasan dengan konseling sama saya adalah enggak fokus dalam bekerja. Ya. Bolak-balik pindah pekerjaan, resign 2-3 minggu, resign sebulan, resign. Sudah banyak sekali dia. Kan ini kan gak bagus ya, sementara dia sangat memerlukan pekerjaan. Kemudian saya tanya lebih dalam, apa penyebab dia tidak fokus? Akhirnya dapatlah jawaban akar masalahnya, karena dia adiksi masturbasi di sini. Saya tanyakan kepada dia, sejak kapan dia masturbasi? Sejak TK.
5: Astagfirullah.
7: Saya bisa memahami kalau seandainya masturbasi itu terjadi usia SMP, mungkin anak ini sudah terpapar barangkali konten pornografi, atau dia mungkin didapat dari temannya gitu ya. Tapi kalau TK, kita gak punya bayangan, Fadli. Apa ada yang dipikir anak TK ketika melakukan masturbasi? Jadi saya bilang, TK, SD, SMP, SMA. Dia buka SMP, SMA, dia pondok pesantren. Jadi 6 tahun di pondok pesantren. Itu semua dilakukannya. Dan tentu kebutuhan masturbasinya meningkat. Sampai di level pada akhirnya dia tereaksi dengan konten-konten pornografi, kan, Fadli ya. Nah, ya wajar kalau dia gak fokus. Kalau kita pikirkan, karena pikirannya kesana terus, tapi yang kita pikirkan adalah, saya tanyakan, apa yang ada di pikiran dan perasaanmu sebelum kamu melakukan masturbasi? Itu yang paling penting. Karena ini bukan menyelesaikan bagaimana saya bikin pola baru supaya tidak melakukan masturbasi, tapi penyebabnya. Oke, dapatlah jawabannya. Saya pengen tahu yang di usia terkecil, saya bilang. Di usia terkecil itu ada usia TK, kan? Rupanya pada saat kejadian pertama kali adalah situasinya saat itu ujian di TK-nya. Ujian, saya bilang, anak TK ujian. Ini kan serem bagi seorang anak TK ujian ya. Ujian apa, saya bilang? Ujian membaca dan menulis, Fadli. Ya, di level anak TK itu serem. Mungkin dia tidak dipersiapkan mental oleh ibunya kalau bakal ada ujian. Mungkin ibunya juga mikir kan cuma main-main aja di sekolah TK ya. Sehingga apa terjadi, dia cemas, ketakutan, dia ingin ibunya ada di dekatnya. Tanpa sadar dia pergi ke pojokan, dia kakinya menyentuh, melakukan gerakan mungkin hanya sekedar pengen dipeluk, dilindungi ya, ibunya. Tanpa sadar tergesek sama alat kelamin, kita tahu angin, carap dan semuanya, gesekan kain gitu kan ya. Akhir kok menimbulkan sensasi, kok relax. Relaxnya kan cemas menurun. Tenang.
5: Betul.
7: Oh, akhirnya mengasosiasikan setiap dia punya rasa cemas, dibuli kawan, enggak nyaman, rindu ibu, rindu abah,
5: Lariannya
7: ke sana. Ini semacam kalau kita katakan obat fresh care lah,
5: kan nyebut merek.
7: Ya, sakit perut, kita kasih itu.
5: Ya,
7: padahal langsung. Jangan-jangan sakit mah. Jangan-jangan perutnya itu sakit tipes. Harus dituntaskan, bukan sebentar sakit perut ambil produk untuk menghangatkan perut itu kan. Nah, di sanalah akhirnya ketika kita pulihkan perasaan itunya, wah dia nangis, Fadli. yuk kita kembali ke sana, yuk kita kembali ke memori itu. Saya bilang, kita pulihkan memori itu. Wah, disitulah saya melihat orang dewasa nangis-nangis cuma pengen minta dipeluk ibunya lah ya, anak kecil. Ya, perasaan itu saya bilang. Perasaan itu dipulihkan. Jadi sebenarnya masturbasi pada dia hanyalah coping mekanisme individu ya. Kalau kita misalnya, aku bete, aku bosan, aku miras, itu kan cuma pelarian.
5: Lariannya, ya.
7: Sebenarnya dia harus menghilangkan bete dan bosannya, kenapa? Sama kayak dia, kenapa kamu merasa dibully, kenapa kamu merasa gak dihargai, kenapa kamu gak merasa gak nyaman berteman dengan kawan gitu. Itu yang dicari akan masalahnya ya. Nah, pada laki-laki yang melakukan kekerasan seksual, anggap kadang-kadang mereka punya perasaan misalnya relasi kuasa, merasa aku lebih berkuasa, aku lebih hebat, kamu makhluk lemah. Berarti ada perasaan di sana. Atau ini aku gak dihargai oleh orang tuaku, atau aku melihat ayahku merendahkan ibuku. Kita banyak hal, Padri. Ya, salah satu halnya ya bentuknya adalah memang ada kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi di masa lalu. Ya, minimal dia empatinya sudah mati, minim.
5: Ya,
7: ketika empatinya bermasalah, berarti ada kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi jelas. Bukan hanya sekedar wah aku tertarik, aku tergoda. Tidak itu saja gitu.
5: Ya. Mencari akar masalahnya itu yang harus diselesaikan. Berarti Bu Rima tadi seperti yang dibilang bahwasanya hal-hal seperti itu pasti ada apa sih namanya itu paling bawahnya.
7: Iya.
5: Ketika sudah diselesaikan, otomatis ada kemungkinan besar dia akan menghindari pelarian tersebut, Bu Rima.
7: Iya,
5: ya.
7: Berarti itu kan bukan strategi yang baik.
5: Iya.
7: Mungkin dia menganggap itu bagian strategi, Pak.
5: Yes.
7: Iya kan ya. Setelah melakukan tindakan itu, aku nyaman.
5: Iya.
7: Tapi strategi itu merugikan dirinya, apalagi jangka panjang.
5: Ya Allah Rabbi. Saat
7: dia itu akhirnya dirasakannya dia tidak pernah fokus dalam bekerja. Saya bilang berarti ketika kamu ingin memperbaiki fokusmu, otomatis ini di stop. Tapi tidak itu saja, tubuhmu yang sudah terbiasa punya habit itu merekam itu sebagai bentuk aku nyaman, nikmat, bahagia.
5: Betul.
7: Berarti perlu membuat strategi baru yang pelan-pelan cara mengerjakannya. Jika tidak, tubuh pasti berontak, rem tangan dimainkan. Seperti saya katakan.
5: Ibaratnya kayak orang-orang pemakai pecandu narkoba.
7: Nah, sakau.
5: Iya. Jadinya seperti itu mungkin Bu Rima ya.
7: Iya.
5: Wah, ini luar biasa, menarik sekali kita. Sedikit agak meluas tapi ini tetap dengan tema kita mencari akar masalah nih. Sebenarnya perempuan itu akan aman mendapatkan ruang ketika laki-laki dan juga mungkin siapapun itu akar masalahnya ketemu dan pelarian itu tidak ada lagi. Begitu Bu Rima kira-kira ya.
7: Iya.
5: Oke, baik, sebelum kita lanjutkan dengan Bu Rima, kami ajak Anda pendengar dan pemirsa ingin bergabung bersama kami di line telepon 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-40976 dan juga di 0811-5111-410. Saya mau bacakan yang di YouTube ada, ini bukan pertanyaan tapi menyapa ya, Bu Rima dari Paramle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan juga Padli.
7: Ikut menyimak ya.
5: Ini aku menyimak Padli, Ibu boleh juga ini temanya aja. Alhamdulillah. Terus ada Mama Alfi Nur Azmi Azimah menyimak katanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya ya. Nah Bu Rima, kita ke Kalimantan Selatan nih. Kalau tadi sedikit agak meluas ke Jakarta. Di Kalsel sendiri kita ada melihat bus yang sudah disediakan oleh pemerintah. Di sana tergabung, saya pernah naik bus itu dan luar biasa.
7: Bagus ya.
5: Bagus, tapi padat banget Bu Rima. Jejal dan lain sebagainya.
7: Ternyata padat, saya gak pernah naik bus. Taunya dulu yang masih ngeliat, sepi ya. Ternyata banyak peminatnya sekarang.
5: Sekarang sudah sangat banyak peminatnya Bu Rima. Para pekerja, para pelancong misalnya dan lain sebagainya. Jadi ketika saya dulu pernah naik kurang lebih beberapa bulan yang lalu, gak tahu yang sekarang ya, tapi beberapa bulan yang lalu itu sangat padat. Apalagi di jam-jam seperti hari libur, hari jam kerja juga ya. Nah itu sangat berdesakan sekali Bu Rima. Itu teman saya pernah ada curhat katanya, saya nggak enak sekali naik transportasi umum katanya. Saya merasa diawasi
7: matanya
5: dan lain sebagainya. Padahal ibaratnya itu dia tidak melakukan hal-hal yang aneh dan lain sebagainya. Terus ada juga beberapa case Bu Rima yang mana ada catcalling terjadi di bus ketika jam-jam sunyi. Contoh kayak malam ini, misalkan perempuan dan laki-laki doang. Itu ada juga yang catcalling Bu Rima. Ini ada potensi terjadi ketidakamanan nih bagi perempuan di ruang-ruang publik di Kalimantan Selatan Bu Rima ya.
7: di situ lah kalau mungkin tapi kita kan kasihan juga kalau bilang Pak kondektur misalnya yeah, yeah, yeah. Sopirnya gitu ya. Tuh ingatkan, tapi saya enggak tahu ada anunya juga apa ya? Pekerne apa ya di dalam itu yang bolak-balik. Ya,
5: ada. Itu enggak ada.
7: Enggak ada.
5: Biasanya kalaunya di bis yang warna biru ada, tapi kalau di bis yang warna kuning itu cuma sopirnya aja.
7: Okay,
5: jadi kan? Ada perbedaan di situ.
7: Jadi kan kalau misal kereta api kan saya lihat sudah ada itu semacamnya yang warna biru yang gitu ya. Kalau itu emang langkah baiknya kalau memang ada itu mengingatkan atau minimal pada akhirnya dipasang itu tuh yang melakukan apa ancaman-ancamannya ya kadang-kadang perlu seperti itu ya.
5: Ya betul.
7: Nah atau jika Anda mendapatkan laporkan kemana jadi minimal baik pelaku juga korban korban masih punya harapan wah ini ada apa-apa pelaku baca itu wah aku gawat nih
5: ya,
7: ya. Anda diawasi oleh CCTV
5: nah, itu
7: kan juga kadang-kadang seperti gitu ya
5: betul,
7: karena kasihan juga kalau pak sopir nanti disuruh lihat ke belakang gitu ya, ya nah ya. Jadi memang pandangan yang mengintimidasi, pandangan yang tidak nyaman, terlebih kalau seandainya perempuan itu punya pengalaman. Terus saya bilang ukuran aman tidak aman berbasis pengalaman.
5: Pengalaman betul.
7: Perempuan ini anggaplah dia punya luka atau trauma, mungkin dapat pelecehan dari keluarga anggota keluarganya. Yeah, yeah. Mungkin dengan orang tertentu dengan mata yang dia bilang semakna dengan mata yang memandang itu. Padahal orang itu bisa jadi matanya kebetulan aja kayak gitu. Kadang-kadang bisa gitu Pak Dria. Tapi kalau ketika dia punya trauma, dia akan menganggap mata orang itu mengancam bagi dirinya. Cara orang itu ngajak ngobrol, ini kok kenapa so asik gitu. Mungkin bagi dia juga mengancam. Padahal orang itu mungkin supaya gak ngantuk aja. Walah-walam gitu kan ya. Nah satu sisi rasa aman itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi nilai yang dibentuk oleh anggaplah itu perempuan pada masa itu ya. Satu sisi dia juga perlu mengembangkan kerja otak kita memang lebih mudah menangkap hal negatif. Sering kita katakan itu sebagai cara dia untuk melindungi diri. Kalau gitu ini kayaknya apa ya, kayaknya orang itu agak aneh nih. Aku pindah tempat duduk, aku barangkali aku gak boleh ketiduran. Iya. Tasku sudah terkunci atau belum? Ya, hal seperti itu kan ya.
5: Betul betul.
7: Ya, karena emosi mengandung pesan. Ya, pesan apa yang kita tangkap dari pandangan orang tersebut? Bahkan kalau kita anggap ini nggak wajar ini cara dia menawarkan bantuan.
5: Menawarkan bantuan, betul. Apalagi kalau orang-orang yang suspicious, mencurigakan, begitu ya. Bagi pandangan pengalaman dia, begitu. Yeah. Baik, sebelum kita lanjut, Bu Rima. Nih nggak tahu nih apakah sudah selesai ngetik atau belum nih. Saya bacain dulu yang di YouTube nih Bu Rima. Ada dari akun Intan. Kalau menurut saya sebenarnya kalau dari sistem dan aturan dan sebagainya sudah lumayan memperhatikan perempuan.
7: Betul, ya alhamdulillah. Nah,
5: ruang aman ini kadang para manusianya atau oknum yang tidak memaknai ruang aman itu dengan benar ya Bu.
7: Iya iya.
5: Nah yang jadi pertanyaan apa yang sangat perlu diperbaiki Bu? Apakah dari pendidikan di rumah tangga katanya?
7: Oh sepakat sekali.
5: Iya.
7: Jadi kalau kita berbicara tentang rasa aman, itu berbicara tentang pembentukan karakter kan Pak Dli. Baik, ya anggaplah kita katakan ada anggap itu pelaku maupun itu korban. Ya, dari perspektif manapun yang harus kita mulai memang dari rumah tangga. Sebab rumah pertama, rumah kedua seorang anak ya tentu saja di sekolah.
5: Betul.
7: Nah, di sinilah ditanamkan misal pada seorang anak, kamu nak jangan ganggu teman, anak laki-laki enggak boleh iseng dengan anak perempuan. Itu kan dari kecil juga ya, anak perempuan juga yuk berbajunya yang wajar, yang santun ya supaya laki-laki orang yang punya penyakit hati tidak bertambah. Betul. Hal-hal seperti itu ditanamkan sejak kecil. Misalnya kalau ada namanya pendidikan kesehatan reproduksi atau ada mengatakan pendidikan seks ya seksual lah seperti itu. Ini dilakukan sejak anak mengenal ini mata, ini kepala, ini hidung. Maka ini dikatakan ini anggota tubuhmu harus dilindungi, ini alat kelamin dan sebagainya. Nah, ini memang benar-benar peran orang tua. Tapi satu hal Pak Dli, tentang yang tadi saya katakan mempercayai nurani batin kita ini orang aman atau enggak aman, ini perlu dari orang tua yang memang memiliki komunikasi dekat dengan anak. Enggak mudah menyalahkan anak.
5: Betul.
7: Karena kita itu punya bahasa kita tuh insting atau feeling lah
5: feeling.
7: Bahwa orangnya enggak nyaman bagi kita. Kita percaya dengan perasaan kita dimulai dari kita yang sering dipercaya oleh orang tua. Bagi seorang anak yang gak biasa dihargai, dia gak merasa aman ketika berbicara dengan orang tua, sering disalahkan, dia sendiri gak bisa mengukur orang ini aman atau tidak aman bagi dia Padli. Nah itu padahal kemampuan dia mengukur orang itu aman tidak aman, itu sebenarnya pintu pertama dia melindungi diri sebenarnya Padli. Ya sebelum dia jatuh ya ke tempat yang mungkin kita katakan lebih jauh gitu, lebih buruk.
5: Nah, makanya tadi penting sekali ketika di rumah tangga ataupun juga di pendidikan itu diajarkan dan lain sebagainya. Tapi bagi beberapa orang tua menganggap hal-hal seperti itu tabu ya Bu ya.
7: Iya.
5: Di zaman-zaman seperti sekarang ini. Nah, ini masih nanya nih dari Intan di YouTube nih. Tapi kadang kebanyakannya sex education itu dianggap tabu di negara ini. Nah, gimana itu Bu Rima katanya?
7: Kita berpikir tahun 2000 tabu.
5: Iya.
7: Tahun sekarang pun juga masih. Ditambah lagi Padli, memang kemampuan orang tua untuk mengedukasi seperti itu mungkin minim ya. Karena mereka mempersempit definisi pendidikan kesehatan seksual. Kalau saya kan lebih suka pendidikan kesehatan reproduksi ya, lebih inilah. Pendidikan seksual ngajarin berhubung seksual dong. Padahal enggak.

0: membebaskan perasaan dan pada akhirnya mengalihkan kepada hal lebih produktif. Nah, hal seperti itu semua dibahas. Cuma tadi lagi-lagi yang termasuk pendidikan yang paling agak payah ya di Indonesia ya ini kayaknya untuk dilakukan oleh para orang tua dikelilingi dengan mitos tabu mungkin enggak nyaman. Karena ngomong kayak gini Padli kayaknya perlu dekat dengan anak. Enggak bisa ucuk-ucuk kita ngomong gini. Ikam sudah balik, Ikam harus apa? Kayaknya ada hal lain juga yang menjadi dampak dari baliknya itu yang perlu kita ajarkan.
1: Atau mungkin menjadi bentuk kewaspadaan orang tua, Bu, zaman sekarang. Ini saya coba berpikir perspektif lain ya, Bu, ya. Orang tua waspada karena takut salah ngomong, dia malah membuat anaknya penasaran dengan apa yang diajarkannya.
0: Nah, sebenarnya, ada kemungkinan nggak? Ini tingkat teknik dimainkan. Ada seorang anak kecil, Padli, dia bertanya, ini anak saya nih langsung kejadian ya. Gak usah ambil contohnya lain, contoh anak saya. Suatu hari anak saya yang bungsu itu waktu umurnya 5 tahun, dia bertanya, Umi, adik itu keluar dari mana? Kebetulan dia lahirnya seksio, saya mengatakan adik itu adanya di perut Umi, maka cara keluarnya dari mana? Dari perut kan? Saya bilang, iya, jadi caranya perut Umi dibelah, dikeluarkan adik dari sana. Oh, kasiannya Umi, dibelah perutnya, iya, kan wajar, benar. Kakaknya lewat, yang sudah SMP. Kakaknya kan sudah tahu bahwa tempat pengeluaran itu ada dua teknik. Kakaknya laki-laki iseng, dia bilang, tahu nggak ada tempat keluar satu lagi yang menjijikkan, dia bilang. Di situ ibu-ibu bisa bercampur pipis dan kadang-kadang mengeluarkan. Dia bingung nih. Di sinilah pentingnya ibu menguasai diri. Tarik napas dalam, buang perlahan, itu harus dikuasai gitu kayak. Tujuannya apa? Supaya bisa mengedukasi anak dalam perspektif yang benar. Oke, saya panggil kakaknya. Supaya dia tidak ngerecoki adiknya kan, tentu umur 5 tahun memikirkan, bayi bercampur tempatnya menjijikkan, itu apa gitu kan ya. Saya bilang, "Nak, yuk digambarlah bentuk reproduksi. Bayi ada di sini, maka tempat penyentuh keluarnya di mana?" Saya bilang, "Upil keluarnya dari mana? Dari hidung." "Kotoran semua dari mana dia tuh? Sampai buang air besar keluar." "Berarti perlu lubang ya," saya bilang. "Iya, perlu lubang. Bayi pun perlu lubang." "Lubangnya apa?" "Karena sambungannya dibikin Allah bagian bawah, keluarnya otomatis dari alat kelamin ini, genitalia perempuan." "Tapi adik dibelah." "Iya, itu kalau kondisi tidak normal, maka dibelah," saya bilang. "Tapi sebenarnya saya kunci pada saat mengeluarkan itu tidak mudah," saya bilang. "Betapa darah ibu yang dikeluarkan berapa liter. Kalau seandainya Allah tidak kerutkan sistem di sana supaya tidak terjadi perdarahan, apa yang terjadi, maka seorang ibu akan meninggal." Makanya kenapa seorang anak itu perlu berbakti kepada ibunya, bahkan Rasulullah sampai 3 kali, karena ibu mempertaruhkan nyawanya. Kakaknya langsung diam. Jadi ya memang kalau pada kondisi seperti itu ya kasih tahu. Tapi kalau orang tua gak tahu, Fadli, cukup kembalikan, menurutmu gimana? Jadi kadang-kadang misalnya seorang anak mengatakan, "Kok aku bisa ada di perut ibu, Umi?" Kalau orang tuanya kelabakan, ditiup Allah. Ditiup kan gak mungkin ini. Nah, kalau ibunya belum punya jawaban yang tepat, tanyakan balik ke anak.
1: Diskusi jadinya.
0: Iya, menurut lu gimana? Nanti dia bisa memberikan penjelasan sebatas yang perlu anaknya tahu aja. Sesuai usia, nanti bertambahnya usia tentu sudah bisa ditanamkan hal yang lebih gitu.
1: Jadi kejelian orang tua lagi nih untuk membaca situasi dan lain sebagainya. Kalau misalkan rasa kada paham bahasa Banjarnya, kembalikan lagi bagaimana.
0: Karena orang tuanya kadang malu, Padli, anaknya melihat, "Lah, kenapa dengan pertanyaanku?" Mungkin anak merasa aku nanyanya normal kan?
1: Atau ada salah
0: kan? Apa yang salah? Kenapa mau bukan mama gitu? Atau kalau orang tua gak siap, malah tambah marah. Ikam yang kadang-kadang aja bertakun. Padahal ya inilah kondisinya. Memang kadang-kadang yang perlu mungkin kita perbaiki bersama.
1: Iya, ini kembali lagi ke orang tua di luar sana. Ya mesti aware dengan hal-hal tersebut, dengan berbagai topik-topik tersebut yang pastinya gak apa-apa dibicarain, tapi dengan cara dan hal-hal yang elegan pastinya, Bu Rima. Baik, sebelum kita lanjut, Bu Rima, saya pengen ngajak lagi nih pendengar yang pengen komen-komen, boleh banget di live YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun juga di WhatsApp kita di 0811-531410 dan juga di telepon kita 0511-325162 ataupun juga di 0811-531410. Nah, ini komen lagi nih dari Intan. Masya Allah, mantap, Ibu Rima perlu menjadi orang tua yang siap dahulu dan cerdas. Terima kasih, Ibu, sama-sama. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini, Bu Rima. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Kehidupan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Inspirasi Kehidupan. Tadi pada pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah telah tiba waktu sholat isya ya, di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat isya. Kita masih di topik yaitu ruang aman bagi perempuan, kebutuhan nyata atau sekedar persepsi, bersama dengan Ibu Rimalia Karim SKMMM, praktisi parenting dan keluarga. Untuk Anda yang mungkin penasaran, pengen diskusi juga, pengen telepon, silakan di 0511 3251562 atau juga di 0811 40976 dan juga di 0811 5111410, atau bisa komen di live YouTube kita, di live chatnya di RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita sedikit lagi, Bu Rima, lanjut ya, terkait dengan topik kita karena berkaca dengan peristiwa, Bu Rima ya. Oke, sebelum kita lanjut, ternyata di nelpon Bu Rima. Saya coba sapa dulu penelpon kita di 562. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek Ruhinah Banjarbaru.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rima.
2: Waalaikumsalam, dan ini sehat terus ya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Ya, masyaallah.
1: Ini ulun mungkin timanya apakah mengenai pengalaman lah.
2: Iya, iya.
1: Waktu anak laki-laki dulu, anak pertama kurang lebih umur 4-5 tahun. Hmm. Itu kan kalau dulu itu kalau popok itu belum masyarakat.
2: Oh iya, zaman
1: jadi
2: dulu.
1: Kan karena dilihat kalau ada tanda-tanda mau kencing gitu, yeah. Nah, ayo
2: ya, sebentar gitu, yuk, ya, toilet training
1: ke WC yuk, kencing dulu ya. Lalu lama-lama dia nanya, bukan dia, jadi kan aku nak kita cuci dulu burungnya.
2: Okay.
1: Burung beberapa kali kan hari-hari kan burung-burung.
2: Iya. Burung terbang, burung.
1: Iya, artinya kan supaya apa itu kan kadang-kadang ngerasa apakah itu nah kalau menyebutnya
2: yang, langsung itu ya dengan nama
1: jadi,
2: asli.
1: Jadi ya burung ulun sudah mak sudah bersih. Nah, kemudian punya mama apa namanya?
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ya, ini pengalaman Bu Rima.
2: Betul, ya, betul.
1: Jadi aku ceritakan sama kawan di tempat kerja kita. Ya. Jadi aku sahuti, punya mama siput namanya.
2: Ya, ya.
1: Tapi akhir-akhirnya Bu Rima, dia setelah SMP, dia akhirnya tahu sendiri gitu. Okay. Nah, itu satu lah pengalaman. Yang kedua, ini cucu. Cucu kami tuh orangnya apa namanya tuh pulus benar.
0: Okay.
1: SD kelas 3 gitu nah. Jadi ketika waktu kelas 3 aku sering melihat, kan aku sering ke sekolah dia tuh melihat anak-anak laki-laki Bu Rima sekarang ini kayaknya apa itu yuk apa model apa tuh. Model banyak tahu tentang wanita gitu nah.
2: Oke. Okay. Iya, ini agak menakutkan ya.
1: Iya, jadi aku nih rasa risih Bu Rima gitu nah.
2: Masih kekanakan sekali.
1: Jadi ketika santai di rumahnya, aku tidur di rumahnya. Ngomong-ngomong, Cok, nanti kalau di sekolah ya, kalau dipegang-pegang laki-laki jangan mau ya.
2: Iya. Oke. Okay.
1: Kenapa nih? Nanti kamu ketagihan. Kada boleh. Kada boleh wanita dipegang-pegang laki-laki, tidak boleh, apalagi kalau kamu nanti setelah SMP, setelah SMA itu tidak boleh nak anu cu pegang-pegangan, kada boleh. Sekarang jangan dibiasakan. Jadi kamu sekali jangan boleh dipegang laki-laki. Nanti kalau satu kali ada yang nakal, cerita sama nenek.
2: Iya.
1: Soalnya kan kalau mamanya kasihan kan repot, sudah capek. Kalau nenek kan bisa agak santai gitu nah. Kayak apa Bu Rima kira-kira?
0: Okay, iya. Siap.
1: Yuk, makasih Bu Rima. Mohon maafnya dan batin Pak Menteri.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih kisah dari Nenek Ruhinah. Boleh ditanggapi Bu Rima?
2: Iya, boleh. Di masa lalu apa yang dilakukan Nenek Ruhinah yang masih dilakukan oleh orang tua sampai sekarang tidak menyebut alat kami itu dengan nama yang sebenarnya.
0: Betul.
2: Sehingga mungkin pada anak yang kritis, burung-burung kan terbang di atas, kenapa burungnya ada yang pelingin aku? Nah, amannya adalah tadi saya katakan, karena orang tua merasa ini adalah sesuatu yang tabu, mungkin terlihat benda harus ditutupi padahal ya, sampai mereka pun tidak ingin menyebutkannya, seakan-akan vulgar, padahal tidak. Ketika anak dikasih tahu ini mata, ini telinga, ini vagina, dia tidak akan protes, apa itu vagina? Kenapa namanya seperti itu? Kalau saya dulu ngasih alternatif ke anak saya, mohon pakai namanya boleh vagina atau penis atau alat kelaminmu. Akhirnya anak saya memilih memanggilnya alat kelamin. Ya, alat kelaminku sakit misalnya, atau seperti apa, misalnya digigit semut dan sebagainya. Nah, mungkin bagi para orang tua supaya meminimalisir rasa ketidaknyaman kita, karena Tidak nyaman itu kenapa, Pak? Di otak kita tidak punya pola di masa lalu. Betul. Itu saja sih sebabnya. Orang tua kita tidak mengenalkan dengan nama seperti itu. Namanya ada sepertinya kita kenal seperti sekarang itu ya, nama-nama yang seperti ya yang rancu gitu ya. Maka tidak ada rekaman untuk dipanggil dan itu wajar pada akhirnya. Tapi kita tidak boleh melakukan pengulangan. Ya. Nah, yang kedua, apa yang dirasakan oleh Rohina, siapa menyadari itu bentuk kekhawatiran yang bagus sekali. Kita berpikir kenapa anak sekarang baru usia sekian, kok sudah tahu hal-hal seperti itu? Kita harus mengetahui Fadli, apa pengetahuannya itu ini masih kita anggap normal atau tidak normal. Misalnya contoh pada anak-anak tertentu, kenapa dia mengetahui sekali terkait dengan arah-arah seksual. Kalau memang seperti itu, berarti otaknya mendapatkan masukan seperti itu. Bisa jadi ini terindikasi terhadap konten-konten pornografi. Karena 2017 ini sebelum ini ya, sebelum COVID. Dimana kalau pada saat COVID penggunaan gadget tinggi. Itu Kemenkes saja ketika melakukan screening terhadap lebih dari 6.000 siswa SD 456, mereka mengatakan lebih dari 92% siswa SD sudah terpapar pornografi. Nah, ketika terpapar anak SD kalau enggak segera diatasi dia bisa berkali-kali kan karena kepo.
0: Betul.
2: Nah, disitulah pengetahuannya kok jadi tahu namanya. Jadi ada teknik misalnya contoh siramkan tinta ke apa nih kertas, gambarnya itu kan enggak karuan tapi tinta disiram ya. Suruh yang ini cerita, menurutmu itu gambar apa? Kalau gambarnya itu mengarah ke sana, berarti ini sah. Anak ini teradiksi bisa jadi konten pornografi. Karena ini pikiran bawah sadar, Padli, menerjemahkan suatu gambar. Kok otaknya ke sana aja? Berarti itu sudah jadi fokusnya. Salah satu teknik. Kita juga bisa melihat lain adalah tambahannya anak ini main HP terus, enggak mau HP-nya dibuka, menyendiri, emosinya bermasalah. Nah, ini juga perlu kita cek. Jangan-jangan teradiksi dengan enggak fokus dalam belajar gitu ya. Teradiksi pornografi. Nah, jadi kalau seandainya kita kok kamu tentang perempuan, coba tanya balik. Karena kemarin saya baru ada klien anak kelas 5 SD perempuan, mamanya membawa ke saya karena rasa apa, anak SD ini kesiman ngepev dan pacaran. Kan aduh, SD ini kesiman ada apa gitu ya. Tapi ketika kita tanya lebih dalam, ternyata ngepev dan pacaran itu adalah karena pengen memang cari perhatian. Karena merasa tidak dicintai oleh orang tua. Nah, lagi kadang-kadang itu menjadi bentuk cara dia mendapatkan cinta sesaat.
0: Ya, betul. Instan begitu ya,
2: Rima.
0: Ibaratnya manusia itu suka banget dengan hal-hal yang ibaratnya bisa didapatkan dengan cepat, bisa bisa dengan mudah, apalagi kayak obat yang mungkin mengobati luka dengan cepat itu.
2: Karena enggak enak kan, Pak? Menyandang luka tuh enggak enak, sakit.
0: Betul,
2: tapi
0: betul.
2: Kalau kita mau aku luka, aku harus berobat ke rumah sakit, antrinya panjang, itu kan malas. Jadi kan cari cara instan.
0: Betul, betul.
2: Cara instan ya dukun, cara instan ya misalnya melakukan hal buruk kayak tadi kan, tapi membuat rasa nyaman gitu.
0: Dan akhirnya menjadi ketagihan serta adiksi.
2: Misalnya nggak dapat pekerjaan, iseng main HP, akhirnya ya kayaknya enak main HP-nya, nggak dimarahin apa nih, nggak pusing mikirin tanggung jawab, misalnya kayak gitu kan ya daripada istri yang ini. Tapi kan pelariannya ketika main games nggak menyelesaikan masalah.
0: Masalah betul. Akhirnya jadi malah beban lain yang nambah gitu jadinya, Bu Rima ya. Baik Bu Rima, kita di menit-menit terakhir ternyata Bu Rima, dan luar biasa menarik sekali apa yang dibahas malam hari ini. Saya menjadi sangat terbuka sekali pikiran. Mudah-mudahan bagi Anda pendengar dan pemirsa sudah mulai terbuka pikirannya bahwasanya memang laki-laki dan perempuan itu perlu mendapat keamanan yang pastinya sama juga dan lain sebagainya, dan pastinya perlu kembali lagi ke manusianya nih, selesaikan terlebih dulu akar masalahnya tadi, Bu Rima ya pastinya. Dan hal itu akan membuat orang-orang di luar sana mungkin akan tidak menjadi melakukan kejahatan dah pokoknya. Bu Rima, mungkin sebagai pesan penting kepada masyarakat di closing statement seperti apa kira-kira dengan tema kita malam ini?
2: Jadi terkait dengan tema sekarang ini bukan masalah bagaimana kita membuat perspektif perempuan versus laki-laki. Betul. Atau perempuan seakan-akan mendapatkan hal lebih prioritas. Ini karena menyangkut tentang data dan faktanya bahwa memang perempuan perlu diberikan kebutuhan yang kontekstual karena sesuai dengan faktor-faktor kelemahan yang Allah berikan kepada mereka. Menurutnya uniknya salah satu RPJMN ya. Karena kan ingin menuju Indonesia yang maju makmur. Salah satu indikatornya adalah Fadli bagaimana perempuan bekerja. Nah, kalau perempuan bekerja berarti memerlukan ruang aman yang dipastikan. Ya, karena mungkin melihat jumlah perempuan yang sudah makin banyak atau fungsi perempuan untuk menambah perekonomian keluarga. Tapi tidak serta-merta itu saja. perlu persiapkan perangkat untuk itu ya. Maka kalau perempuan itu sudah merasa aman, apa yang terjadi? Mereka otomatis akan produktif, Padli. Mereka lebih percaya diri, mereka lebih akan aktif di ruang-ruang sosial, dan pada akhirnya itulah yang akhirnya menghasilkan, kalau kita katakan, keuntungan produktivitas yang luar biasa bagi negara, masyarakat secara keseluruhan, insya Allah akan tercapai ya.
0: Dengan menciptakan hal-hal yang pastinya mengamankan dulu lah ya, semuanya itu ya pastinya Ibu Rima ya. Dan mudah-mudahan ini tercapai nih, 2045 gak ada lagi deh kasus-kasus seperti kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya Ibu Rima ya. Dan memang benar-benar bersih deh semuanya.
2: Mudah-mudahan amin.
0: Ya insya Allah persiapkan dari mulai sekarang pastinya Ibu Rima kita ya. Sebagai generasi yang terdahulu mungkin, atau generasi seperti saya yang nantinya 2045 mengemban jabatan dan lain sebagainya Ibu Rima ya. Baik, luar biasa, terima kasih banyak Ibu Rima. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bicara tentang topik yang lebih panas lagi kayaknya. Mudah-mudahan bulan depan, minggu depan tentang pernikahan kayaknya tadi.
2: Oh boleh, cari pernikahan yang panas-panas ya.
0: Nah. Baik, terima kasih Bu Rima sekali lagi pendengar dan pemirsa. Terima kasih banyak, saya Padli mengucapkan selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Kita akan kembali berjumpa di Inspirasi Kehidupan minggu depan. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 51 11.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi.
0: Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 2 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Bulog Jawa Tengah siap melakukan operasi pasar minyak goreng bersubsidi menyusul harga minyak kita yang tembus Rp20.000. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
3: Menyikapi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita yang di pasaran mencapai Rp20.000 per kemasan, Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Jawa Tengah menyiapkan langkah intervensi. Bulog berencana melakukan operasi pasar untuk menekan harga agar kembali stabil sesuai dengan harga eceran tertinggi HET. Rencana tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Sri Muniati saat meninjau ketersediaan stok di Gudang Bulog Doyungan Sidoarjo Kabupaten Sragen Kamis lalu. Sri Muniati menjelaskan bahwa saat ini Bulog tengah fokus menyalurkan bantuan pangan yang di dalamnya mencakup komoditas beras dan minyak goreng. Stok yang ada dipastikan cukup memadai untuk memenuhi pagu penyaluran bantuan pangan tersebut. Terkait mekanisme harga, Sri menegaskan bahwa Bulog berupaya memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang guna menjaga harga di tingkat konsumen. Bulog menjual produk ke pengecer mitra dengan harga Rp14.000 per kemasan, sehingga pengecer wajib menjual ke masyarakat dengan harga maksimal Rp15.700 sesuai dengan ketentuan HET. Menanggapi fakta di lapangan di mana harga minyak kita kerap melambung hingga Rp20.000 per kemasan, Sri Muniati mengakui adanya kendala pada pola distribusi. Menurutnya, saat ini peran Bulog dalam pendistribusian minyak kita masih terbatas.
1: Dari minyak kita ini distribusinya karena Bulog sendiri hanya mendapatkan kuota 70% dari 35% pasar DMO ya, dari seluruh produsen minyak goreng minyak kita ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Dirut Bulog juga sudah menyampaikan usulan kiranya Bulog ditambah kuotanya, izin Bapak, ditambah kuotanya minyak kita ini.
3: Diberitakan sebelumnya kelangkaan minyak goreng bersubsidi program pemerintah minyak kita kian meresahkan warga di Kabupaten Sragen. Tidak hanya harganya yang melambung jauh di atas HET, keberadaan stoknya kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Rusmini, salah satu pedagang sembako di Pasar Buntir, mengungkapkan bahwa pasokan minyak kita sudah terhenti cukup lama. Ia menambahkan, jikapun barang tersebut tersedia di distributor, harganya sudah tidak masuk akal. Satu karton minyak kita menyentuh angka Rp230.000 hingga Rp250.000. Secara hitungan kasar, harga per liternya bisa mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000, melampaui aturan harga subsidi.
4: Harganya itu sudah 230-40, pokoknya hampir 250 per karton. Pokoknya minyak kita itu 19, 1 liternya ada 19.000.
3: Sementara itu, Perum Bulog juga secara resmi mengusulkan penambahan kuota distribusi minyak goreng subsidi minyak kita. Langkah itu diambil guna merespon kondisi pasar yang mulai tidak stabil, di mana harga minyak kita di beberapa wilayah dilaporkan menembus angka Rp20.000 per kemasan dan keberadaannya mulai langka. RRI Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.
0: Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai positif implementasi kris antar negara dengan Tiongkok. Implementasi ini dapat meningkatkan transaksi keuangan melalui kunjungan wisata dan perdagangan antara kedua negara. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun...
5: Bank Indonesia pada akhir April kemarin telah meluncurkan implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Sehingga masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Tiongkok atau masyarakat Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan QR Code. Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI Santoso Lim menyebut positif implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok, mengingat Tiongkok adalah negara yang kuat dari sisi ekonomi maupun digital dan banyaknya turis dari kedua negara yang saling berkunjung. Termasuk pelaku usaha di Tiongkok dan Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari implementasi KRIS antar negara ini.
2: China adalah ekonomi yang cukup besar, terutama sebagai pemain digital di sana. Dan Indonesia juga adalah pemain digital yang unggul juga. Jadi ini adalah kesempatan kalau kolaborasi bisa terjadi. Karena banyak sekali juga turis dari China maupun turis dari Indonesia datang ke negara ini. Dan ini nanti akan terus ditingkatkan karena Indonesia sudah terbuka semua, sementara di China ini nanti secara bertahap akan semua pemain.
5: Santoso Lim juga berharap akan semakin banyak platform pembayaran di Tiongkok yang dapat terkoneksi dengan KRIS antar negara. Karena sampai saat ini baru dua platform yang terkoneksi yaitu Alipay dan UnionPay. Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Firyaning Sihendarta menyebut tingginya antusiasme terhadap implementasi KRIS antar negara dengan Tiongkok. Hal ini terlihat dari penyelenggara jasa keuangan yang berpartisipasi dan volume transaksi pada saat masa uji coba.
6: Kita lihat dalam uji coba itu sendiri, transaksinya itu, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai 556 miliar rupiah. Dan saat ini diikuti oleh 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri dari 16 bank dan 8 lembaga selain bank. Sementara dari sisi Tiongkok sendiri ada 19 penyelenggara.
5: Selain dengan Tiongkok, KRIS antar negara juga sudah dapat digunakan di negara Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja KRIS antar negara menunjukkan tren yang positif. Volume transaksi dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia atau inbound lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri atau outbound, baik dari sisi volume transaksi maupun nilainya. Pada triwulan pertama 2026, total volume transaksi KRIS inbound mencapai 2,8 juta atau meningkat 222% secara tahunan. Sedangkan transaksi KRIS outbound meningkat menjadi 737.647 transaksi dengan nilai transaksi lebih dari 26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 12.650 jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari ini yang terbangkan menuju Tanah Suci berasal dari Kota Tangerang, Lampung, dan Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami Sada Tudarain. Ain.
8: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 389 jemaah calon haji asal Kota Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten, serta 441 jemaah calon haji asal Provinsi Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, dan juga 441 jemaah calon haji dari Provinsi Lampung dengan embarkasi Jakarta Pondok Gede. Mereka tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Seluruhnya berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum para jemaah haji menaiki pesawat. Jemaah calon haji Embarkasi Banten diterbangkan pukul 05.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7310. Kemudian jemaah dari Embarkasi Jakarta Bekasi diberangkatkan pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5227, disusul Embarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5229 dan seluruhnya menuju ke Madinah. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengarahkan hingga hari ini terdapat 3 penerbangan yang berasal dari Embarkasi Banten, Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Jumlahnya 1.200, maksud kami jumlah seluruhnya 12.650. Dan untuk jumlah hari ini yang berangkat hanya 1.211 jemaah calon haji.
9: Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
8: Diketahui dari 12.650 jemaah calon haji, mereka tergabung dalam 30 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan penerbangan total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persiapan keberangkatan calon jemaah haji Kota Sabang nyaris rampung. Kementerian Haji Sabang dan Umroh Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Laporannya disampaikan oleh Fahrul Razi Arda dari RRI Sabang.
10: Dapat kami informasikan dari Kota Sabang bahwasanya keberangkatan calon jemaah haji asal Kota Sabang nyaris rampung hingga saat ini. Dan saat ini pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang terus melakukan pembenahan. Sebanyak 72 calon haji asal Kota Sabang dijadwalkan akan mulai diberangkatkan menuju Banda Aceh pada 5 Mei 2026. Dan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang Haji Ghazali mengatakan bahwa seluruh jamaah akan berangkat menggunakan kapal cepat sebagai tahap awal perjalanan ibadah haji di tahun ini. Dari total 72 calon haji, sebanyak 68 orang akan diberangkatkan dalam kelompok terbang atau kloter 2. Sementara 4 orang lainnya merupakan jemaah cadangan, yang mana 2 orang calon haji nanti akan diberangkatkan bergabung dengan kloter 5 dan akan berangkat pada 10 Mei 2026, sisanya akan diberangkatkan bersama kloter 11 pada 16 Mei 2026.
11: Semua ini kalau pada jadwal termasuk asal ada 7 dan 6 dan menuju ke bandara itu di Polres Malang setelah berlepas take off ya dari bandara sampai ke jam 3
10: Menurut Ghazali, penerbangan menuju Jeddah akan diberangkatkan pada tanggal 7 Mei 2026 menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 2102. Jemaah dijadwalkan lepas landas pukul 03.10 WIB dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 7 Mei 2026 pada pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Ia juga menyampaikan bahwa jadwal pelaksanaan petiju ataupun tepung tawar sudah dilakukan dan dilakukan oleh Dinas Syariah Islam yang mana Wali Kota Sabang diwakili oleh Sekda melakukan hal tersebut pada dua hari terakhir.
11: Untuk barangkali, kalau menurut saya, alhamdulillah tidak bubur ya, Pak. Memang menurut saya tahun ini, kondisi yang sekarang dipangkat ya. Kalau persiapan kita untuk berangkat, yang namanya persiapan logistik, persiapan pemain ya. Ya kalau persiapan ya, sekitar 78% tapi sudah siap, sudah siap
10: berangkat. Ghazali menambahkan bahwa pihak akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk juga Dinas Kesehatan, Balai Kesehatan Karantina Kesehatan ataupun BKK Kota Sabang, Bea Cukai, serta lembaga lainnya guna memastikan kelancaran proses keberangkatan jamaah haji tahun ini. Ia menambahkan pada tahun 2026 menjadi momen penting karena merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh melaksanakan secara mandiri penyelenggaraan ibadah haji ini yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya menjadi tantangan sekaligus komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Sementara pelepasan dari Kota Sabang dijadwalkan akan dilakukan pada 5 pagi, maksud kami pada tanggal 5 Mei pagi, yang akan dilakukan oleh Wali Kota Sabang menggunakan kapal cepat ekspres Bahari menuju ke Banda Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah air kita menuju ke Mekah Arab Saudi, di mana jasa penyewaan kursi roda di Terminal Ship Amir Masjidil Haram dipatok seharga 300 Saudi Arabi Rial untuk umroh sebelum pelaksanaan Arafah. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam.
12: Ya, Alam. Ya, terutama jamaah-jamaah lansia itu seharusnya mendapatkan kartu kendali
0: tersebut. Ya, ya Alam, silakan laporan Anda. Halo Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah terus memfokuskan kepada jamaah haji lansia dan disabilitas ketika ingin melakukan umroh di Masjidil Haram. Disarankan, diimbau untuk menyewa kursi roda yang disertai dengan jasa dorong dari terminal, diantaranya ada Ship Amir, Hayjat, dan juga Jabal Ka'bah. Untuk biaya jasa dorong tersebut sebelum prapuncak haji yaitu sekitar 300 Saudi Arabia Rial, sedangkan untuk pasca puncak haji dengan biaya 350 Saudi Arabia Rial. Dan petugas haji nantinya akan menyiapkan kartu kendali untuk membantu jemaah haji di terminal dan pembayaran tunai dengan uang pas dengan Saudi Arabia Rial, dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan pendengar, dapat kami informasikan tarif jasa pendorong sewa kursi roda dan sewa mobil tersebut dan sewa mobil golf tersebut dilakukan untuk di Masjidil Haram, dan tiket berlaku untuk satu orang. Dan tiket bisa dibeli langsung di tempat tersebut yaitu di Masjidil Haram. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Kementerian Haji dan Umroh memfokuskan agar jamaah haji selalu diberikan layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Berikut keterangan dari seksi lansia dan disabilitas Dakar Mekah, Ridwan Siswanto.
14: Ya, jadi cara jemaah mendapatkan kartu kendali itu adalah mendaftarkan ya, bisa yang mendaftarkan itu bisa ketua rombongannya, bisa ketua regu atau ketua kloternya, mendaftarkan kepada petugas lansia di sektornya masing-masing. Nah, nanti petugas sektor masing-masing itu akan melaporkan ke kami, petugas yang standby di pos terminal Hajiat, Jabal Ka'bah, dan Ship Amir. Setelah kami mendapatkan pendorong kursi roda resminya itu sesuai dengan sejumlah jamaah yang didaftarkan tadi, baru petugas pos ini akan mengkonfirmasi kembali ke petugas sektornya itu untuk memberangkatkan jamaahnya itu. Sehingga jamaah sampai di terminal tidak menunggu lama, sudah langsung disambut, dilayani oleh pendorong kursi roda resmi yang telah kami carikan itu.
12: Satu lagi, Dok.
13: pendengar dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia juga telah membuatkan edaran berupa JPEG yang mengajak kepada jemaah haji Indonesia, yuk kenali tentang petugas resmi jasa dorong kursi roda yang sebagai bentuk perlindungan jemaah haji Indonesia diimbau untuk menggunakan sewa jasa dorong kursi roda yang resmi di Masjidil Haram. Ciri-cirinya adalah mereka memakai rompi berwarna coklat dengan tulisan Hard Service di belakangnya dan juga menggunakan ID card. Dan memang pantauan kami ketika berada di Masjidil Haram di Mekah tersebut, memang banyak petugas resmi jasa dorong kursi roda. Mereka biasanya berada di tempat sa'i, Safa Marwah, dan di situ ada loketnya. Di dalam tempat lokasi sa'i Safa Marwah tersebut ada loket untuk petugas resmi jasa dorong. Dan bagi jamaah di Indonesia disarankan untuk berkoordinasi dengan ketua rombongannya untuk mendapatkan kartu kendali dan juga meminta jasa dorong kursi roda untuk kepentingan ibadah yaitu umroh di Masjidil Haram Tanah Suci. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 3 Mei 2026 bersama saya Medayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Utara Aceh, perairan Barat Bengkulu, di perairan Utara Kalimantan, Selat Makassar, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, perairan Barat Papua Barat Daya, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan Barat Aceh, Aceh, Selat Sunda, Laut Jawa, Bengkulu, Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, di Sumatera Utara, di Kalimantan Selatan, dari Yogyakarta hingga Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua Barat Daya, dari Papua Pegunungan hingga Papua, di Papua Selatan, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara, dan dari Sumatera Utara hingga Riau. Daerah konfluensi lainnya juga diperkirakan terjadi di Riau, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Barat, serta Maluku. Sementara untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah Indonesia yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan juga Banjarmasin. Sedangkan untuk potensi hujan sedang berada di Serang, Bandung, dan juga Tanjung Selor. Sedangkan untuk potensi hujan ringan berada di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Bandar Lampung, Jakarta, Semarang, Pontianak, Samarinda, dan juga Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan lebat di Mamuju, sedangkan hujan sedang di Makassar. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kendari, Palu, Ternate, Ambon, dan seluruh wilayah Papua. Sedangkan potensi berawan hingga berawan tebal berada di Kupang, Gorontalo, dan juga Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan dampak serius penutupan Selat Hormuz berkepanjangan terhadap ekonomi global dan stabilitas dunia. Dalam konferensi pers, ia memaparkan tiga skenario yang menggambarkan potensi konsekuensi dari gangguan jalur vital tersebut. Dalam skenario terburuk, jika Selat Hormuz tetap ditutup hingga akhir tahun, inflasi global diperkirakan melonjak melampaui 6%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi anjlok ke level 2%. Guterres menegaskan bahwa dampak sosial akan sangat besar, terutama bagi kelompok paling rentan. Ia juga memperingatkan peningkatan risiko resesi global yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial. Kita beralih ke informasi olahraga. Drama 8 gol di Pro Futsal League Series Makassar, Halus FC versus Asahan FC berbagi angka 4-4. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Ya, dan wasit sudah meniup.
2: Rangkaian seri Pro Futsal League 2025-2026 di Sulawesi Selatan resmi diawali dengan laga Halus FC menghadapi Asahan FC pagi tadi. Kedua tim harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 4 sama dalam laga sengit di Gor Sudiang, Kota Makassar. Sejak menit pertama, kedua tim yang sama-sama butuh poin langsung tampil terbuka. Fajar Aidil Adha membawa Asahan unggul di menit ke-6. Hanya 2 menit berselang, Devrian Ramadan menyamakan kedudukan untuk Halus FC. Asahan kembali memimpin lewat Muhammad Idris di menit ke-10. Namun Halus menutup paruh pertama dengan skor 2 sama berkat penalti Devrian Ramadan di menit ke-19. Babak pertama diwarnai 3 kartu kuning untuk kedua tim. Memasuki babak kedua, Halus FC tampil lebih menekan. Muhammad Fatih Zidan di menit ke-29 dan Hasnan Habib di menit ke-36 membawa Halus FC unggul 4-2. Namun Asahan menunjukkan mental pantang menyerah. Di menit ke-39, Fajar Haikal memperkecil ketertinggalan disusul gol kedua Fajar Aidil Adha yang menyamakan skor. Hasil 4 sama bertahan hingga laga usai. Meski imbang, pelatih Asahan FC Denis Setiabudi tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
3: Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pemain kami. Anak-anak sudah berusaha dengan baik, berusaha sebaik mungkin. Persiapan kami hampir 2 minggu untuk melawan di series Makassar. Target kami 3 poin. Melawan Halus tapi dapat 1 poin, alhamdulillah. Terima kasih.
2: Sementara itu asisten pelatih Halus FC Muhammad Trioga bersyukur masih bisa membawa pulang 1 poin.
4: Ya, kita gagal meraih 3 poinnya setelah sempat unggul, kita enggak bisa mempertahankan kemenangannya. Tingkat fokus anak-anak tidak fokus di 3 menit terakhir. Sebenarnya kemenangan sudah depan mata, tapi tetap kita syukuri dengan hasil imbang ini. Semoga pertandingan berikutnya kita meraih poin maksimal. Ya, kita siap untuk dari masa recovery, kita sudah siapkan dan persiapan taktik kita dengan analisa dan mempersiapkan komposisi pemain untuk pertandingan besok melawan Unggul FC. Semoga besok 3 poin.
2: Hasil imbang ini belum cukup mengangkat kedua tim dari zona rawan klasemen. Perebutan poin penuh untuk tiket Final Four maupun Piala Kontinental dipastikan tidak akan mudah dan berpotensi menghadirkan banyak kejutan. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umpan kepada Bagus, coba mengembalikan kepada Ikrimah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook,

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan

97,6% dari Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam mendengar, selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda. Semoga malam hari ini, malam minggu yang luar biasa, ya pastinya menarik lah untuk Anda dapatkan di malam hari ini. Mudah-mudahan beruntung ya malam hari ini. Nah, mendengar, seperti malam-malam yang sebelumnya, kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya, dan juga berbagai program kita siapkan untuk Anda. Salah satunya nanti kita di ngobrol bareng komunitas, kita akan bersama-sama berbincang santai ya di malam hari ini dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, komunitas sepeda pensiunan ini, para purna bakti berbagai instansi di dan berbagai pekerjaan, mereka bersatu padu kembali dalam sepeda yang pastinya menyehatkan jiwa raga ya. Nah, malam hari ini Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya terpantau, saya tadi sedikit melihat keluar, ini nyaman ya hari ini ya. Nggak ada hujan di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5, tapi nggak tahu di daerah Anda seperti apa kira-kira malam hari ini, apakah ada yang hujan atau ada yang mungkin cerah juga seperti di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Di area di Banjarmasin, halaman depan ini luar biasa padat sekali pendengar, masyarakat yang pengen bersantai. Jadi buat Anda yang pengen kesini, hati-hati aja deh ya, jangan lupa untuk tetap patuhi lampu-lampu lalu lintas, bermalam minggu dengan santai dan juga nyaman pasti ya. Nah, apalagi juga kalau malam minggu ini biasanya identik dengan menghabiskan malam dengan mungkin berbagai kegiatan, salah satunya nongkrong yang banyak diminati anak muda, dan bahkan tidak hanya anak muda, orang dewasa pun juga nongkrong ya di tempat-tempat yang mungkin rekomendasi atau penasaran, ataupun mungkin juga kayak wah, tempat ini enak nih karena parkirnya luas dan lain sebagainya, atau tempat ini nyaman buat bersama keluarga karena bebas asap rokok dan lain sebagainya. Mungkin itu pertimbangan Anda ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat bermalam mingguan, semoga malam minggu ini menjadi malam minggu yang keren banget deh pokoknya untuk Anda dimanapun berada.

Banjarmasin Malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pagi itu, desa tampak tenang. Sungai mengalir pelan seolah tak menyimpan ancaman. Tapi di balik ketenangan itu ada luka yang dibiarkan menganga. Luka bernama kelalaian.

0: buang saja di sini, Ari. Nanti air bawa semua itu sampah dong.
1: Tony, kau mau tunggu ini air masuk dalam rumah baru kau sadar kah?
0: Lu ini so pintar mati. Lu karena ikut itu pelatihan mungkin.
1: Saya omong ini bukan karena saya pintar. Saya omong ini karena saya takut, ha. Hei, kau buang lagi.
0: Biar ya, bete buang lu yang repot.

0: Woi, kau bikin ribut di sungai pagi-pagi itu untuk apa?
1: Bapak, sungai sudah dangkal. Sampah sudah menumpuk begini nih. Hutan di atas justru gundul habis.
0: Ah, jangan ajar saya urus desa. Saya lahir di sini sebelum kau ada.
1: Justru karena bapak lama di sini toh, bapak harusnya jaga.
0: Ini anak ajar saya lagi. Eh, supaya kau tahu, sekarang ini ekonomi lebih penting. Orang mau hidup, bukan dengar ceramah.
1: Aduh, kalau banjir datang, manusia sahanyut. Apalagi uang, Pak.
0: Kau keluar. Keluar! Jangan bawa ketakutan di sapu rumah.

0: Raka, hujan ini beda. Angin kuat sekali, nah.
1: Iya sih. Saya rasa juga kayak begitu.
0: Kalau sungai meluap, bagaimana?
1: Kita sudah ingatkan. Tapi orang malah lebih percaya kebiasaan lama bagaimana?
0: Kakak, saya takut.

sudah selutut nih. Bagaimana kita ini?

0: Habis semua. Habis sudah semua. Surat, baju, beras. Habis sudah semuanya.
1: Aduh Tuhan Kalau mungkin beta son buang itu sampah, mungkin sudah banjir begini banyak ya. Kasihan warga yang lain dong.
2: Ini sebenarnya bukan salah satu orang saja, tapi ini memang salah di kebiasaan.
3: Saya pikir alam ini akan selalu sabar, tapi ternyata alam berkata lain.
4: Alam suka sih tanda kita sayang keras kepala.

0: Ari, kau benar.
1: Bapak, sebenarnya bukan saya yang benar, tapi memang ini air yang bicara.
0: Mulai hari ini, saya pasti ikut kerja bersihkan sungai. Saya juga akan ikut tanam pohon. Saya akan rawat alam mulai hari ini.
2: Aduh, beta juga malu . Be malu mati be pendiri nih. Beta sangat-sangat malu Tuhan .
3: Iya, kalau mau desa ini berubah, ya kita harus begitu.
4: Hari ini kita mulai. Tidak tunggu bantuan datang dulu. Kita mulai dari tangan kita, mulai sekarang.
3: Air di sungai sudah mulai jernih .
1: Itu sudah. Kalau kita jaga, dia juga jaga kita.
0: Air tidak pernah salah. Kita yang lupa hormat pada alam.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya
8: resilience. R15 Club Indonesia Animasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: 97,6 Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, kembali menjumpai Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas Sepeda Pensiunan. Malam hari ini kita bakalan ngobrol bareng, ngobrol santai pokoknya di malam hari ini. Di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026, saya Fadli menjumpai Anda di malam hari ini. Kita akan bersama-sama nanti bicara tentang kegiatan beliau-beliau ini. Karena yang namanya kegiatan sudah usai di pekerjaan tidak menutup kemungkinan untuk tetap produktif, tetap sehat, tetap juga ibaratnya itu bergembira dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai dalam dunia pekerjaan ataupun juga pensiun dari kesibukan pastinya di kerjaan, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Maka dari itu kami ajak Anda pendengar dan pemirsa yang mungkin ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, untuk bisa sama-sama telepon di kami 0511-325-1562 dan juga 0811-5111-410. Kita coba sapa satu persatu terlebih dulu dari komunitas sepeda pensiunan ini, luar biasa. Saya acungi jempol, ini ada Pak Ahmad Arifin, sebelumnya ada pendiri KSP. Assalamualaikum Pak Arifin.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia.
9: Salam bahagia
10: pendengar RRI Banjarmasin.
9: Masya Allah, luar biasa. Sehat dan bahagia harus ada terus Pak ya, insya Allah ya.
10: Apalagi kita ingin itu bahagia.
9: Betul. Kapanpun usianya harus tetap begitu ya Pak ya.
10: Iya.
9: Tidak mengenal apa ya namanya itu, selesai pekerjaan tetap lanjut lagi. Masya Allah, luar biasa. Di samping Pak Arifin ada Pak Haris Karno, pembina KSP. Assalamualaikum Pak Haris.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat
11: malam
9: juga
11: untuk mendengar dan untuk pemirsaan di seluruh tanah air, khususnya di Kalimantan Selatan.
9: Luar
11: mudah-mudahan tetap sehat dan bahagia.
9: Amin.
11: Salam KSP.
9: Wih, ada salamnya berarti.
11: Ya, komunitas KSP adalah
9: komunitas
11: sepeda sehat dan perkasa.
9: Oh, ada singkatannya ternyata, sehat dan perkasa Pak ya. Luar biasa. Di sampingnya lagi ada Pak Salman, sekretaris dari KSP. Assalamualaikum Pak Salman.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sehat juga.
12: Salam sehat, salam bahagia.
9: Luar biasa. Pastinya tetap sehat dan bugar Pak ya.
12: Alhamdulillah sehat walafiat.
9: Ini udah lama pensiun tapi tetap semangat untuk beraktivitas ya.
12: Alhamdulillah.
9: Wah,
12: tetap semangat.
9: Tetap semangat pastinya. Iya. Nah, di sampingnya ini ada Pak Gusti Surya Darmani, anggota paling tua nih, Masya Allah. Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
9: Alhamdulillah, sehat kabarnya juga ya.
13: Alhamdulillah, sehat.
9: Luar biasa. Tetap semangat pastinya Pak ya.
13: Semangat, menyemangati yang muda-muda.
9: di samping pian muda, apalagi ulun paling anum kayaknya di sini Pak. Kayaknya paling anum di antara buan pian hari ini. Tapi tetap jiwa kita muda Pak ya.
13: Iya.
9: Sepakat ya, insya Allah ya Pak ya. Berapapun usianya, jiwanya tetap muda.
10: Iya.
9: Nah Pak Arifin, saya pengen tahu dulu nih, saya geser ke Pak Arifin dulu ya Pak Gusti ya. Pak Arifin ini kok bisa sih ada KSP ini, Pak Arifin gimana sih awal mulanya jadi Buhan Pian membentuk nangarannya nih KSP ini?
10: Iya, KSP singkatan dari Komunitas Sepeda Pensiunan. Ini dari teman-teman setelah purna tugas yang biasanya kegiatan aktif bekerja. Setelah pensiun kami punya waktu luang yang banyak.
9: Betul.
10: Ya, kita ini kalau sudah tua tentu ingin menjaga kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
9: Betul.
10: Dan kami ingin tetap berteman, bertemu teman-teman para pensiunan. Oleh karena itu, saya tergerak hati ya mengundang teman-teman, dan ada juga teman mengundang teman.
14: Okay.
10: Ya kita, ayo kita sama-sama pensiunan mendirikan komunitas sepeda pensiunan di Banjarmasin. Ya, bersepakatlah kami pertemuan pertama tanggal 23 Desember 2017. Ya, ada 14 orang yang hadir. Kita bersepakat walaupun usia kita sudah tua, namun semangat kita seperti orang muda.
14: Betul.
10: Artinya kita active life lah.
14: Bujur,
10: hidup tetap aktif, tetap produktif. Dan kita menyambung silaturahim, dan kita menggunakan sisa usia emas ini dengan kegiatan yang positif, karena permasalahan kesehatan ini menjadi apa ya, titik rawan.
14: Betul.
10: Nah, dengan bersepedaan ya kita ini agar selain tetap sehat dan juga tetap bugar, stamina kita tetap terjaga. Yang penting kita bertemu teman-teman bersilaturahim, kegembiraan dan kebahagiaan itu ya bukan main ya. Karena bersepedaan ini adalah juga olahraga rekreasi. Jadi kami bersepedaan ini selain ya masuk jalan-jalan dalam kota, kami selebihnya itu ke pinggiran kota, marah keluar kota.
14: Luar kota juga ada.
10: Ya, keluar kota gitu ya. Jadi setiap kami bersepakat setiap Sabtu pagi adalah bersepedaan rutin KSP. Pada tahun 2017 yang hadir bersepedaan itu tanggal 25 Desember 2017 ada 17 orang. Ya pendek saja kami. Pada waktu itu dari Bundaran Kayu Tangi kami bersepedaan ke Desa Berangas di tepi sungai Barito. Selanjutnya kami ke Pulau Alalak.
14: Waduh.
10: Ya itulah apa awal mulanya KSP bertemu bersepedaan, dan sampai sekarang sudah usianya sudah 8 tahun lebih. Wah, anggotanya ya hampir 70 orang.
14: 70
10: di,
14: orang.
10: Ya di WA WhatsApp group, WhatsApp group ya. Tapi yang bersepedaan rutin setiap Sabtu itu ya sekitar 20 orang.
14: Banyak juga ya.
10: Pada mulanya kami bersepedaan cuma 20 km sudah cukup. Ya karena kami rutin bersepedaan, akhirnya sekarang kami bersepedaan 30 sampai 40 km.
14: Hampir ke dari sini ke Banjarbaru anggapannya.
10: Iya. 30-40 km. Dan rutenya itu setiap Sabtu pagi itu selalu berpindah-pindah. Ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Dan pagi tadi kami bersepedaan tadi dari dermaga Queen Pasar Terapung menuju ke dermaga Handi Subarjo. Di Kecamatan Tamban. Di sana kami jalan-jalan lewat desa sekitar 10 km. Ya melihat alam membentang yang masih hijau, dan kami mencoba ya berkomunikasi dengan masyarakat setempat, dan juga ya tidak lupa kami ini mampir di warung.
14: Masya Allah.
10: Mawarung
14: judulnya. Mawarung.
10: Iya, mawarung. Dan kita ini ya sudah pensiun ini, ya dengan penghasilan yang pas-pasan, ya kita itu ya standarnya itu makan nasi bungkus dan wadai lah. Dan kami hebatnya kami. Kami selalu berkumpulan, berkontribusi.
14: Berkontribusi.
10: Ya tidak ada sponsor, ini dari kita untuk kita dan milik kita gitu ya. Kita ini bersepedaan sesuai dengan dengan suasana hati kita.
14: Masya Allah.
10: Ya bersepeda tadi untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan. Makanya kita dengan bersepedaan ini hari Sabtu ini sangat ditunggu-tunggu. Iya,
14: setiap
10: kita,
14: minggu ya.
10: Setiap minggu. Ya kalau 8 tahun kali 300 seminggu ya bersepedaan ya. Jadi sekitar 2400 kali kami seluruhnya bersepedaan. Pernah libur pada COVID tahun 2020 dan juga pada saat bulan puasa.
14: Kalau bulan puasa libur ya.
10: Tapi teman-teman yang lainnya ini
14: tetap
10: Sabtu tidak selain Sabtu wajib. Ada yang setengah wajib setiap setiap Rabu, Pak Aris Karno beliau ini yang sebagai marsal mimpinnya ini.
14: Wah,
10: bersepedaan lagi.
14: Ya,
10: dengan rutenya bersepakat kita arah ke sini sampai jam segini. Ada juga yang lain-lainnya juga masih bersepedaan. Nanti Pak Aris Karno, Pak Salman, Pak Surya lebih banyak bercerita. Ya Pak Surya sekarang usia berapa Pak Surya? 75 ya? 57 katanya. Masih 57.
14: Belum pensiun dong berarti.
10: Iya. Ya itu saja dulu dari pembuka saya, Arifin.
14: 75 Pak ya, luar biasa. Kalau 57 belum pensiun dong jadinya. Pak Haris Karno tadi menarik nih apa yang disampaikan Pak Arifin, luar biasa nih. Tapi kok ulun penasaran kenapa Buan Pian ini bisa akrab? Nah itu kenapa Pak Haris Karno kira-kira nih?
11: Ya terima kasih. Keakraban itu kita bentuk. Mm-mm. Karena pertama nawaitu kita sama.
14: Iya, iya.
11: Sesudah purna kita membuat suatu komunitas dalam tujuan yang sama, yaitu menjalin silaturahmi.
14: Iya.
11: Menjalin silaturahmi tentunya ada media yang kita gunakan. Kita sepakat medianya adalah sepeda. Sepeda. Ya, ya, ya. Nah, sepeda itu kita tidak membatasi sepeda apapun, yang penting sepeda. Ah, jadi ada yang gunakan sepeda lipat, ada yang sepeda tua atau ontel, ada yang sepeda gunung dan lain sebagainya. Yang penting yang dilarang adalah sepeda listrik.
14: Iya, bujur juga.
11: Itu yang belum belum boleh karena nanti kita diselip terus.
14: Kalah kan ya kalau
11: jadi. Kalah kita. Dan nilai olahraganya listrik kan enggak ada.
14: Betul.
11: Kita yang penting adalah tinjak terus sampai dimanapun, yang penting bisa mengayuh, karena persendian kita yang harus kita jaga.
14: Bujur.
11: Dengan kita mengayuh sepeda, maka persendian kita itu bergerak, lalu insya Allah persendian kita akan aman.
14: Aman, betul.
11: Selama sepanjang bisa mengayuh sepeda, insya Allah persendiannya aman.
14: Betul.
11: Kalau persendiannya ceket, maka nggak bisa.
14: Tenang alih ya kalau jorang itu jadinya. Nah, tapi Pak Haris, sedepat matang ulun, Buan Pian ini kan beda-beda instansi lah rasanya nih, nah setahu ulun nah. Kenapa jadi bisa tahu satu sama lain dan kayak dang sana kayak jorang tuh?
11: Nah. Jadi benar, karena itu tadi tujuan kita itu menyatukan dari berbagai
14: instansi,
11: kegemaran yang sama.
14: Oh, iya.
11: Jadi lintas komunitas, lintas instansi, karena sudah pensiun, oleh karena itu maka siapapun dari pensiunan manapun kita tetap akan terima sebagai anggota. Maka di dalam KSP itu ada yang purna polisi, ada yang TNI, ada yang BUMN, BUMD, ada yang Pemprov, ada yang Pemkab, Pemkota. Kayak Pak Busti ini kan dari Kota Banjarmasin.
14: Bujur.
11: Ini beliau ini pendidik dari guru Pak Salmani.
14: Iya.
11: Kepala guru
14: sekolah. Kepala sekolah. Ya, semai andai tadi lah.
11: Iya. Jadi kan kalau kami dari Pemprov. Pak Arifin ini juga Pemprov dari juga. Pemprov.
14: Ya, betul.
11: Jadi itulah yang kita wadahi dan alhamdulillah dengan wadah komunitas sepeda pensiunan itu, maka kita dapat merangkum untuk semuanya itu, merangkul untuk bersama-sama menjalin silaturahmi kita dengan tujuan kita untuk saling menjaga kesehatan kita, karena tua itu rentan sehingga harus kita jaga, karena kalau kita bukan kita sendiri yang menjaganya kesehatan, maka itu tidak akan ada yang menjaganya.
14: Bujur.
11: Karena apa namanya itu sebagai syariatullah juga dalam rangka kita menjaga kesehatan. Kalau kita berdiam diri, tentunya kita banyak justru malah bermasalah. Karena misalnya kita suka minum gula, tapi kalau kita berdiam diri, maka gulanya mengendap.
14: Petandak ya orang telah.
11: Tapi kalau kita bergerak, insya Allah kita bapaluhan, kita keringat dengan ini, maka pembakaran akan rutin. Insya Allah itulah yang mungkin kita kita jaga bersama. Dan apa, dengan tujuan atau yang hobi yang sama tadi, alhamdulillah selama ini kita yang kemarin setelah dibentuk kita yang dipercayakan menjadi ketua pertama, itu dapat hikmah yang luar biasa. Karena kita dapat mengumpul dengan sekian banyak orang itu, dan kita tidak pernah ada persengketaan apa-apa. Yang terjadi hanya bercanda ria. Dan kita pegang apa sih tujuan kita. Makanya kita untuk menguatkan, kita membuat moto KSP itu, kita lalu kita plesetkan kuat, sehat, perkasa.
14: Wah, luar biasa.
11: Itu suatu tujuan yang harus kita emban. Jadi siapa yang ikut di sini, nah itu harus tetap semangat itu. Kuat artinya dengan semangat itu, maka kita perkasa berarti bukan seperti perkasanya orang yang kayak lagi muda, enggak. Artinya semangatnya. Nah, itu. Kemudian dari hal yang demikian itu setelah berjalan sekian lama, sudah 8 tahun dan juga rotasi kepemimpinan sudah berjalan, ini adalah saya yang pertama, kemudian kedua adalah Pak Irfanuddin ya. Yang kebetulan hari ini ada acara keluarga yang ya. Tidak bisa hadir. Nah, itu malah luar biasa. Ketua KSP kita yang sekarang ini bahkan sudah bersepeda itu lintas Nusantara.
14: Wow.
11: Sampai dari Jakarta sampai Sabang kilometer 0.
14: Wow.
11: Kemudian lintas Sulawesi dari Sulawesi Selatan sampai ke Manado. Hanya lagi keutusan dari KSP itu ada dua. Wow. Satu Pak Irfanuddin, satunya Pak Robin.
14: Wow.
11: Nah, itu luar biasa. Ya. Dan ini sebentar lagi tanggal kalau nggak salah bulan Mei atau tanggal 24 itu akan melaksanakan ikut Tour de Amuntai karena pas kebetulan di Amuntai itu ada event. Nah, sudah bahkan sebelum itu tryout-nya Banjarmasin Tanjung.
14: Waduh, jauh banget.
11: Ya, makanya berani untuk lintas Nusantara itu yang seperti itu. Jadi semangatnya inilah yang luar biasa. Dan kalau perjalanan kita yang kita sampai ke Kiram, sampai ke Banjarbaru, Martapura, sampai ke mana kita dulu
10: Gunung Pak, Mawar ya.
11: Gunung Mawar. Iya, iya. Sampai ke mana nih yang Bregeston sudah pernah kita jalan itu.
10: Ke Kiram.
11: Tapi happy itu tadilah, dengan happy dengan bahagia, insya Allah dengan happy dengan bahagia dengan bersepeda sebagai media itu ingin. Tujuan kita adalah menumbuhkan dan tetap menjaga semangat dan kesehatan kita.
14: Bicara. Nah,
11: makanya Pak Surya Darmani itu walaupun usianya sudah 75, ini kayak masih belum pensiun.
14: Tadi 57 tadi kata beliau ya.
10: Iya.
11: Nah, itulah mungkin yang sekilas untuk menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi.
14: Bicara. Oke, ini menarik, makin menarik apa yang disampaikan Bu Buan Pian berdua nih. Kita tambahkan lagi lawan Pak Salman. Pak Salman, ini dasar hobi kah pian nih bersepedaan nih atau apa yang mendasari pian hendak bergabung nih Pak Salman, seingat pian? Ya. Nah, silakan Pak Salman.
12: Terima kasih. Yang pertama ulun menyampaikan permohonan maaf dari ketua kita Haji Muhammad Irfan. Beliau tidak bisa berhadir ke sini. Namun beliau menyampaikan titip salam saja untuk kita semua, untuk anggota seluruhnya. Namun di sini saya didampingi oleh pembina-pembina yang mantan ketua juga, Bapak Mas Padli. Bahkan pendirinya, alhamdulillah.
14: Betul.
12: Dan yang paling senior.
14: Paling senior.
12: Iya. Alhamdulillah. Nah, ini yang kemudian yang berikutnya kayak yang mendasari bersepeda ini memang kita hobi. Dari sekolah dulu memang naik sepeda juga. Dari SMP, kalau SD dekat rumah. Tidak, kalau SMP ya hari-hari naik sepeda itu di SMP di hulu sungai sana di kandangan. Jadi waktu SMP itu ada MTK, ingat sekali itu di rantau. Tahun 75.
14: Wow, 75.
12: Ramai waktu itu naik sepeda sudah. Baru sekolah 2 bulan sudah naik sepeda ke rantau.
14: Masyaallah.
12: Itu.
14: Dari mulai belia sudah ya, remaja.
12: Sampai ke tua belia sudah.
14: Sampai tua bersepeda juga.
12: Sampai tua pas ada kegiatan komunitas yang gini. Alhamdulillah kawa bergabung. Dengan Kak Arifin dan Kak Haris, alhamdulillah. Dapat terjalin dengan kawan-kawan yang lain yang sama-sama penggemar sepeda. Ya, alhamdulillah.
14: Masya Allah.
12: Dapat sampai sekarang.
14: Iya.
12: Mengenai itu benar yang diuraikan dari oleh Kak Haris dengan Kak Arifin. Itu kita tambahkan bahwa anggota ini ada yang nambah sekarang Selasa Rabu untuk kegiatan sepeda rutin. Sebagian anggota ada yang menambah itu di 0 km startnya. Itu Selasa dan Rabu. Jadi tidak hanya Sabtu saja, jadi bahkan satu minggu itu 3 kali.
14: Termasuk pian mungkin Pak Salman.
12: Iya, kadang-kadang kalau ada kesibukan kan kita daripada nganggur kita baik ikut gabung aja di kegiatan tersebut. Jadi alhamdulillah dapat badan sehat. Mencegah-cegah stroke lah. Jangan sampai stroke.
14: Lawan menjaga sehat agar tidak stres. Gembira juga apa ya. Sampai sekarang berarti tetap bahagia apa ya, insyaallah ya.
12: Alhamdulillah. Kebetulan ya dia menahi sebagai sekretaris. Iya, aku mudir ke kawan kawan-kawan seberatan lah apa kadang-kadang. ada yang hajatan macam-macam yang di samping kegiatan yang olahraga, banyak juga kegiatan yang ada yang perkawinan, ada yang tadi mengadakan sunatan.
14: Sunatan.
12: Akikah juga. Habis gue saruman tadi.
14: Oh, sawat saruman dari Sumat.
12: Itu habis dari Tamban tadi. Oh, hampir di dekat rumah sakit Islam itu.
14: Wah, luar biasa. Alhamdulillah.
12: Jadi
11: teman akikah cucu.
14: Teman akikah cucu ya. Bukan anak lagi nih, cucu sudah.
12: Yang ke-9.
14: Masya Allah, luar biasa.
12: Berjalan lancar sampai tiap tahun itu kita melaksanakan kegiatan. Ada pembuatan kartu anggota.
14: Oke.
12: Dan tiap tahunnya tuh bikin kalender. Jadi tiap tahun tuh ada terus yang kita laksanakan. Dan kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, alhamdulillah bisa terlaksana rekreasi biasanya ke berbagai tempat, Angsan, ke Asma Pantai Asmara,
14: Turki, luar negeri nih,
12: ke Bendungan
10: Karangintan,
12: itu ke berbagai tempat sudah.
10: Mandi di mana? Riang janda beranak tiga.
14: Waduh, janda beranak tiga.
12: Ramai sekali, ya, alhamdulillah.
10: Iya.
15: Saya kada purun nyambat.
14: Ngarannya nang kayak itu Bang Baris lah.
12: Ngarannya kayak itulah rasaan.
14: Iya.
12: Tapi happy sekali mah kekawanan sebarataan membawa keluarga Pak Mas Padli. Oh,
10: keluarga juga kalau dibawa.
12: Iya. Istri ada yang punya istri kan, anak-anak bawa semua.
14: Wah. Naik bis.
12: Tapi bukan naik sepeda, itu naik bis.
14: Tapi rekreasinya yang dicari, Pak ya.
12: Rekreasinya, itu. Ya, Pak Pemudir yang kegiatan-kegiatan yang kayak itulah kita sebagai sekretaris, mudah-mudahan.
14: Iya.
12: Ya, mendapat berkah, bisa
14: amin.
12: Bawa kesehatan, kekuat perkasa tadi bilang Pak.
14: Iya, sehat perkasa.
12: Iya. Kira-kira demikian.
14: Baik.
12: Pak Mas Padli.
14: Baik, luar biasa. Ini menarik apa yang disampaikan Pak Salman. Pak Salman tadilah kuat sehat perkasa, jadi Pak Haris juga tadi ya kalau nah kita takut nih Pak Gusti Surya Darmani, nah nih si Dini 57 tahun tadi jadi antri
10: angka terbalik
14: ini berarti Pak Anumnya aja orang teman sudah 57 nih. Nah, sebagai anggota ibaratnya senior lah Pak Gusti ya, ini kan usia 75 nih krusial aja orang tuh, rentan aja orang tuh ya Allah lah, tapi tetap sehat pianilah jiwa raganya. Nah, ini apa? Memang ada tips dan triknya kah kira-kira sepeda haja kah pianil?
11: Sebelumnya nih masih ada di atasnya, Pak.
14: Ada lagi.
11: Ada 83 84 baru dipanggil yang Maha Kuasa. Aktif juga.
14: Aktif juga.
11: Nah, kemudian ini setelah beliau-beliau itu di atasnya masih ada. Nah, sekarang beliau lah ini tinggal yang penuanya.
14: Yang memegang mandatnya itu ya.
11: Iya, yang penuanya tak tinggal.
14: Iya, Masya Allah. Nah, siapa nih sebagai anggota paling tua, Pak Gusti Surya?
13: Ya, terima kasih. Kalau secara pribadi ya, saya itu memang sejak muda olahragawan. Jadi sejak masih SMA, mahasiswa dan sampai bekerja gitu. Jadi dulunya saya olahraga tuh awal-awalnya kan basket ya.
14: Oh.
13: Itu juga ikut tenis lapangan. Kemudian yang agak sudah tua lagi ke atas gitu. Itu golop juga. Golop tuh saya hampir 15 tahun tuh main golop saya. Nah, setelah saya pensiun, golop saya tidak ikut, jarang ikut gitu. Saya cari-cari apa sih olahraga yang lain yang bisa bagus gitu untuk saya, sesuai dengan kemampuan fisik kayak. Kebetulan ketemu Pak Arifin ini. Ngajak saya gabung, katanya orang pensiun gabung di sepeda. Ya, kebetulan saya alhamdulillah saya bisa bergabung di sini dan terima kasih saya diterima oleh kawan-kawan di KSP ini. Walaupun dalam tingkat terbatasan usia gitu. Tapi kalau Anda mencoba nanti mendengarkan ada syair yang ada di dalam lagu yang kami rekam itu sebenarnya ada suatu bait syair yang barangkali bagus untuk orang tua gitu ya.
14: Nanti
13: jadi
14: kita
13: di situ saya katakan begini, roda berputar iringi usia.
14: Wah.
13: Tetap tangguh jalani dunia. Tua bukan alasan lemah. Justru saatnya hidup bermakna.
14: Wah.
13: Nah, jadi ini lagu-lagu ini akan kami gelorakan nanti di pada anggota. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat, bukan hanya kami-kami yang sudah tua ini.
14: Iya.
13: Masih ada anggota-anggota yang baru pensiun, yang juga ikut gabung. Jadi mereka itu yang kadang-kadang kalau kita lihat dari segi fisik kuat gitu loh. Tapi ternyata tidak sehat. Karena dia tidak berolahraga.
3: Betul, betul.
13: Saya kira semua orang tahu, kita semua banyak mendengar di media sosial bahwa orang tua itu jangan diam gitu, harus bergerak. Nah, itulah yang juga memotivasi saya untuk terus gabung, untuk bersilaturahmi, dan alhamdulillah

0: Jadi semangat olahraga saya memang sejak muda, jadi nggak masalah bagi saya.
1: Iya.
0: Jadi dulu saya zaman main tenis itu juga keliling juga atau main tenis ke sana kemari itu.
1: Golf ya, tadi lah anggapannya lah. Basket di awal-awal.
0: Basket awalnya.
1: Masya Allah. Iya.
0: Basket itu saya sudah masih berumur 40 tahun.
1: Oh, 40 tahun.
0: Saya masih main basket. Wow. Waktu itu saya diketawakan sama pimpinan saya. Ngapain kamu main basket? Itu mainan anak-anak katanya. Ayo ikut saya main tenis.
1: Lalu baralih lah ke tenis. Di situ awal mulanya ketularan.
0: Iya. Setelah saya kebetulan ada sempat jadi pimpinan di daerah, di kabupaten, bupati lagi, yuk ikut saya main golop. Ya udah ikut aja. Jadi artinya olahraga itu memang pada waktu itu terdorong oleh pimpinan ya. Tapi memang motivasi saya sebagai olahragawan saya tidak masalah.
1: Yeah.
0: Nah ini sudah tua kan yang memotivasi saya Pak Arifin ini.
2: Sama-sama kita.
1: Sama-sama.
2: Kebersamaan.
0: Alhamdulillah saya di sini.
1: Berkat kawanan akhirnya termotivasi.
0: Termotivasi
1: kan? Ya, luar biasa Pak Arifin. Berkat pian juga nih ya kalau
2: enggak gini ya. Kita ini kan pensiunan.
1: Iya. Yeah.
2: Hidupnya gaji pensiunan kan pas-pasan.
1: Bujur.
2: Jadi kami memilih bersepedaan itu pertama biayanya murah. Modalnya modal dengkul aja.
1: Bujur.
2: Modal otot, modal sendi.
1: Iya.
2: Tinjak aja.
1: Bujur.
2: Nah, sampai juga kita. Nah, jadi ya BBM-nya tuh minum teh pada untuk
0: doang. Nah, nasi kuning juga.
2: Nah, cukup aja. Kumpulan 15.000 cukup.
1: Iya.
2: Kedua, bersepedaan ini ramah lingkungan.
1: Bujur.
2: Nah, selain kita apa ya, kegembiraan, ya kita jalan-jalan, walaupun kita sudah tua, tapi kita tetap jalan-jalan. Ya, kita tadi pagi saja tadi kami ke desa Jelapat Lama dan Jelapat Baru, sepanjang jalan pedesaan itu hijau.
1: Wow.
2: Orang yang sedang menanam. Waduh, begitu gembiranya. Apalagi ada anginnya sedikit sepoi-sepoi.
1: Wow.
2: Masih terdengar suara burung gitu ya. Waduh, ini betul-betul kita merasa bersahabat dengan alam gitu ya.
3: Udara sehat.
2: Sehat. Udaranya masih segar. Jadi kita bersepeda santai saja, tidak karena kita ini bersepeda bukannya untuk prestasi, tapi bersepeda gembira. Ya, kita bersepeda dengan menyesuaikan irama jantung kita.
1: Bujur.
2: Yang sudah onderdilnya sudah tua gitu ya. Jadi yang terang itu sepanjang jalan itu tuh bercandaria lah.
1: Ya.
2: Kadang-kadang ada di depan, ada di belakang, kadang-kadang sambil di video.
1: Wow.
2: Ya, kita ini walaupun tua tapi tidak kalah juga dengan anak-anak muda. Lah. Nah, itulah kami setiap Sabtu pagi itu betul-betul rasanya itu rasa gembira gitu ya. Dan pagi tadi ya alhamdulillah ya ada teman akikah cucu kami biasa diundang.
1: Yeah.
2: Dan memang KSP ini sudah 8 tahun seperti keluarga besar. Kami ini sudah saling kenal.
1: Yeah.
2: Dahulu ya sempat zaman Pak Haris Karno, kami sebulan sekali itu mampir terakhir tidak di warung tapi di rumah anggota. Jadi kita silaturahim. Ya, makan-makan wadai saja, tapi silaturahimnya ini betul-betul ke jadi rumah-rumah anggota kami itu semuanya apa ya, saling kenal kita.
3: Tanaiki rumah lah
2: gini. Dan itu juga kalau ada acara sosial, ada pernikahan, perkawinan, ada selamatan, ada syukuran, ada akikahan dan ada yang kegaringan masuk rumah sakit. Ya kami ini ya karena sudah merasa keluarga besar, saling dekat, kita saling membantu. Oh, ya walaupun mereka secara finansial cukup, tapi kita tetap meringankan beban, tanda kita peduli gitu ya. Ada berupa barang, ada berupa uang dan sebagainya. Nah itulah jadi tujuan kami KSP itu bukan semata-mata bersepedaan, tapi ini kekerabatan sosial. Ya kami menjadi tinggi, kami rekreasi bersama setiap tahun gitu ya. Selain juga kami, selain bersepedaan, kami ada istilah juga bike touring.
1: Oke.
2: Bike touring ini kalau ke Kapuas sudah sering.
1: Ya, ya, ya.
2: Banyumasin ke Kapuas sampai 100 km, dari jam 7 sampai jam 3. Ke Marabahan juga. Terus kalau ke Pantai Tabunio itu sudah lebih 10 kali itu bike camping. Bersepeda.

0: gua nginap.
1: Iya, iya.
0: Ya pagi jam 8, jam 1, jam 2 sampai di Pantai Tubunio, jaraknya sekitar 70 km. Kita pasang tenda seperti anak muda juga, malam api unggun juga. Ya rame-rame. Ya sampai jam 12 malam kami ngobrol gitu ya. Jadi kami walaupun tua tadi kan saya katakan kami tetap merasa muda. Dan kita tua ini malah bersemangat untuk panjang umur.
1: Iya.
0: Nah, betul, jangan kita loyo. Jangan di akhir hidup kita ini malah loyo. Malah kita semangat kita tinggi tapi tetap memperhatikan onderdil tua.
1: Betul.
0: Nah, jadi kami setelah besoknya setelah sarapan jalan-jalan di pantai, bergembira dan sebagainya, pulang lagi ke rumah. Sering juga kami bike touring tuh sampai ke Gunung Mawar. Tahu kan Gunung Mawar? Mawar
1: betul.
0: Wah, itu 7 tahun yang lalu ya. Kami hampir modar semuanya.
1: Bukan naik gunung.
0: Gitu. Iya, naik gunung tidak atau pertama kali naik modar kehabisan jalan air.
1: Jalan masih sakit ya?
0: Cuma jalannya jalan tanah.
1: Iya.
0: Belum di aspal. Waktu naik bukit didorong, mau turun juga takut juga. Aduh. Ya. Aduh, pokoknya sepeda yang jadi raja. Ya didorong terus sepedanya, tapi lah penting semangat.
1: Iya.
0: Ya kami bersepedaan juga sampai ke Banjarbaru tuh sering sekali ke Banjarbaru, ke Martapura,
1: Masya Allah.
0: Ya ke Sungai Tabuk dan sebagainya, ke Jejangkit juga.
1: Waduh.
0: Ada teman kami wisata juga.
1: Wisata religi
0: juga ke Kelampayan kami juga.
1: Iya.
0: Nah juga ada teman, ada 5 hari 5 orang Banjarmasin ke Tanjung Pipi.
1: Wow.
0: Iya, Tanjung Pipi ada juga 5 orang dari anggota kami dari Surabaya sampai ke Lombok. Ya 6 hari itu.
1: Iya.
0: Ya selain tadi dari Lampung sampai ke Banda Aceh 1 bulan tidurnya tuh di masjid.
1: Iya.
0: Di mes. Di mana sampai di situ. Ya kita ingin membukti itu anggotanya tuh 70 tahun kedua-duanya usia 70 tahun.
1: Masya Allah.
0: Iya dia bermuat. Tapi dia latihan.
1: Uh-huh.
0: Bagaimanapun harus pelatihan. Ya sampai ada 50, 60, 2, 3 hari latihan, ya, latihan gitu. 1 bulan dia persiapan fisik dan mental.
1: Wow.
0: Karena tadi ya perjalanan panjang tidak tahu di mana sampainya. Juga dari Sulawesi Selatan sampai Sulawesi Utara.
1: Iya.
0: Terus juga ini rencananya ke Nusa Tenggara Timur.
1: Nusa Tenggara Timur.
0: Iya, NTB, wow. NTB okay. Nusa Tenggara Timur. Ya okay. Mungkin itu 3 minggu atau 4 minggu.
2: Surabaya, ya, NTB.
0: Iya. Ya itulah. Jadi kami walaupun usianya pada 60 tahun ke atas, tapi beberapa orang yang masih punya semangat tinggi dan punya kemampuan tinggi, ya kami ingin membuktikan. Kami ingin berupaya. Kami masih tetap sehat dan bugar.
1: Bucu.
0: Karena tadi bersepedaan tadi, kami ingin sehat dan bugar.
1: Ya.
0: Tapi ada juga kadang-kadang bersepedaan baru naik jembatan Barito, akhirnya siup. Siup itu raum. Ya karena kurang tidur mungkin atau tidak makan
1: kurang
0: dan sebagainya
1: fit,
0: kurang fit. Jadi selain sehat juga harus menjaga kebugaran.
1: Betul.
0: Kalau nya tidak sehat kami sarankan lebih baik kembali saja. Silakan saja bergabung. Walaupun tidak ikut bersepedaan jauh, tapi silakan saja bergabung. Nah, pada saat bergabungnya ini ya kita tuh bersaling bersalaman, ya, saling senyum. Dan kami sebelum bersepedaan mulai eranya Pak Haris Karno, kita selalu berdoa. Ya, selalu berdoa lah. Mudah-mudahan kita selamat di perjalanan dan juga sehat panjang umur.
1: Iya, wujud.
0: Nah, itu anunya. Dari KSP itu saja untuk sementara saya.
3: Izin menambahkan. Haris,
1: silakan.
3: Izin menambahkan untuk kegiatan ini KSP bukan semata-mata bersepeda saja. Kan juga kita ada kegiatan sosial dan juga kegiatan keagamaan. Sosial itu kita bahkan bisa kita sampai ada kebakaran kita bantu.
1: Bakti sosial juga.
0: Bakti sosial. Banjir.
3: Kemudian banjir yang di Sulawesi dulu kita juga ikut bantu.
0: Di Poso ya.
3: Kita kumpul-kumpulan.
0: Di Palu.
3: Kita kirimkan.
0: Kirim.
3: Kemudian yang baru-baru ini yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara juga kita ikut.
1: Kirimkan juga.
3: Walaupun tidak sebesar dengan apa yang dibayangkan orang, tapi kita ikut ada andil kebersamaan kita merasakan itu. Jadi bukan semata-mata kita hanya bersepeda, tapi komunitas ini juga peduli terhadap lingkungan dan juga sosial dan kemanusiaan.
1: Yeah.
3: Itu yang sudah kita lakukan. Makanya kita bangun bukan membangun fisiknya, juga kita membangun segi nurani kita,
1: nurani, ya,
3: hati kita. Makanya waktu kegiatan per tahun itu sudah kita jadwal, ada bersepeda, ada silaturahmi ke rumah-rumah, kemudian ada halal bihalal, ada buka bersama bersama keluarga, dan ada rekreasi. Nah, itu ujungnya di puncak tahun ulang tahun kita selalu adakan rekreasi bersama dengan pasangan. Ada yang punya istri bawa istri.
1: Anak
3: juga. Tadi Pak Sekretaris bilang tadi yang punya istri bawa istri, karena kebetulan Pak Sekretaris itu enggak punya istri. Kalau ada Mas Padli punya anak bisa juga.
1: Bisa.
3: Maaf ini berbeda aja.
1: Santai Pak, santai.
3: Jadi itulah hanya sebagai tambahan kita. Jadi sekali lagi, sepeda yang kami bentuk ini kegiatannya bukan semata-mata bersepeda saja, tapi juga kita melihat lingkungan,
1: sosialnya
3: kegiatan
1: juga,
3: sosial dan keagamaan dan lain sebagainya. Untuk lingkungan, kita ada beberapa kali kegiatan ini juga sambil menanam pohon. Karena beliau ini di samping di sini juga pecinta lingkungan.
1: Betul.
3: Nah, jadi kita sambil rekreasi, berapa kali rekreasi
1: bawa pohon
3: polybag ya. Kita tanam di mana?
0: Iya, simbolis lah kita.
3: Secara ininya tetap kita peduli terhadap itu. Karena Pak Arifin menyatakan bahwa kita menanam pohon itu sama dengan kita punya andil sedekah
0: oksigen.
1: Betul.
3: Kita sambut dengan baik. Nah, kira-kira demikian tambahan kita.
1: Jadi banyak sekali kegiatannya ya Pak Aris ya, dan juga Pak Arifin ya.
0: Ya, mohon menambahkan juga. Pada saat banjir besar 2021, sama teman-teman KSP, kami kumpulan, dan kebetulan di sekretariat itu kami membuka dapur umum, menyalurkan juga bahan makanan juga, ya tidak saja di pinggiran kota Banjarmasin juga, ke Jejangkit, ke Mandas Tanah, sampai juga saya menyampaikan ke Kurau juga, ke apa ya,
3: Kampung
0: Inggris juga, dan juga di Sungai Tabuk, dan juga kami selain itu juga menyalurkan tabung gas, karena pada saat banjir besar itu langka gas, dan juga kayu-kayuan itu basah di daerah pinggiran sungai, Sungai Matapura, Sungai Jejangkit, Sungai Kurau. Bersama ke Pertamina kami 8 sorti lah. Satu sorti itu 280 tabung. Kami beli 17.500. Nah, kami jual kepada korban bencana yang puluhan hari lebih rendam air di rumahnya. Jadi mereka memasak di jukung. Ya, itu cuma Rp10.000 aja. Selisihnya subsidi berupa pengganti nasi bungkus. Dulu kami kan nyalurkan nasi bungkus. Ya, sampai sehari 300-400 bungkus. Kami saya di sekretariat KSP sama tetangga, sama teman-teman KSP semuanya membagi. Ya, ada donasi dari mana-mana lah. Ya, itulah itu kegiatan kemanusiaan kita.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Banyak sekali kegiatan pokoknya ya Pak.
0: Iya, banyak kegiatan kita ini.
1: Iya, dan juga tadi bakti sosialnya juga luar biasa. Kalau dirincikan mungkin kayaknya ratusan kayaknya sudah dilakukan nih Pak Haris dan juga Pak Arifin ya. Tapi yang kedepannya nih, saya pengen tanya ke Pak Sekretaris nih. Karena biasanya mendata kegiatan-kegiatan yang akan datang nih. Kira-kira apa aja kegiatan yang akan datang, Pak Salman?
4: Ya, terima kasih. Kalau mengenai kegiatan itu yang ada yang rutin, kalau yang rutin itu anniversary ulang tahun itu di bulan Desember itu
1: 25 itu ya,
4: biasanya ada penbaik. Ada penbaik yang disponsori oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lain, biasanya itu mengambil rute ini untuk sangat bersyukur ada Kak Arifin ini sebetulnya seorang guide beliau. Kalau boleh-boleh itu datang, beliau yang tahu
1: betul
4: yang guide, lokasi-lokasi itu karena jadi alhamdulillah. Dan Pak Aris juga kepala dinas, mantan kepala dinas perhubungan dulu
1: betul
4: provinsi, jadi alhamdulillah yang di samping ulun ini, ulun nyaman banget bekerja. Orang-orang pembina-pembina ini sangat kompeten lah daripada ulun. Kemudian kalau Pak Gusti Surya ini juga mantan pejabat dinas, kepala dinas perindak kota terakhir.
1: Kota ya.
4: Jadi orang-orang yang berpengalaman di bidang masing-masing sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan kita, inisiatif apa masukan selalu ada untuk kita, tinggal kita aja lagi yang mengakomodir anggota. Jadi melanjutkan tadi sedikit kita lah mengenai kenapa masuk umpet ikut komunitas sebidang pensiunan. Jadi teringat waktu masih sekolah SMP itu kelas 3 sampai SPG, ada punya kakak polisi di Berabai yang hampir 1 tahunnya beda usia. Dia minta ke Berabai tiap minggu. Jadi naik sepeda ke Berabai tiap minggu.
1: Allah Akbar.
4: Ke asrama polisi itu. Naik sepedanya kan bukan main tah. Kalau masih SMP itu cuma fisik gue tuh masih kuat ya, alhamdulillah. Masih
1: segar.
4: Sepeda ontel waktu itu.
1: Iya, iya.
4: 30 km kandangan Berabai waktu itu jaraknya. Nah, itu. Sampai kita sudah ke Banjarmasin, awal-awal pindah juga naik sepeda juga ke sekolahan dulu. Tahun 87-an itu.
1: Wow.
4: Nah, pas pensiun ada komunitas yang begini, wah oke sekali kita.
1: Iya, langsung masuk ya.
4: Langsung masuk.
0: Gabung.
1: Tanpa pikir panjang anggapannya.
4: Tanpa pikir panjang ya, alhamdulillah. Iya, iya, untuk menjaga kebugaran, untuk menjaga kesehatan. Karena amanah juga kita dari yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita untuk merawat, menjaga itu amanah ya.
1: Betul.
4: Kita, alhamdulillah bisa sehat walafiat. Semoga kakak seluruh anggota KSP bisa sehat walafiat.
1: Amin.
4: Kita seberatan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Panjang umur pastinya
4: ya,
1: mudah-mudahan
4: ya. Panjang umur ya. Demikian. Mas Padli.
1: Baik. Ini ada satu komen dari WhatsApp saya bacakan dari Pak Didi Borneo di Satui. Sungai Danau nih.
0: Iya.
1: Selamat malam Bang Fadli, salut ulun sama abah-abah KSP. Semoga diberikan umur yang barokah dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin.
0: Amin.
1: Ini ada dari YouTube Pak Indria Suryani. Mantap KSP, semoga selalu sehat and happy katanya.
0: Iya.
1: Nah, luar biasa. Pak Gusti, ini kan banyak benar Pak Arifin lawan Pak tadi menjelaskan banyak banyak kegiatan-kegiatan yang diumpati Pak Haris juga tadi, Pak Salman bilang. Nah, beratan kegiatan ini pian umpati juga atau seperti apa? Atau ada tambahan? Silakan.
5: Ya, alhamdulillah. Saya kira sebagian besar lah bisa ikut gitu.
1: Yeah, yeah.
5: Memang ada beberapa event yang kadang-kadang kita tidak di tempat ya, apa boleh buat kita tidak bisa. Sepanjang saya masih sehat, saya rasanya hampir tidak ada ketinggalan.
1: Wish.
5: Jadi yang namanya jadwal Sabtu, hari Rabu itu saya kebetulan bisa fokus di dua hari itu saya per minggu. Kebetulan itu yang bisa hari-hari yang lain, ada yang Kamis, ada yang saya gak bisa ikut. Jadi, jadi kalau ada event-event yang biasanya besar gitu, asal diajak sama kawan-kawan saya ikut.
1: Masya Allah.
4: Ya, dua bulan yang lalu ke Angsana ikut kan?
5: Angsana ya.
1: Angsana, wah.
4: Tanah Bumbu.
5: Iya.
4: Tanah Bumbu. Ikut, bagus.
5: Ikut.
4: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, luar biasa.
4: Semampu beliau.
1: Semampunya pastinya
5: itu,
1: ya.
5: Itu medannya luar biasa. Saya tidak membayangkan begitu Pak Arif.
0: Iya.
5: Ya, medannya ya. Itu sekitar 30 kilo ya. 30 kilo tapi 70% itu di hutan.
1: Wow.
5: Hutan sawit dan ladang batu bara.
1: Betul, betul.
5: Waduh, luar biasa. Saya bilang ini panitia terlalu untuk orang tua ini, saya bilang.
0: Lagi. Atau salam milih Evan. Jadi saya tambahkan ya. Ya. KSP itu aktif juga ikut goes.
1: Goes ya ya.
0: Ya baik goes di Tanah Bumbu berapa kali? 3 kali ya ke sana ya.
5: Event
0: ya,
5: di daerah.
0: Ya event di Batola, event di Hulu Sungai Selatan.
1: Ya.
0: Ini nanti minggu bulan di depan daerah, di Hulu Sungai Utara.
1: Ada apa jauh juga?
0: Amuntai.
1: Oh, Amuntai.
0: Itu rencananya dari Banjarmasin bersepeda saja.
1: Amuntai.
0: Amuntai tidak loading pakai mobil pickup.
1: Iya, iya, iya.
0: Sudah latihan 4 atau 5 kali. Ya 75 km setiap hari.
5: Ke Tanjung aja sampai.
0: Ya, ke Tanjungnya sampai katanya.
1: Amuntai ya lah.
0: Iya, Amuntai dekat aja masih. Jadi kemana lagi ya?
5: Event nasional.
0: Kalau event nasional juga ada yang sepeda. Jadi KSP itu sepedanya macam-macam
1: betul.
0: Ada sepeda gunung,
1: MTB dominan, ya,
4: sepeda lipat.
0: Ya, sepeda lipat Sally ya. Itu ada lebih 10.
1: Oke.
0: Okay. Ya, saya sepeda ontel kadang-kadang. Ada sepeda apa lagi?
1: MTB tadi ya.
0: Ya, MTB. Jadi kita tuh apa ya? Satu sepeda sejuta saudara gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, dan anggotanya KSP ini apa ya? Ya ada yang belum pensiun,
1: Ada.
0: Ya, ada juga masih sekolah. Uh-huh. Ya, kita KSP ini organisasi yang terbuka, walaupun okay. dipelopori pembentukannya oleh para pensiunan, uh-huh. tapi kita membuka pintu kepada semua orang. Okay. Silakan saja bergabung dengan KSP. Yang penting kita bersepedaan gitu ya,
1: Allah,
0: untuk berolahraga ya. Dan silaturahim gitu ya. Hmm. Jadi sepeda KSP ini saban tahun semakin bertambah, dan juga kami membuka diri hmm. bagi warga Kota Banjarmasin yang ingin bersepedaan, silakan dia datang hmm. setiap Sabtu pagi jam 7.15 musda start hmm. dari Bundaran Kayu Tangi. Setiap Sabtu rutenya selalu berbeda-beda.
1: Wow.
0: Ya mungkin ada totalnya mungkin hampir 30 okay. Rute, dan setiap Jumat pagi saya ya bertugas ya bersama teman-teman membikin rute-rutenya.
1: Wow.
0: Ya. Marshal. Dan juga marshal ya. Saya selalu yeah. di depan. Ya, saya sekarang usia 68 ya, jauh dengan Pak Gusti Surya, tapi saya ingin apa ya, tetap bersemangat gitu ya, tetap bersemangat kita. Ayo kita bersepeda bersemangat, penuh semangat, penuh sukacita gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun sampai ke rumah itu apa ya?
1: Lintuk.
0: Teler ya. Juga,
1: teler juga, juga
0: ya. Tertidur juga. Nah, tapi ya bersepedanya itu punya 10 manfaat untuk kesehatan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, saya coba bacakan. Yang pertama untuk menjaga kesehatan jantung.
1: Mm-hmm.
0: Ya, karena tadi dengan bersepeda
1: yeah.
0: ya lemak atau kolesterol dalam tubuh kita ya kurang, dibakar
1: mm-hmm.
0: ya menurunkan kadar kolesterol
1: yeah.
0: dan juga meminimalisir terjadinya penumpukan lemak di pembuluh darah.
1: Wow.
0: Nah, ini manfaat pertama tuh untuk kesehatan jantung. Ya, karena di jantung matian kita.
1: Bujur.
0: Yang kedua mencegah stroke.
1: Uh-huh.
0: Jadi pembuluh darah ini menjadi apa ya, menjadi lancar mm-hmm. untuk darah beredar ke seluruh tubuh
1: mm-hmm.
0: ya, itu untuk pencegahan stroke. Yang ketiga untuk mengontrol tekanan darah. Nah, jadi dengan bersepeda ini secara rutin ya minimal sehari itu 30 menit
1: mm-hmm.
0: ya idealnya tuh seminggu 2 kali lah.
1: Betul.
0: Ya, jadi untuk mengontrol tekanan darah dengan orang yang bersepeda tadi, tekanan darahnya menjadi normal.
1: Normal, betul.
0: Ya, yang keempat itu menjaga kesehatan otot. Kan ada otot kaki, otot tangan,
1: yeah.
0: ada otot bahu dan sebagainya ini.
1: Betul.
0: Ada otot perut menjadi apa ya, tambah kuat.
1: Tambah.
0: Ya, tambah kuat, dan sendinya ini terlatih gitu ya. Jadi tidak ngilu-ngilu kayak yeah. itunya. Nah, jadi dengan bersepedaan tadi, yang kelima menurunkan atau mengontrol berat badan.
1: Mm-hmm.
0: Ya, berat badan kita dengan kita beraktivitas terjadi pembakaran ini.
1: Betul.
0: Berat badan kita terkendali lah.
1: Terkendali, terjaga.
0: Tidak, ya, tidak menjadi buncit atau gemuk dan sebagainya. Walaupun wadah ini bisa 5 di warung itu, kalaunya ada diantunya oleh tukang warung.
1: Okay.
0: Ditanya Vian berapa wadai? Ada yang 5, iya. Urangnya halus saja. Tapi gancang.
1: Tapi
0: lah itulah tadi kita kan dengan makan wadai ini dengan penuh semangat. Ada yang lupa menghitung berapa kul aja karena banyak ngobrolnya tadi.
1: Maksa apa padahal
0: berapa? Nah, tapi kami selalu berlebih lah membayarnya kepada tukang warung. Yang keenam adalah mengurangi stres.
1: Iya, iya.
0: Nah, dengan kita ketawaan, bergayaan, kita sambil reaksi ke desa-desa itu mengurangi ketegangan saraf-saraf kita gitu ya. Yang ketujuh menurunkan risiko terjadinya diabetes gula gitu ya. Karena dibakar tadi.
1: Betul.
0: Iya. Kita ini kan sudah tua ini mengurangi gula, tapi kalau kita olahraga itu harus minum gula juga.
1: Iya.
0: Karena gula tadi menghasilkan energi juga, tapi betul. Harus dibakar gitu ya gulanya gitu ya. Yang kedelapan membuat tidur lebih nyenyak.
1: Wah.
0: Nah, betul. Setelah kita olahraga itu kadang-kadang tidur sendirinya. Tapi anjuran kesehatan kalau olahraga itu 1 jam sebelum jam tidur jangan olahraga. Karena membuat kita sulit tidur.
1: Tidur jadinya.
0: Ya, sulit tidur. Tapi kalau kita sebelumnya ini tidur kita lebih nyenyak dan cepat tertidur gitu ya. Yang kesembilan adalah memperbaiki dan menjaga postur tubuh. Nah, postur tubuh ini kayak Pak Agustin Surya ini, ya tetap begitu-begitu aja lah. Nah, seperti awet muda seperti masih aktif penjualan badan 75.
1: Betul.
0: Tapi ya tetap begitu aja. Ya postur tubuhnya apa ya, terjaga dan terawat gitu ya.
1: Betul.
0: Karena tadi dengan bersepeda tadi kita menjaga keseimbangan. Jadi bergerak bukan kaki saja, ada tangan, ada leher di ke kiri ke kanan, mata kita juga menjaga apa, mengawasi jalan dan sebagainya. Semuanya pikiran kita juga terkonsentrasi kalau ada lobak dan sebagainya. Jadi tubuh kita semuanya bergerak,
1: terkonsentrasi.
0: Iya, konsentrasi. Yang ke-10 adalah menurunkan risiko terjadinya kanker. Nah, dengan kita bergerak, maka kemungkinan kena kanker ya kecil. Sebab kalau kita tidak bergerak, kemungkinan kena kanker.
1: Iya.
0: Ini artikel kesehatan saya dapatkan di Google. Dan saya rasakan memang
1: tapi
0: betul.
1: Tapi memang dirasakan ya.
0: Yang saya rasakan memang betul. Kita bersepedaan ini ya, sudah tua ini, kita mengatur apa ya? Mengatur napas kita.
1: Betul ya.
0: Mengatur denyut jantung kita. Nah, jadi kita bersepedaan ini suka-suka kita aja.
1: Iya, ya.
0: Kadang-kadang ada yang tertinggal. Ya enggak apa-apa, kita memaklumi aja. Jadi yang terang kita jangan perlu dipaksakan. Karena jantung kita nih kadang-kadang bisa berdenyutnya sudah mulai lemah. Kalau kita masih seperti terlalu bersemangat, nah tidak seimbang nanti kalau apa-apa gitu ya.
1: Betul.
0: Ya itu saja banyak manfaatnya bersepeda dengan biaya murah dan ramah lingkungan.
1: Harga
0: olahraga bersepeda dan sehat kita.
1: Sehat, harga murah dan bisa didapatkan dengan nyaman pastinya.
0: Stamina kita ya masih kita jagalah stamina tubuh kita.
1: Luar biasa. Jadi kalau yang di luar sana ada yang masih ragu anak bersepedaan, nah ini dengarkan tadi siaran kita nih ya, kalau Pak Arifin lah banyak manfaat positifnya pastinya didapatkan bersepeda. Luar biasa. Ya Pak Haris, mungkin ada yang ditambahkan Pak Haris?
3: Saya hanya menambahkan yang terlupa ya, tertinggal tadi.
1: Betul.
3: Anggota kita itu lintas usia dan mantan pejabat.
1: Masya Allah.
3: Ada yang mantan pejabat SD Sekda Provinsi.
1: Wah, luar
3: biasa. Ada mantan Sekda Kota. Ada macam-macam lah pokoknya yang semula lagi belum pensiun untuk punya jabatan. Tapi gitu lepas gabung di KSP.
1: Jadi, luar biasa.
3: Jadi istilah-istilah yang karena semuanya berjabatan purna.
1: Wah, luar biasa.
3: Kemudian dapat kartu anggota KSP. Jadi gak ada lagi yang Pak Sekda, Pak Kadis, dan jadi semua adalah
1: sama rata
3: anggota jadinya. KSP.
1: Betul, luar biasa. Jadi gak ada lagi memandang status lah orang telah. Ketika sudah bergabung nih, beramian, bersepedaan.
0: Anggota KSP.
1: Anggota KSP pokoknya. Dan bahkan kayaknya anggota KSP ini kayaknya berlaku seumur hidup nih Pak ya. Gak ada masa berlakunya kira-kira ya kalau selama akan bersepedaan masih.
0: Ya kita berharap gitu ya. Anak kita ini juga melanjutkan gitu ya bersepedaan karena tadi bersepedaan ini olahraga yang banyak manfaatnya gitu ya. Dan kita juga yang menghemat energi lah, menghemat BBM lah. Nah itu aja ininya, kita harapkan anak cucu kita mengikuti jejak kita dengan bersepedaan gitu ya. Ya kita ingin apa ya, seperti di Eropa ya,
1: budaya sepedanya,
0: ya budaya bersepeda gitu ya, ke kantor, ke sekolahan dan sebagainya gitu ya.
1: Tinggi sekali.
0: Dan kami ini pensiunan ini rata-rata lagi kecil bersepedaan. Saya ya waktu masih SD Nagasari Banjarmasin, rumah saya di daerah Pelabuhan Lama. Orang tua saya berkebun di daerah Mandiangin. Tahu Mandiangin? Tahun 72 saya bisa dari Banjarmasin sampai ke Mandiangin pipi. Musim saya masih 11 tahun, bertiga kami. Tadi kami bertemu sama teman-teman SD. Pas bertiga ini, ingat gak kita dari Banjarmasin sampai ke desa Mandiangin 120 km kita bersepedaan aja. Kami di sepeda. Nah itulah artinya, lagi semangatnya masih tinggi. Semangatnya kami masih tinggi. Iya, masih 11 tahun masih sepeda kecil, sepeda banyu dulu ada istilahnya itu.
1: Iya.
0: Masya Allah. Jadi saya suka bersepeda sejak kecil.
1: Iya. Yang bahkan tadi ada Pak Salman juga Pak bilang dari kecil juga ya lah tadi Sidin ya lah luar biasa. Makanya mudah-mudahan anak cucu Buhan kita seberataan lah Pak lah bisa menerusakan kegiatan-kegiatan sehat ini Pak, anak cucu Pak Haris juga insya Allah ya.
0: Semuanya lah.
1: Semuanya pokoknya ya.
0: Dan semua umat manusia gitu ya.
1: Iya.
0: Iya bersepedaan ini.
1: Betul luar biasa. Kada kerasaan kita sudah jam 10 Pak Ain. Luar biasa. Nah. Ini menarik sekali mudah-mudahan nih banyak. Nah tapi terakhir mungkin ada yang mewakili kah kira-kira. Pertanyaan ulun, apakah bisa nih mendaftar sebagai anggota? Bagaimana syaratnya kira-kira? Adakah Pak Salman atau siapa kira-kira Faris?
0: Boleh saya sampaikan. Jadi silakan. KSP Komunitas Sepeda Pensiunan Banjarmasin ini adalah organisasi yang terbuka. Nah, selain kami menikmati bersepedaan, kami juga ingin mengedukasi kepada warga. Ayo kita bersepedaan dan silakan bergabung.
1: Betul.
0: Saya aktif di Facebook, saya juga kadang-kadang memposting kegiatan, mengajak, menghimbau, ya ayo kita bersepedaan, bergabung gitu ya. Dan komunitas sepedanya kan ada di mana-mana.
1: Betul.
0: Ya, jadi dengan bersepeda ini kita satu sepeda sejuta saudara, kita ikut event-event gitu ya. Ya, semoga ini tadi kata saya bersepeda ini murah biayanya,
1: betul,
0: ramah lingkungan, penuh rekreasi gitu ya. Nah, jadi kita harapkan nanti ya KSP ini semakin banyak ya ikut bersepedaan dan juga komunitas-komunitas sepeda lain juga semakin banyak dan tumbuh. Dan kami alhamdulillah ya selama 8 tahun ini setiap Sabtu rutin bersepedaan, kada hanta-hantanya. Ya, dari bisa dibuktikan ya artinya kami ini ya kami betul-betul karena apa ya bersepeda ini betul-betul merasa kebutuhan untuk kesehatan selain keterikatan sosial kami. Ya itu saja
1: ya.
0: Mungkin ada yang lain menambahkan,
1: ada mungkin terakhir sebagai closing statement ya, Pak Salman
4: ya. Mas Pan, Mas
1: Fadli, silakan
4: mudahan kita dari komunitas sepeda pensiunan Banjarmasin ini juga berharap ada Pak dari pemerintah ada kemauan untuk mendukung lah untuk kegiatan kita, karena kan sekarang zamannya penghematan BBM ya,
1: betul.
4: Ada
1: konflik-konfliknya work from home, betul.
4: Tinggal 4 hari kerja aja Jumatnya kan.
1: Jumatnya di rumah masing-masing.
4: Di rumah kan itu. Jadi ada juga yang diimbau untuk ke kantor itu naik sepeda. Waktu kita kuliah Mas Pandli pernah juga dosen dulu, seorang dosen yang pernah sekolah di Belanda. Menceritakan bahwa di Belanda itu disediakan sepeda-sepeda itu di setiap tempat yang dikelola oleh pegawai di negeri di sana lah. Itu untuk siapa mau pakai boleh kemana, misalnya tujuan ditaruh aja, kemudian mau kemana lagi bisa pakai yang lain lagi. Jadi katanya di Belanda begitu.
1: Mudah-mudahan bisa diterapkan di Indonesia ya.
4: Sangat sadar mengenai apa yang diutarakan oleh Kak Arifin tadi, betul itu di luar negeri begitu. Nah, jadi kita mudah-mudahan juga ada dukungan dari pemerintah lah untuk tadi
1: bisa menggelorakan lah budaya bersepeda ini ya.
4: Menggelorakan.
1: Betul. Baik. Itu cukup untuk Salman kira-kira insya Allah ya.
4: Cukup
1: sih. Baik. Luar biasa ini Pak Haris dan juga Pak Arifin, Pak Gusti Surya Darmani luar biasa, dan pendengar pemirsa luar biasa juga. Kalau nya kita berkisah ini mungkin 2 jam bisa semalaman kira-kira kada tuntung nih kira-kira lah. Tapi pastinya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lagi mengundang Buan Pian.
0: Bisa.
6: Boleh Mas Fadli satu
1: ya. Ya silakan.
6: Hanya semacam harapan. Kami melihat kami ini minta Pak Sekretaris kan tadi menyinggung masalah dukungan dari pemerintah. Harapan kita ini jalur-jalur yang memang untuk jalur sepeda tolong tetap dipertahankan. Karena ini kami melihat di Kota Banjarmasin ini yang ada pengaspalan baru itu enggak dihilangkan.
1: Betul.
6: Mohon untuk ini diingatkan kembali, dan ini mudah-mudahan juga didengar bahwa jalur sepeda jangan dihilangkan.
1: Betul.
6: Itu aja, makasih.
1: Ya. Mudah-mudahan seperti di Jakarta ada jalur yang khususan, ya. Yang kayak ya. Jalur Transjakarta kalau ya. Kada salah di Jakarta itulah. Mudah-mudahan di Kalsel bisa diterapkan itu, di, ya. Khususnya di Banjarmasin, Pak Haris ya. Ya. Insya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Pak Arifin, ya. Pak Haris, Pak Salman, dan juga Pak Gusti. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kada jarang Buan Pin datang ke sinilah.
0: Oh iya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, amin. Dan gembira jiwa raga pastinya ya.
0: Iya.
1: Terima kasih mendengar dan pemirsa sampai di sini. Dan ada satu lagu nih kita akan dengarkan, lagu tema lah, theme song Bu Hansidin nih,
0: KSP
1: lagu yang dikatakan Pak Gusti tadi bahwasanya ini menggelorakan bersepeda ini harus di apa diputar terus nih Pak Gusti ya,
5: dan beliau penciptanya Mas Gusti,
1: penciptanya juga. Nah makanya kita dengarkan seperti apa lagunya nih apa Pak Ribe,
0: ini launching
1: juga
0: ya, ini masih belum kami putar di mana-mana. Okay. Ini launching lagu KSP di RRI Banjarmasin.
1: Luar biasa. Kita putar dengarkan lagunya seperti apa dan hari ini menjadi sejarah pastinya ya buat KSP, kita putarkan lagunya. Dan sekaligus kita pamitan juga berarti Pak Haris lah, Pak Arifin dan juga Pak Salman, Pak Gusti. Sama-sama. Sebagai lagu penutup ini dia dari KSP. Ada judulnya enggak kita kira-kira Pak Gusti?
2: Ya KSP Banjarmasin.
1: KSP Banjarmasin aja ya. Ini dia lagunya, pendengar dan pemirsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, halo, selamat malam pendengar dan penonton TikTok kita yang nanti akan kita siarkan di TikTok ya. Senang sekali masih menjumpai Anda di Melody Memory malam hari ini. Melody Memory kembali hadir kurang lebih sekitar 40 menitan ya, karena tadi kita luar biasa sangat seru sekali ngobrol dengan beliau-beliau di komunitas sepeda pensiunan, yang mudah-mudahan kita doakan selalu sehat bahagia dimanapun keberadaan beliau ya, insyaallah ya. Nah, jadi kita hadirkan Melody Memory selama beberapa menit, jadi cuma ada sekitar 5 atau 4 lagu deh, 5 deh kayaknya, 5 lagu cukup nih kayaknya nih. Jadi kalau sisanya nanti kita akan terima telepon biasa aja ya. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0511-3251-562 atau juga di 0811-5111-410. Halo.
1: Assalamualaikum, Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pian?
1: Alhamdulillah, nanti jalan tembus.
0: Mbak Pati Acelianti, an los banner Pian nih kalau bergabung lo dulun Pian nih. berapa bulan lah, sebulan lah hendak lah kalau bergabung lo dulun nah.
1: Karena kalau masuk Pak Li, maklum aja pokoknya jaka kawa 24 jam jangan mematian.
0: Jaka kawa tuh lu ntar imat arus ya kalau nah, pokoknya tuh kasan buhan kan. Kami am kan beristirahatan tapi ya. Allah Rabbi. Lagunya lu bacakan dulu Celiantila, silakan Pian pilih. Ada Club Project Romansa, Dewa 19 Petuah Bijak, ada Krisye Hip Hip Hura, ada lagu Malaysia Slam Rindiani, Iklim Mimpi Yang Hilang.
1: Nah, itu tadi aja genda.
0: Yang mana nih?
1: Indiliani.
0: Nah. Ini wah hanyut banar lagunya Celianti ya Pian. Duh. Kada ketangkisan. Salamnya dulu Celianti buat siapa aja dulu?
1: Seberat aja gini makan. Karena kasihan emang lain nih, anaknya masuk juga.
0: Kita tunggu yang lain.
1: Kesempatan emang lain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Acilianti. Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum Mr. Jansah.
0: Waalaikumsalam Mr. Handy. Apa kabarnya Mr. Handy?
2: Alhamdulillah, udaranya sejuk, habis hujan nyaman tadi.
0: Udaranya nikmat di malam minggu ini ya?
2: Iya, mantap.
0: Masya Allah. Eh, bujur. Hati-hati kalau pina apa jorang tuh lah. Kalap jorang tuh.
2: Iya, Kak. Ambil berdua dulu.
0: Iya, makanya. Hanyar tanggal 1 gajiham, tanggal esok-esoknya. Nah, menangis pulang amjar.
2: Masa minggu tinggal 2 lembar.
0: Inggi. 2 lembar yang warna kuning pulang, lain yang warna biru atau habang ya kalau? Oke. Okay.
2: Apa dah?
0: Bang Herman, lagunya dulu silakan, Bang Herman. Herman Handy.
2: Aduh, legend tak ada salah pulang ya. Apa kawan?
0: Ulun yang perlu ngopi berarti, Bang. Habis ini ngopi dulu setempat nah ulun.
2: Santai.
0: Silakan Bang Handy lagunya dulu.
2: Romansa.
0: Romansa Club Project.
2: Woi, romantis kalau.
0: Oh iya bujur. Apalagi wow. Malam minggunya perjalanannya kalau.
2: Sudah tadi.
0: Sudah kah rupanya mantap.
2: Sudah malam sudah pulihkan batang.
0: Bujur. Ya ada juga anak muda nih, malam masih panjang jar. Nah.
2: Kadang
0: tahu,
2: kadang bawa anak menemui orang kan sih malam-malam jangan.
0: Bujur. Makanya penting juga aja, tahu. Aja. Tahu jam malam ya kalau.
2: Mulakan itu
0: jalan
2: serahnya
0: seorang. Bujur. Ada salah pulang bang ya kalau lah.
2: Ya, salamnya gasan.
0: Salamnya dulu.
2: Anang dan Pandawa yang masukan.
0: Ayo.
2: Padli nah, ya lo.
0: Ditunggu beratan pokoknya ya kalau.
2: Beratan, salamnya ya lo sama saudaraan.
0: Amin.
2: Buat Padli, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Handy, Mbak Yani di Alabio. Selamat malam Mbak Yani.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
3: Kabarnya baik aja nah.
0: Iya, kayak apa nih cuaca dingin juga kah di sana kira-kira suhunya?
3: Cuacanya dingin, benerannya hujan tadi.
0: Hanya aja kah tentang hujannya atau lawas sudah?
3: Hanya tentang hujannya.
0: Masya Allah luar biasa. Berarti ini lagi hanyut-hanyutnya ya kalau. Oke, Acilyani lagunya dulu silakan. Acilyani mau yang mana Pian?
3: Lagu pop Malaysia ada kah?
0: Ada nih Slam Rindiani, ada Mei dengan sendiri, ada Iklim Mimpi Yang Hilang. Mau yang mana Pian?
3: Mimpi Yang Hilang.
0: Oke, kita bungkusakan dulu salamnya dulu ya, gesan siapa aja.
3: Padli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempatnya 5 lagu ya, jadi kita masih ada slot 2 lagu lagi, sisanya nanti kita akan terima telepon biasa aja ya. Kita coba sapa dulu di 562. Selamat malam Melody Memory.
4: Halo.
0: Halo. Selamat malam, apa kabarnya ini?
4: nanti juga kak.
0: Adang, mengatakan dulu lu. Nah, ini lawas kada bergabung pian nek.
4: Enje.
0: Dari kawasan mana dulu? Kawasan mana nih? Daerah mana?
4: Amul Samad tuh si tahu di Basiri.
0: Nung, Bang Gusti. Bang Gusti ini punya jam ulun biasanya tuh kena-kenaan aja bergabung pian nih.
4: Anu apa tergugur, untung ada mendabung.
0: Maka untung gugurnya gugur halus sajalah jorang tuh.
4: Enje. Anu apa? Jatuhnya kata jatuh cinta,
0: ya,
4: cinta sakit banar.
0: Amun jatuh cinta tuh sakitnya bukan main, jadi kada main-main jorang tuh ya kalau. Allah Robbi, sehat kabarnya Bang Gusti?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Lagunya. Ulun sehat juga. Alhamdulillah. Lagunya dulu silakan Bang Gusti, mau yang mana pian?
4: Lagu Mei tadi.
0: Mei dengan sendiri. Oke, kita bungkus dulu. Salamnya buat siapa kira-kira?
4: Salamnya buat Ibu Osin. Ulun menelpon Titin. Anu apa tuh? Masuk. Cuma
0: iya apa suaranya kada kedengaran kah jar kada paham julun tuh.
4: Enggih anu salat idin jelas ulun. Anu kan halus banar ya.
0: Iya bujur. Mudah-mudahan karena bisa diatasi tuh anak yang dihiga-higa sidin ya, kalau bisa mengatasi supaya kau pulang muncul suaranya. Iya. Silakan yang lain, Bang Osir, Bang Gusti, buat siapa aja lagi salamnya nih?
4: Untuk semuanya aja gini. Mungkin lah jaga kesehatan.
0: Amin, doakan aja ulun ya kalau.
4: Ini harinya panas, kena hujan.
0: Bujur.
4: Nak benar drop awak kayak ini.
0: Asli, dasar bujur. Ada anu lagi nih. Oke deh, kita siapin dulu lagunya lah.
4: Enggak, minta rela ulun lah.
0: Oh, ulun nang minta rela. Makasih banyak dulu ulun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada siapa tadi yang gabung di TikTok? Ada Bupati Maumar, tadi ada yang paling atas juga ya. Saya coba ke atas dulu. Kusnadian Nor, ada selamat malam juga buat Jihil, ada Oscar Rino, ada Puah, hadir host katanya. Ada Theodor, Tommy Jepisanya lagi libur ya Bang Theodor ya. Ada juga dari Mbak Puah, terima kasih banyak udah kasih giftnya nih. Ada juga dari Abah Hino. Assalamualaikum Bang Fadli dari Bupati Maumar. Ada yang nanya tadi, ini Mas Fadli kayaknya benar. Ini saya Mas Fadli ya, dari Mang Ucup ini. Siapa nih Mang Ucup kira-kira nih? Oke, kita puterin dulu dua lagu untuk Anda dari Slam dan juga Club Project. Ini dia.

0: Oke, masih menemani Anda di Melody Memory. Lagunya ada yang request nih dari TikTok, katanya minta puterin lagu Krisye Hip Hip Hura. Jadi tiga lagu ini menjadi lagu kita malam hari ini ya. Oke, sisanya berarti pendengar dan penonton TikTok, kita akan bacain yang udah ikutan orang ya. Jadi ada tadi darinya Ibu Rusiana tadi ya, ikut orang aja lagunya. Terus juga siapa lagi tadi, banyak banget yang ikut orang juga. Salam-salamnya juga ada Mang Ucup dari Kota Baru, selamat malam Mang Ucup. Ada juga dari Bupati Maumar dari Yogyakarta. Ada Fatimah dari Banjarmasin, ikut orang juga ya Bupat, Kak Fatimah ya. Ada juga dari siapa tadi, saya ke atas-atas banget nih, gak ketemu nih. Oke, silakan yang ingin bergabung bersama kami masih ada kesempatan di 0511325162. Ada Iza Koleksi juga tadi, ada Bang Pian dulu ikut kelompok kawah kepemimpinan pelajar ya, saya perwakilan dari SMA 1 Martapura ya. Oke, kita coba sapa yang di 562, nanti kita ke WhatsApp ya. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimun, apa kabar?
1: Baik.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat
0: juga. Alhamdulillah, ulun sehat juga. Hujankah lagi di sana atau panaskah kira-kira?
1: Ini kada hujan, nah panas.
0: Oke.
1: Dari siang tadi sampai siang ini dia ada hujan.
0: Iya, iya.
1: Mendung-mendung nih, tapi kan hujan.
0: Oke, jadi mendung-mendung.
1: Apa lagunya nih lagi,
0: panas. Yang kawa diputar nih, tiga aja pilihan kita. Nah, Cilma yang munahe, yaitu ada Iklim, Mimpi yang Hilang. Ada Mei dengan Sendiri. Iklim aja berarti ya.
1: Oke. Okay. Salamnya buat Mbak Yanti tadi, Mbak Yani, buat semuanya aja dah.
0: Salam okay deh.
1: Buat Mas Fadli, semoga dibikinkan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bu Marfuah, lagunya masih kawaka. Lagunya tersisa tadi ya Iklim, ada Mei, ada juga tadi Krisye. Buat Fatima Iklim dah empat, siap. Ada Bang Herman tadi gabung di TikTok, sekarang gabung juga di WhatsApp nih. Selamat malam Bang Herman.
2: Selamat malam Bro Fadli.
0: Apa kabar?
2: Sehat Fadli.
0: Alhamdulillah. Jara Hendy tadi pindah dingin lah di Banjarbaru lah, bujurka.
2: Ayah.
0: Nah, pindah paget-paget.
2: Nah, aku matanya di Kalteng matanya.
0: Oh, udah di Kalteng ternyata.
2: Ini udah potensi udah pas minggu udah.
0: Oh pantesan nih sinyalnya putus-putus nih Bang Herman nih. Pantesan ternyata udah di Kalteng ya.
2: Lagi di dalam Matana.
0: Masya Allah luar biasa ya. Keren-keren. Mudah-mudahan ya. Semangat terus bekerja buatnya Bang Herman dan teman-teman di sana ya.
2: Iya. Di pondok mana? Anak Pantai.
0: Oke di pondok lagi santai berarti ya.
2: Santai.
0: Masya Allah. Oke, Bang Herman, lagunya dulu silakan. Bang Herman, ada tiga pilihan lagu nih. Cuma empat orang terus aja, nah.
2: Barat gak dapat?
0: Baratnya gak sempat kita putarkan sih. Tapi Bang Herman, karena cuma ada tiga pilihan lagu aja yang sudah tersedia nih Bang Herman. Ada Iklim, ya. Ada Mei, ada Krisye.
2: Iklim aja
0: berarti. Iklim aja berarti Bang Herman lah.
2: Iya.
0: Oke deh. Salamnya dulu Bang Herman buat siapa aja kira-kira Bang Herman?
2: Tadi Bang Hendy tadi ya lo. Buat Bang Hendy ya lo di Trikora ya lo.
0: Iya, siap.
2: Abah Kalbi juga. Lawan Abah Guru Ojan ya lo.
0: Guru Ojan, siap. Ada lagi kira-kira Bang Herman?
2: Ya, semuanya dapat enak.
0: Oke deh, buat semuanya aja berarti ya. Siap, terima kasih banyak. Salam sehat Bang Herman, semoga ya, selalu semangat ya. Oke, siap, terima kasih banyak dulu. Berelaan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 562 sudah berdering. Selamat malam, Melody Memory. Abang Ali kah ini atau siapa?
1: Iya, benar.
0: Mantap, Abang Ali, apa kabar?
1: Napa nak kehumapan?
0: Ai, kenapa kehumapan?
1: Dingin lah.
0: Nang lain dingin-dingin?
1: Iya, itu lah, kehumapan.
0: Anu, kabinanya nih hendak hujan pulang kah kira-kira?
1: Hujan mau aja bang.
0: Ini biasanya petang malam nih hujan aja beberapa hari ini ya kalau. Jadi kada bebajuan aja kira-kira lah. Nyaman banar nih berarti nih. Ya Allah Rabbi. Salamnya dulu Bang Ali, lagunya kesan siapa nih?
1: Salamnya umanya Ano Dini di Madapura.
0: Oke, okay, siap. Jauh juga lah.
1: Mana kah bininya lagi
0: sudah. Yang penting sambat aja bininya siapa di Madapura ya.
1: Ini anak menyambat lagi enggak ada.
0: Bujur pulang. Siapa lagi Bang Ali?
1: Ya, salam beratan aja udah.
0: Oke deh, siap. Lagunya kita siapkan dulu. Nggih, berelan dulu, Lun.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Eja, lagu DMC katanya. Tapi sorry banget nih, DMC-nya lagi libur dulu. Karena sudah ada 3 pilihan lagu aja yang kita bisa puterin ya. Oke, kita coba sapa lagi di 562. Sudah berdering. Selamat malam, Melody Memory.
2: Assalamualaikum, selamat malam juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari Tanjung, nah alhamdulillah.
2: Jauh-jauh dari Tanjung. Ke Banjarmasin melewati udara ya kalau.
0: Hei bujo.
2: Malam minggu nang hujan ini nah di Tanjung nah.
0: Hei, dingin berarti ada pian kira-kira lah.
2: Amun siang tadi itu 3 kali berganti baju abang Patli.
0: Oh mak lah, kepanasan banget rupanya.
2: Panas pas bauran panghan.
0: Hei
2: oh, ganti baju eh.
0: Ya, alhamdulillah. Berarti malam ini dingin-dinginnya nih.
2: Iya. Iya. Anu bebelasannya tuh ya kalau lah.
0: Bocor. Bebelasan daripada dingin.
2: Amon lagunya nih empat orang aja kah atau kayak apa kita nih lah.
0: Lagunya nih mau kada mau bajain empat orang nah karena tiga lagu aja ya, kita nih. Kada apa-apa kalau lah.
2: Nang kalau bersapaan lawan dirimu tuh alahan daripada lagu lagi.
0: Alhamdulillah. Makanya kita
2: artinya kalau silaturahmi sudah ya kalau.
0: Betul. Nah, walaupun lagunya
2: alam aja nah sabaratan. Wabil
0: silakan.
2: Dan Abang Ali tadi itu nah.
0: Di alah-alah ya.
2: Nang gagah luar biasa.
0: Lagi kepanasan nah, sidin jar.
2: Sehat walau. Apa jar tadi itu pepetingannya jar?
0: Lagi kepanasan jar.
2: Ada nang terakhir nanti nyaman benar didengar tah.
0: Anu kabini nang di Martapura.
2: Martapura ajar lah.
0: Capa kabarang ajar.
2: Inam. Allah Ale.
0: Allah Robbi Bang Ale.
2: Bener didengar ya kalau.
0: Siapa kabarang ajarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji luar biasa dari Tanjung. Mama Madan di Sungai Andai. Assalamualaikum Melody Memory.
3: Salam.
0: Hanyut kah Mama Madan hanya bergabung nih kira-kira nih?
3: Mengantuk banget.
0: Ah, kedengaran benar dari suara pian nih Mama dan Naina. Allah
3: itu
0: Rabbi.
3: Paling berapa menit gorengnya kalau siang tadi paling 10 menit bisa tak goreng.
0: Kayaknya padat banget lagi nih Mama dan kegiatan ya.
3: Ada kakak menelponnya maunya tapi bebunya itu Pak biar goreng kayak apa tuh bangun aja.
0: Ya. Anu apa nih?
3: HP-nya tuh 24 jam ya orang tuh hidup aja munnya orang menelpon berarti itu penting tuh.
0: Bujur, tapi mun masih mencet kada apa-apa ya kalau.
3: Ya mun mencet tuh masih orang tuh masih kawa.
0: Kawa dibalasi ke Ina dulu orang tuh. Nah, bujur tuh kalau telepon tuh mau kada mau diangkat ya kalau.
3: Nah, mau kada mau karena apa penting ya orang ya kalau.
0: Betul. Kalau pina ada apa? Urgent kah orang tuh ya kalau?
3: Apa?
0: Iya, bujur. Oke, lagunya dulu Mama Dan nih empat orang kenapa? Kalau antara iklim lawan Mei.
3: Empat tuh. Napas aja tuh dua-duanya tuh.
0: Dua-duanya lagu pesan pian benar.
3: Lagu berlarut ya kalau.
0: Nah, bujur tuh supaya larutnya tuh sesuai arah jorang tuh ya kalau.
3: Nah, bujur pulang.
0: Kayak namunnya kada sesuai arah karena luput tem ke mana kelabuhnya jorang tuh.
3: Kada berlarut lagi ban apa itu tuh tersingkat. Apa jarang tuh
0: tersangkut dapatnya ilong mana ya kalau tersangkut nah susah amit itu ya kan. Oke, salamnya dulu Mama dan silakan buat siapa aja
3: salamnya yang di grup yang di TikTok juga seberataan mah dan kita ya kalau buat Padli yang terbaik
0: siap.
3: Selalu sehat-sehat keberadaan.
0: Oke, siap.
3: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama, dan langsung kita puterin dulu dua lagu untuk Anda. Ada Bang Ari, tanya boleh Bang? Boleh banget ya. Waalaikumsalam Mama dan ulun sahuti hakan naja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Bu, dari Bu Puah juga tadi ya. Oke, kita puterin dulu Iklim dan juga Meh, ini dia.

Itu dia tadi lagu Mei dengan judul lagunya Ada Sendiri. Wow, luar biasa lagu yang kata penonton di TikTok, lagu yang sedih, lagu yang akai. Dari akai maksudnya bilang lagunya sedih katanya ya. Assalamualaikum, salam dari Riri Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 Riri Bukit Tinggi. Halo Bang Yadi, Yandi ya. Dari Yandi Sikumbang, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bang Arif tadi dari Pro 4 Palu juga bergabung di TikTok kita. Terima kasih banyak. Wah, teman saya ada juga di Palu namanya Mbak Rina ya. Oke deh, sebagai penutup kita satu lagu terakhir di Melodi Memori malam hari ini. Satu lagu yang direquest oleh Bupati Momer Krisye Hibipura. Dan sekaligus saya Padli pamit dulu dari Melodi Memori. Kita akan berjumpa kembali di hari Senin, pastinya di dinas subuh saya nanti ya. Jangan lupa besok masih ada Melodi Memori bersama Kakak Niar. Dan pastinya lagu-lagu terbaik kita hadirkan juga untuk Anda ya. Dan jangan sedih, pokoknya malam hari ini yang lagi sedih, pokoknya mudah-mudahan selalu sehat buat semuanya, selalu bahagia dimanapun Anda berada. Satu lagu terakhir kita di Melodi Memori malam hari ini, ada Krisye Hibipura menemani Anda di malam ini. Dan selepas ini kita hadirkan lagu-lagu Yes Music. Jadi lagu-lagu saja yang akan menemani Anda, saya tidak nongol lagi sampai nanti tutup siaran pastinya ya. Ini dia Krisye Hibipura menemani Anda di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di Kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Cristiano, qué golazo. ¡Gol!
0: Estadio Azteca di Mexico City kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026 ini. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda, yaitu tahun 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Azteca sebelumnya juga menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brasil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang sangat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko. Sampai jumpa di trivia berikutnya, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sehingga kita menetapkan untuk melakukan usaha lain yang lebih bermanfaat. Saya sendiri pada tahun 20 pergi ke Jogja dan terus pegang pimpinan Andi Damasku. Adapun Thomas Dekker ke Bandung untuk mendirikan Kesatrian Institute-nya. Hanya Dr. Tepo yang meneruskan gerakan politiknya dengan menerbitkan majalah yang terkenal yaitu Pangguka. Dan dengan caranya sendiri Dr. Tepo terus mengecam segala apa yang tidak baik dari pemerintah Belanda, sehingga terpaksalah pemerintah membuang dia lagi ke Banda Neira tahun 27. Pada tahun 22 saya meninggalkan Adi Darmo dengan maksud untuk mendirikan perguruan nasional yang semurni-murninya bersifat nasional. Itu dapat terlaksana pada tahun 22 itu, tepatnya 3 Juli 22, dan pada waktu itu dapatlah saya bantuan dari tokoh-tokoh nasional melalui pendidikan dan pengajaran terus menentang kolonialisme daripada Belanda. Sebab juga Belanda melakukan kolonialisme itu dengan melalui sekolah-sekolahnya.
1: Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan ciptaannya, Tutfuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pula pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ki Hajar Dewantara dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 28 November 1959.
2: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hambamu yang selalu berserah diri kepadamu.

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara mulai besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 3 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saatnya kami kumandangkan azan subuh untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk ada kaum muslimin dan muslimah.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dari Ibnu Muhairis, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, "Sesungguhnya sholat witir itu wajib." Mukdazi berkata, "Lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya." Maka Ubadah berkata, "Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 08

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah selalu kita panjatkan dan salawat salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Untuk hari ini di 15 Zulkaadah 1447 Hijriah di 3 Mei 2026 di hari Minggu, pendengar dan juga kaum muslimin dan muslimah, kami tidak untuk kuliah subuh tidak terselenggara dan kami akan hadirkan untuk Anda berbagai informasi seputar dunia Islam. Ya pendengar, nanti setelah ini saya akan hadirkan untuk Anda mengenai jangan sampai kena dam. Jadi ingat-ingat lagi larangan ihram itu apa saja. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasinya untuk Anda.

0: muda itu distandarisasi dari kualitas ilmu dan ketakwaannya. Jika keduanya tidak melekat pada struktur kepribadiannya, ia tidak layak disebut pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Imam Syafi'i.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah haji harus memahami larangan ihram agar tidak terkena dam atau denda selama menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci. Edukasi ini terus ditekankan para petugas haji seiring padatnya aktivitas jemaah, khususnya saat pergerakan dari satu titik ke titik lain. Pembimbing ibadah sektor Bir Ali Agus Susanto mengatakan, pola pelayanan haji tahun ini secara umum masih sama dengan tahun sebelumnya, namun adanya perluasan area parkir membuat petugas harus meningkatkan pengawasan. Ya pendengar, selain aspek teknis ya, pihaknya juga terus mengingatkan jemaah agar mematuhi larangan ihram yang berlaku sejak niat hingga tahallul. Nah untuk laki-laki, untuk perempuan dulu, ada larangan khusus laki-laki dan perempuan ya. Bagi jemaah laki-laki, ada beberapa larangan utama yang harus diperhatikan, seperti tidak memakai pakaian berjahit, tidak menutup kepala, serta tidak menutup mata kaki selama ihram. Nah sementara itu jemaah perempuan dilarang menutup wajah setelah berniat ihram, kecuali dalam kondisi darurat. Selain ketentuan khusus tersebut, baik laki-laki maupun perempuan memiliki larangan umum yang sama selama dalam keadaan ihram. Jemaah tidak diperbolehkan memotong atau mencabut rambut dan kuku, menggunakan wewangian, berkata kasar atau tidak pantas, bertengkar dengan sesama jemaah, melakukan rapat atau perilaku yang membangkitkan syahwat, merusak atau mencabut tanaman, dan juga berburu hewan. Selain itu juga melangsungkan atau menikahkan akad nikah. Agus Susanto menegaskan setelah berniat ihram, jemaah harus menjaga diri dari hal-hal tersebut hingga tahallul. Dan ketika sudah berniat, konsekuensinya tidak boleh lagi memotong, memendek, mencabut bagian-bagian dari tubuh mereka dan tidak lagi menggunakan wangi-wangian. Dan ia juga mengingatkan jemaah untuk berhati-hati saat beribadah di Masjidil Haram, termasuk saat tawaf. Di sini mereka mengarahkan untuk tidak menyentuh Ka'bah ketika nanti melaksanakan tawaf, sa'i hingga tahallul nantinya. Nah, pelanggaran terhadap larangan ihram dapat berujung pada kewajiban membayar dam. Karena itu jemaah diminta benar-benar memahami dan mengingat aturan tersebut. Menurut Agus Susanto, berbagai larangan ini terus disosialisasikan kepada jemaah agar tidak terlewat di tengah padatnya rangkaian ibadah. Nah, apabila mereka melanggar hal ini, maka konsekuensinya bisa sampai terkena dam atau denda. Nah, dengan memahami larangan ihram secara menyeluruh, jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah haji dengan lebih tenang, khusyuk, dan terhindar dari denda yang sebenarnya bisa dicegah.

0: Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di kuliah subuh yang kami isi dengan berbagai informasi seputar dunia Islam, dan tentunya menemani persiapan Anda untuk mungkin menikmati alam ciptaan Allah. Mungkin Anda akan pergi ke gunung atau pergi ke pantai, menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta di hari ini, hari Minggu. Ya pendengar, kalau Anda juga ingin melaksanakan akikah, ya, adalah amalan sunnah muakkad yang dilakukan dengan menyembelih hewan untuk kelahiran bayi, terkait akikah yang disebutkan dalam hadis dari Samurah bin Jundub, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi yang dilahirkan tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dicukur dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud. Dinukil dari Al-Wajiz Fi Fikih As-Sunnah As-Sayyid As-Sabiq oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faibi, terjemahan Tirmizi dan kawan-kawan, diriwayatkan oleh Ashab As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain seekor kambing kibasi untuk masing-masing dari keduanya. Al-Laits dan Abu Dawud Az-Zahiri memandang hukum akikah adalah wajib. Seluruh ketentuan dalam akikah mengikuti ketentuan dalam kurban, hanya saja dalam akikah tidak dibolehkan persekutuan. Biasanya setelah akikah, daging dari akikahnya akan dibagikan ke tetangga dan orang sekitar. Lalu bolehkah orang tua ikut memakannya? Nah, pendengar yang dirahmati Allah, hukum memakan daging akikah anak bagi orang tua. Menurut buku modul fikih ibadah karya Rosidin, orang tua diperbolehkan memakan daging akikah anaknya, begitu juga dengan keluarganya. Daging akikah juga bisa disedekahkan dan dibagikan kepada orang sekitar, namun yang harus digarisbawahi, daging akikah tidak boleh dijual. Diterangkan dalam buku Qiraah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qadir, ada hadis yang menyatakan terkait hal ini. Imam Malik berkata, demikian ini adalah tradisi kami dalam hal akikah, bahwa siapa yang ingin melakukan akikah bagi anaknya, cukup satu kambing, baik anak laki-laki maupun perempuan. Nah, praktik akikah ini tidak wajib, melainkan sunnah saja. Praktik ini sudah biasa dilakukan oleh orang-orang kami. Orang yang melakukan akikah sama seperti kurban, tidak boleh hewan cacat seperti hewan yang buta, yang lemah dan kurus kering, yang patah tulang dan yang sakit. Daging akikah tidak boleh dijual sedikit pun, tidak juga kulitnya, tulangnya juga tidak boleh dipatahkan. Keluarga boleh memakan daging akikah dan menyedekahkannya. Anak bayi di akikah tidak boleh terkena darah dari hewan tersebut. Dari Muwatta Malik nomor 1076. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, anjuran memberi daging akikah yang sudah dimasak, selain itu dijelaskan juga dalam buku aturan pernikahan dalam Islam oleh Jamaluddin Ar-Ra'ub bin Dahlan. Daging akikah lebih baik dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Nah, ini sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Sunahnya dua ekor kambing untuk anak-anak, untuk anak laki-laki, dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Ia dimasak tanpa mematahkan tulangnya, lalu dimakan oleh keluarganya dan disedekahkan pada hari ketujuh. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah, kemudian dalam buku fikih akikah oleh tim redaksi media Zikir, dalam hadis lain Aisyah radhiyallahu anha berkata, menyedekahkan daging akikah dalam keadaan sunnah dimasak itu sunnah. Dari hadis riwayat Baihaqi. Nah, kepada siapa saja daging akikah diberikan? Mengacu pada sumber yang sama, daging akikah bisa diberikan kepada tetangga, fakir miskin, serta non-muslim, terlebih jika hal itu bertujuan menarik simpati mereka dalam rangka dakwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 8, artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Menurut Ibnu Qudamah, tawanan kali itu adalah orang-orang kafir. Meski demikian, keluarga juga boleh memakan sebagiannya. Wallahu a'lam.

0: tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Terima kasih pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di kuliah subuh. Kisah Nabi Adam dan Hawa di Arafah menjadi salah satu cerita yang sering dikaitkan dengan asal mula pelaksanaan wukuf dalam ibadah haji. Arafah sendiri merupakan tempat yang sangat penting dalam rangkaian ibadah haji. Bahkan wukuf di sana menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam sejumlah riwayat dan penjelasan ulama, disebutkan bahwa Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali oleh Allah di Padang Arafah setelah terpisah sekian lama sejak diturunkan ke bumi. Pertemuan tersebut kemudian diyakini sebagai salah satu asal-usul penamaan Arafah. Menurut buku Mekah, The Blessed and Medina, The Radiant karya Sayyid Hossein Nasar, Padang Arafah disebut sebagai tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Disebutkan bahwa saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam berada di pulau Sandip atau Sri Lanka, sementara Hawa berada di wilayah Arabia. Setelah Nabi Adam menerima kalimat pertobatan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 23 dan diperintahkan untuk mengelilingi Baitul Makmur sebanyak 7 kali, malaikat Jibril kemudian mengarahkan pandangan Nabi Adam ke sebuah hamparan luas berupa bukit yang dikenal sebagai Padang Arafah. Setelah berpisah dalam waktu yang sangat lama, keduanya akhirnya dipertemukan kembali di tempat tersebut. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu kisah yang dikaitkan dengan keutamaan Padang Arafah sebagai bagian penting dalam sejarah pertemuan manusia pertama dengan pasangannya. Dalam pertemuan itu keduanya saling berpelukan hingga Nabi Adam melihat satu titik yang pada masa kini dikenal sebagai Ka'bah. Kalau kita ke sejarah dan makna wukuf, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikutip dari buku Konsep Filosofis dan Mistis dalam Memahami Cabang Pengetahuan tentang Ketuhanan karya Jainuddin, istilah wukuf berasal dari kata waqafa yang berarti berhenti atau berdiri. Dalam pelaksanaan ibadah haji, wukuf merujuk pada berhentinya jemaah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang menjadi salah satu momen penting untuk berdoa dan merenungkan kebesaran Allah. Wukuf juga dimaknai sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Allah serta ketundukan seorang hamba kepadanya. Baik wakaf maupun wukuf sama-sama memiliki makna dasar berhenti. Wakaf berarti menghentikan kepemilikan harta untuk tujuan tertentu, sedangkan wukuf adalah menghentikan aktivitas untuk berdoa dan bermuhasabah kepada Allah. Keduanya merupakan bentuk pengabdian kepadanya, dengan wakaf sebagai amal jariah yang bermanfaat bagi orang lain, sementara wukuf menjadi bentuk penyerahan diri dalam rangkaian ibadah haji. Keduanya juga memiliki dimensi spiritual masing-masing. Wakaf mendorong seseorang untuk berbagi dan berkontribusi kepada masyarakat, sedangkan wukuf mengajak individu untuk melakukan introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan kemanusiaan, sementara wukuf berfokus pada hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Dalam konteks tersebut, baik wakaf maupun wukuf mengandung ajakan untuk sejenak meninggalkan kesibukan duniawi dan merenungkan makna kehidupan serta hubungan manusia dengan Allah. Disyariatkannya wukuf di Arafah dalam pelaksanaan ibadah haji juga dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis, dikutip dari buku Sejarah Ibadah Menelusuri Asal-Usul Memantapkan Penghambaan karya Sahruddin Al-Fikri. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji, beliau didatangi oleh seseorang dari suku Najd yang mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apa itu ibadah haji?" Beliau menjawab, "Inti dari ibadah haji adalah wukuf, berdiam diri di Arafah. Barang siapa yang tiba sebelum salat pada malam yang menginap di Musdalifah, maka hajinya telah sempurna." Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Ini ada informasi terakhir yang bisa kami sampaikan di kuliah subuh untuk edisi hari ini di 15 Zulqa'dah 1447 Hijriah, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, senang sekali menemani suasana weekend Anda di edisi hari ini 3 Mei 2026. Dan semoga Anda dalam kondisi yang baik, sehat, penuh semangat. Walaupun Anda ada yang sedang sakit saat ini, tetap semangat untuk cepat sembuh. Pendengar, dari rri.co.id dari Banjarmasin, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad seorang nelayan yang hilang di perairan Muara Kintab, Tanah Laut pada Rabu lalu di 29 April 2026. Korban yang diketahui bernama Ahmad berusia 19 tahun tersebut ditemukan pada Sabtu siang 2 Mei 2026 sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah. Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator SMC Iputu Sudayana memberikan keterangan terkait penemuan jasad tersebut. Ia membenarkan korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh tim di lapangan. Jasad pemuda asal Muara Asam-Asam tersebut ditemukan mengapung dengan jarak 9 mil laut arah tenggara dari lokasi terakhir korban. Usai dievakuasi, jasad korban segera dibawa menuju RSUD K.H. Mansur Kintab untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut. Iputu Sudayana juga mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, untuk terus memerhatikan prosedur keselamatan. Ia menegaskan penggunaan perlengkapan keselamatan seperti life jacket sangat penting untuk menghindari kejadian serupa kembali terulang. Sebelumnya korban diketahui tengah melaut bersama rekan-rekannya menggunakan kapal nelayan KM Putra. Naas, pemuda tersebut diduga kehilangan keseimbangan saat hendak buang air di buritan kapal hingga terjatuh ke laut. Rekan-rekan korban yang berada di lokasi sempat berupaya melakukan penyelamatan, namun tubuh pemuda tersebut dengan cepat hilang dari pandangan dan tidak berhasil ditemukan. Operasi gabungan ini turut melibatkan Lanal Muara Kintab, Polairut Tanah Laut, Polsek Kintab, hingga masyarakat dan nelayan. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR pun secara resmi dinyatakan ditutup. Ya, pendengar, jasad nelayan hilang di perairan Muara Kintab ditemukan 9 mil dari lokasi. Kami kutip dari rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin pagi ini. Pendengar, jemaah haji embarkasi Banjarmasin diimbau untuk menjaga kesehatan sejak awal keberangkatan menuju tanah suci. Hal ini bertujuan agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan aman dan lancar pada Sabtu 2 Mei 2026. Selain itu, para jemaah diminta mematuhi seluruh arahan dari petugas selama berada di asrama maupun di Arab Saudi. Hal ini guna menghindari kendala selama pelaksanaan ibadah haji. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini cukup terik, suhu udara bahkan mencapai sekitar 30 derajat Celcius pada siang hari. Rasid mengingatkan pentingnya disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat selama menjalankan ibadah. Jemaah diminta untuk mengatur waktu istirahat dan tidak melakukan aktivitas berlebihan di luar ibadah. Ia menjelaskan bahwa jemaah gelombang pertama saat ini masih berada di Madinah. Aktivitas ibadah yang belum terlalu padat diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menjaga stamina tubuh. Yang mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sesuran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual,

0: depan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 3 Mei 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Terungkapnya kasus daycare di Yogyakarta meningkatkan kewaspadaan bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh satuan pendidikan terkait pelaksanaan acara perpisahan siswa untuk tahun ajaran 2025-2026. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Pembangunan bendungan Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar terus didorong sebagai upaya konkret pengendalian banjir di Kalimantan Selatan. Proyek strategis nasional ini diproyeksikan mampu menekan risiko banjir hingga 70% di wilayah hilir. Selain sebagai pengendali banjir, bendungan tersebut juga diharapkan membuka peluang baru di sektor energi dan juga pariwisata. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka menegaskan pentingnya percepatan realisasi proyek tersebut. Ia ingin seluruh tahapan terus berjalan sesuai dengan rencana agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
1: Yang penting dulu yang utama untuk pembebasan lahannya, jangan sampai merugikan rakyat kita. Tapi harus sesuai dengan NJUP yang berlaku. Nah yang kedua, dana ada, lahan sudah kita siapkan. Tapi punya masyarakat jangan dirampas. Saya sependapat itu. Tapi harus juga masyarakat menyadari kalau ini kepentingan nilainya kurang, harus mengikuti dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Sama, lebih cepat, lebih baik, karena anggar kita sudah ada. Untuk menyangkut kawasan, itu sudah diadifungsikan, bisa dilaksanakan. Setelah ini, untuk mengevaluasi, nanti kinerja Badai Besar, pihak terkait, sejauh mana milik masyarakat itu, bisa nanti ditali asih, supaya bisa percepatan pembangunan yang diharapkan hajat membayar ini.
0: Kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil karya manusia. Hak ini menjadi aset yang bernilai dan dapat terus dikembangkan. Perlindungan kekayaan intelektual dinilai penting untuk mendorong inovasi dan juga kreativitas masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Rizwandi menjelaskan bahwa hak tersebut memberikan jaminan bagi pemilik karya. Perlindungan ini memastikan pencipta mendapatkan pengakuan dan juga manfaat atas karyanya.
2: Kekayaan intelektual sendiri itu ada banyak ragamnya, di antara ada hak cipta, ada hak paten, ada merek juga, kemudian ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ada juga rahasia dagang, dan di samping itu juga ada desain industri.
0: Uji coba Car Free Day di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muttadin belum sepenuhnya berjalan mulus. Di hari perdana, sejumlah pengendara diakui masih nekat untuk mencoba menerobos masuk ke area yang seharusnya steril dari kendaraan bermotor. Pantauan di lapangan, petugas gabungan dari kepolisian dan juga dinas perhubungan harus berjibaku menghalau kendaraan yang mencoba melintas. Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Selamat Bagjo mengakui, kondisi tersebut menjadi catatan penting dalam evaluasi ke depannya.
3: Ya, kita akan lakukan evaluasi. Jadi dengan hari ini uji coba, nanti kita akan evaluasi. Kurang apa, kemudian perlu apa, gitu ya. Kita akan siapkan dalam proses evaluasi.
4: Sejauh ini apa-apa selamat kami evaluasi, melihat yang kelihatan?
3: Yang jelas terkait dengan sarana-prasarana ya, contoh tadi ujar Pak Kasat ini kita perlu peta ya Pak Kasat, perlu peta di titik-titik mana yang tidak boleh dimasuki untuk lalu lintas kendaraan, karena di beberapa pintu masuk itu kan memang perlu itu. Nah ini masyarakat hari ini belum melihat. Memang kita sudah sampaikan di media, bahkan di medsos, tetapi kan rasanya belum cukup.
0: Edukasi mitigasi bencana bagi generasi muda menjadi fokus utama dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional di Banjarmasin. Melalui kegiatan bertajuk Banjarmasin Aman Baimbayan, puluhan peserta mengikuti pelatihan teknis terkait langkah penyelamatan diri saat situasi darurat. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara BPBD Kota Banjarmasin dengan komunitas Aman Duluan. Sinergi ini memberikan pembekalan praktis mulai dari pengoperasian alat pemadam api hingga simulasi evakuasi mandiri. Founder Aman Duluan, Istiqlal Faiha menyebutkan, pembahasan mengenai kebencanaan masih sangat jarang menyentuh kalangan anak muda. Padahal, kesiapan dalam menghadapi situasi darurat harus dibangun sejak dini.
5: Karena sebelumnya yang kita tahu ya, pembahasan tentang kebencanaan ini jarang dibahas oleh anak muda, dan biasanya pembahasan tentang bencana ini ramai diperbincangkan justru setelah terjadi bencana.
0: Terungkapnya dugaan kasus penganiayaan anak di sebuah penitipan anak daycare di Yogyakarta langsung memicu kewaspadaan di berbagai daerah, termasuk di Banjarmasin. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengencangkan ikat pinggang guna mencegah potensi kejadian serupa. Kepala DP3A Banjarmasin Muhammad Ramadan menegaskan, sejauh ini pihaknya telah memperkuat pengawasan dan edukasi terhadap puluhan daycare yang beroperasi. Langkah ini sebagai bentuk mitigasi agar tidak ada celah terjadinya kekerasan terhadap anak lingkungan penitipan, meski belum ditemukan kasus serupa di Kota Seribu Sungai.
6: Ya, kami itu selalu mengedukasi, memberikan arahan bagaimana menangani dengan benar kayak dengan daycare-daycare.
7: Iya.
6: Nah, harapannya memang alhamdulillah selama ini sih, selama saya menjabat hampir 2 tahun setengah ini kan, alhamdulillah tidak ada sih laporan seperti itu. Karena kita selalu memitigasi, guru-guru kami edukasi, kami sampaikan, karena bukan hanya daycare saja kan, guru SD juga, BK, SMP juga seperti itu. Nah, alhamdulillah sih kepercayaan masyarakat untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan anak itu, alhamdulillah, karena ada kesibukan-kesibukan lain kan yang tidak memungkinkan mereka menjaga anaknya, dan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada sih,
7: tidak ada
6: seperti itu. Ya, harapannya mudah-mudahan jangan sampai terjadi lah.
0: Kota Banjarmasin angkat bicara terkait penetapan 2 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sewa komputer jaringan pada Dinas Pendidikan, yakni N, mantan Kepala Dinas, dan Q, selaku Kabid SD di Dinas Pendidikan Banjarmasin, di era Wali Kota Ibnu Sina. Yamin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum yang berjalan. Ia memastikan pemerintah daerah berdiri di garis depan dalam mendukung penegakan hukum. Ia juga menegaskan sikap keras terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya tidak ada ruang bagi penyimpangan, terlebih yang merugikan keuangan negara.
8: Kota Banjarmasin menghormati dan mendukung ya sepenuhnya proses penegakan hukum yang tentunya sedang berjalan ya. Dan hal ini merupakan bagian daripada komitmen bersama dalam mewujudkan ya tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dan kami pemerintah Kota Banjarmasin juga menegaskan ya tidak mentolerir segala bentuk praktek korupsi serta mendukung ya implementasi yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Dan tentunya kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum ya.
0: Sejak 18 April 2026 lalu, harga LPG non-subsidi mengalami penyesuaian harga secara nasional. Langkah ini dilakukan pemerintah melalui PT Pertamina untuk menyesuaikan harga energi global setelah terakhir kali dilakukan pada tahun 2023 lalu. Adapun produk LPG mengalami kenaikan adalah ukuran non-subsidi 5,5 kg dan juga 12 kg. Dua jenis tersebut merupakan LPG yang sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun juga para pelaku usaha. Pemilik pangkalan gas Banjarmasin, Adi Chandra, mengungkapkan, kenaikan harga berada di atas 18% dari harga normal. Kondisi menurutnya berdampak langsung pada menurunnya jumlah pembeli.
9: Untuk sementara karena perbandingannya jauh, yang kita takutkan itu yang dari bread gas pindah ke 3 kilo. Sementara ada beberapa yang dari ini mulai hendak menjual tabung. Jadi kenapa larang banar kada kau lagi menukari jarnya? Karena kalau nyoba pindah tambah repot. Ini kan kuantitinya terbatas, kita harus per KTP, per RT apa itu ada data untuk warga miskinnya yang berhak untuk menerima.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh satuan pendidikan terkait pelaksanaan acara perpisahan siswa tahun ajaran 2025-2026. Himbauan ini disampaikan sebagai respon atas keresahan masyarakat mengenai dugaan pungutan liar dan rencana kegiatan perpisahan mewah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel melalui Kepala Bidang Pembinaan SMA, Dedi Hidayat, menegaskan bahwa kegiatan perpisahan atau pengukuhan kelulusan diprioritaskan dilaksanakan di lingkungan sekolah masing-masing. Ketentuan itu sesuai dengan surat edaran yang telah disosialisasikan ke seluruh kepala sekolah.
7: Jadi memang acara perpisahan, cuma iya, sebagian memang ada yang menginginkan seperti itu. Iya, tapi kemarin kebijakan dari pimpinan kan di sore edaran jelas diutamakan untuk yang di sekolah
10: gitu ya.
7: Diusahakan sesederhana mungkin akan dilakukan di sekolah. Tapi kalau misalkan yang apa namanya kondisi itu kan ada poin baik kedua ya. Tapi dari poin kedua, ketika misalkan kondisi sekolah ini kan mungkin misalkan ada banjir atau mungkin ada dalaman. Nah, itu kemarin kan keluar poin kedua boleh asal tidak berbayar.
10: Oh, jangan memungut dari siswa gitu Pak ya.
7: Gitu. Dalam artian ketika acara perpisahan dilaksanakan tidak ada pungutan, tapi monggo kalau misalkan orang tuanya mau menyumbang apa
11: dan sebagainya. Kalau ada masalah. Jangan pakai membebani.
7: Jangan. Apalagi sampai orang tua keberatan. Jadi arahan dari Pak Kadis, tolong semua di sekolah aja dulu. Jadi beberapa sekolah yang semula ingin memang ada di luar, akhirnya kembali ke sekolah.
0: Ribuan buruh dari berbagai aliansi dan ojek online memadati halaman Mapolresta Banjarmasin pada Rabu 29 April 2026 dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei mendatang. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh. Ia berharap momentum May Day dapat dirayakan secara damai dan membawa semangat kebersamaan. Sementara itu, perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kalimantan Selatan, Sadin Sasau, menyuarakan aspirasi buruh terkait sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
12: Tuntutannya yang pertama, outsourcing harus dihapus. Karena kami menurut pendapat kami, menurut pemikiran kami, menurut kami lapangan, itu adalah budak modern sekarang. Upahnya murah, masa depannya tidak ada.
0: Belasan perusahaan tambang di Kalimantan Selatan ditemukan tidak memenuhi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, namun tetap mengantongi izin operasi. Sebelumnya, temuan ini menjadi sorotan tajam DPRD Kalsel karena merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Fakta itu terungkap dalam rapat panitia khusus Pansus 3 DPRD Kalsel saat membahas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tahun 2025 belum lama ini. Pelanggaran yang ditemukan tidak hanya administratif, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan secara serius. PLT Kepala Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nasrullah mengatakan, temuan ini tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pihaknya, yang menegaskan perlunya koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup mengenai persoalan AMDAL ini.
13: Temuan BPK itu tidak semuanya Dinas SDM yang menjawab karena terkait dengan AMDAL itu LH. Kalau galian sih, itu kemarin juga terkait yang ada beberapa yang bekerja di luar IUP Pak. Itu juga kita berikan surat teguran. Karena di dalam ini kalau memang misalkan tidak memenuhi ketentuan nanti akan kita cabut. Sebentar kita kan teguran dulu Pak, teguran.
10: Berarti enggak ada di stop dong.
13: Ya, artinya kan terus berini beroperasi, jadi cuman teguran pertama sampai kita nanti kita cabut izinnya. Kalau sudah dicabut artinya kan sudah tidak
14: teguran. Sudah teguran sudah.
13: Sudah ada teguran, Pak.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 3 Mei 2026. Saya Auli Rahman. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

97,6 FM Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu ini betul-betul warawiri ya di sosial media, dan ada yang mengatakan bahwa ini lagunya MBG padahal bukan itu, Begin ya dari Maneskin. Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda setia selalu di sini di 97,6 FM. Mungkin saat ini Anda sudah melakukan persiapan untuk meninggalkan segala penat ya di kota. Anda ingin menikmati suasana hijau atau suasana air yang banyak di pantai. Oke, hati-hati di jalan ya. Saatnya kalau jam segini sih enak ya, kalau kita menempuh perjalanan lebih pagi itu lebih baik. Baik pendengar, saya akan berbagi informasi terus untuk Anda. Dan kali ini anggapan bahwa mobil listrik tidak bisa didorong saat mogok kembali mencuat setelah insiden kendaraan tersangkut di perlintasan kereta. Nah, namun pandangan tersebut dinilai tidak sepenuhnya tepat. Pengamat otomotif Mahendra Govar menegaskan mobil listrik pada dasarnya tetap bisa dipindahkan secara manual asalkan memenuhi satu syarat utama. Jadi bukan berarti mobil listrik tidak bisa didorong, bisa asalkan bisa masuk ke posisi netral. Ini dikatakannya kepada sumber ini pada Jumat 1 Mei 2026 lalu, dan ia menjelaskan perbedaan utama mobil listrik dengan mobil konvensional terletak pada sistem pemindah gigi yang sepenuhnya elektronik. Jadi tidak adanya gearbox fisik membuat perpindahan posisi transmisi sangat bergantung pada suplai daya. Dalam kondisi normal, pengemudi bisa dengan mudah memindahkan tuas ke posisi netral N untuk memungkinkan mobil didorong. Namun jika sistem kehilangan daya, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, ini karena menggunakan electronic shifter, jadi harus ada daya supaya bisa diubah dari posisi parkir ke netral, dikatakan oleh Govar. Nah, situasi yang sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, ketika mobil listrik benar-benar mati total, roda terkunci sehingga kendaraan terlihat seperti tidak bisa dipindahkan sama sekali. Padahal jika sumber daya seperti aki 12 volt masih berfungsi, pengemudi masih memiliki peluang untuk mengaktifkan mode tertentu seperti mode derek atau towing mode agar mobil tetap berada di posisi netral tanpa rem parkir aktif. Nah, Govar pun menekankan pentingnya pemahaman dasar pengoperasian mobil listrik, terutama dalam kondisi darurat. Tanpa pengetahuan tersebut, potensi risiko di jalan, termasuk di area rawan, seperti perlintasan kereta bisa meningkat ya. Oke, hati-hati di jalan ya buat yang saat ini sedang berkendara.

0: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
5: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
6: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
7: Astaga, ayo. Mampu, mampu. Sebegamat kah bersepeda motor tuh?
8: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
6: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
9: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
3: Banjarmasin pagi ini.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di Banjarmasin pagi ini. Rendahnya kesadaran keselamatan jalan raya di Indonesia rupanya berakar dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Nah, founder Jakarta Defensive Driving Consulting JDDC, Jusri Pulubuhu, menyebut banyak perilaku nekat di jalan raya justru diajarkan secara tidak langsung oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Nah, menurut Jusri, lingkungan berperan besar dalam menciptakan pola pikir pengendara. Ia mencontohkan bagaimana seorang anak bisa tumbuh dengan menganggap pelanggaran adalah hal yang lumrah karena melihat sosok ayahnya melakukan hal serupa. Nah, konyolnya lagi pada saat dia naik motor nih sama ayahnya ya, sewaktu masih kecil ayahnya menyeberang juga seperti itu, menerobos, membuka palang pintu kereta. Nah, ini dikatakan Jusri dalam sebuah obrolan normalisasi pelanggaran harian. Nah, perilaku buruk ini tidak hanya terjadi di perlintasan kereta api, tetapi juga mencakup berbagai pelanggaran harian lainnya. Misalnya nih, tidak membiasakan anak menggunakan helm saat berboncengan atau tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, lebih parah, banyak orang yang lawan arah sambil membonceng anaknya secara tidak sadar. Anak tadi jadi menormalisasi pelanggaran lalu lintas. Nah, Jusri menekankan bahwa tindakan-tindakan tersebut menciptakan lingkungan yang mencontohkan bahwa keselamatan bukanlah prioritas utama. Nah, pendengar, Jusri di sini juga menyatakan bahwa tanggung jawab keselamatan berada di tangan setiap individu, terutama kepala keluarga. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi keselamatan yang terukur bagi anak dan istrinya. Jadi keselamatan itu ya harusnya menjadi kebutuhan lifestyle lah begitu, yang belum ada, ini dikatakan oleh Jusri. Dan ia juga membandingkan bagaimana warga Indonesia bisa sangat tertib saat berada di luar negeri seperti Singapura, karena adanya penegakan hukum yang tegas tanpa pengecualian. Nah, namun saat kembali ke tanah air, nih perilaku zigzag ya dan melanggar aturan muncul kembali karena penegakan hukum yang masih bersifat reaktif. Jadi selama orang tua masih memberikan contoh yang salah dan penegakan hukum belum konsisten, Jusri meyakini budaya melanggar aturan akan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Ya sih, saya punya pengalaman kemarin kalau tidak salah ya, ada ayah ibunya berboncengan, terus berboncengan anaknya yang masih kurang lebih masih mungkin 1 tahun lebih begitu ya, posisinya ditaruh di tengah tapi menghadap sebelah kanan begitu ya, itu sangat tidak aman dan juga tidak pakai helm ya. Dan kemudian juga ada pengguna mobil yang tiba-tiba saya nggak tahu kenapa segumpal tisu melayang dari kacanya. Apa nggak punya bak sampah ya di dalam mobil? Paling berapa sih bak sampah beli ya, atau dimasukin kresek dulu kayak ya, jangan sampai dibuang sembarangan. Kasian kan, jalan raya itu nggak bersih dengan sendirinya, tapi ada petugas-petugas yang harus selalu membersihkan jalan raya. Apa susahnya sih menaruh sampah dulu sebentar sebelum Anda masukkan ke tempat sampah? Jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Oke, jadi kalau kita nggak ingin diperlakukan orang sembarangan juga. Oke, tetap di sini mendengar di Banjarmasin pagi ini.

0: Mandasari. Halo Ruth, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silahkan informasinya.
1: Ya, baik, saya akan melaporkan bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 3 Mei 2026. Yang pertama, untuk pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya yakni cerah hingga berawan. Sementara untuk wilayah sekitar Bandara Syamsuddinur terpantau berawan. Baik, langsung saja untuk perakiran pada hari ini. Yang pertama, untuk arah angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 68 hingga 99%. Untuk perakiran cuaca secara umum di wilayah Kalimantan Selatan masih berpotensi terjadi hujan, yakni potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang, khususnya pada siang dan sore hari di beberapa wilayah, yakni perlu diwaspadai ada di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan wilayah sekitarnya. Selanjutnya, untuk informasi perakiran gelombang di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara untuk wilayah perairan Banjarmasin berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk itu, harap diwaspadai bagi perahu nelayan dan kapal tongkang terhadap potensi gelombang yang dapat mencapai 1,25 meter di wilayah perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat saya sampaikan. Saya Ruth Mandasari melaporkan. Terima kasih.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsuddinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
6: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita berita-berita.

0: Tanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin pagi ini. Pendengar, fenomena pengendara motor yang nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api masih marak terjadi di Indonesia. Padahal nih, risiko nyawa menjadi taruhannya dan contoh kecelakaan maut sudah sering tersaji di depan mata. Founder Jakarta Defensive Driving Consulting GDDC masih bareng sama Bang Jusri Pulubuhu ini mengatakan, perilaku nekat ini merupakan indikator rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan. Ia bahkan menyebut mayoritas pengguna jalan di Indonesia ini memiliki mindset balita dalam mengelola risiko. Waduh. Jadi mindset balita ini adalah naluri mereka tentang mengelola risiko, bukan diperoleh dari pembelajaran, buku, atau penjelasan orang tua. Mereka baru akan belajar setelah merasakan sendiri. Ini dikatakan Jusri kepada sumber ini. Dan Jusri juga menganalogikan perilaku ini seperti seorang anak kecil yang melihat api lilin. Meskipun sudah dilarang oleh orang tuanya karena panas, seanak cenderung tetap penasaran dan akan menyentuh api tersebut saat orang tuanya lengah. Nah, begitu dipegang, dia kesakitan dan nangis. Besok-besok, dekat 1 meter saja dia tidak berani. Nah, dia baru kapok setelah merasakan kesakitan. Nah, pengendara kita juga begitu katanya. Sudah tahu dipalang, tetap dibuka, baru akan berhenti kalau sudah tertabrak. Nah, menurutnya rendahnya tingkat literasi keselamatan ini diperparah oleh faktor lingkungan dan edukasi yang lemah sejak dini. Tidak jarang anak-anak melihat orang tua mereka memberikan contoh buruk seperti ikut mengangkat palang pintu perlintasan yang sudah tertutup. Aduh, bayangin ya, ini nyawa loh taruhannya ya. Nah, Jusri juga menekankan bahwa ketertiban sebenarnya bisa diciptakan jika ada penegakan hukum yang tegas tanpa pengecualian, dan ia mencontohkan bagaimana warga Indonesia TKI bisa menjadi sangat disiplin saat berada di luar negeri seperti Singapura, seperti tadi ya contohnya. Nah, kemudian warga kita di luar negeri itu paling tertib karena mereka takut dipenjara, takut denda atau diusir karena dendanya di sana banyak banget loh pendengar. Nah, tapi begitu mendarat di bandara dalam negeri, perilaku melanggar aturan kembali muncul karena penegakan hukum masih reaktif, jadi bukan proaktif. Nah, Jusri berharap di sini keselamatan jangan hanya dianggap sebagai kewajiban karena adanya petugas, melainkan harus menjadi kebutuhan dan gaya hidup bagi setiap pengguna jalan. Karena kan yang rugi kita sendiri kan, nggak hanya kita, orang-orang juga menjadi korban ya. Oke, utamakan keselamatan pendengar, bukan kecepatan, dan tetap waspada di jalan. Oke, saya pamit dari ajang ini, nanti kita ketemu lagi di program lainnya. Tetap di sini di Banjarmasin pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, petugas imigrasi Republik Indonesia sudah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural.
2: Dari Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dan kami siap untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi LPG bersubsidi.
0: Sari berita, pemerintah menggagalkan upaya